0: adik makcik, adik mak kakak mak, adik ayah kakak ayah, itulah yang mahram. Boleh dipegang tangan. Lain daripada itu tak mahram. Jangan pegang tangan. Isteri abang tak. Jangan pegang isteri abang, tangan isteri abang. Siapa saja yang haram dinikahi Pak Ustaz. Hurriman alaikum ummahatukum mak kamu, wa banatukum anak perempuan kamu, wa akhawatukum saudari perempuan kamu, wa banatul wa amman wa banatul akhi anak saudari perempuan, wa banatul ukhti anak saudari laki-laki, wa bana wa ammatukum makcik kamu dari pihak ayah, wa khalatukum makcik dari pihak ibu, wa banatukum banatul wa ummahatukum allati ardhanakum ibu yang menyusukan kamu, wa akhawatukum minar radha'ah saudara sesusuan kamu, wa rabaikum allati fi hujurikum min allati dakhaltum bihinna. Kalau kamu nikah sama janda, kamu berhubungan dengan janda, anak janda itu tak boleh kamu nikahi, kecuali setelah akad mati janda itu, itu boleh nikah sama anak. Wa anta jama'u bainal ukhtaini, nikah sama kakaknya dinikahi pula adiknya, tak boleh, kecuali kalau kakaknya mati, tak boleh dinikahi adiknya. Namanya ganti guling, ganti tukar apa ganti guling. Apa boleh memasang foto di surat Yasin? Surat Yasin sudah banyak, wakeh tenan. Tak usahlah lagi sedekah Yasin. Kalau ada budget duit 1 juta beli Quran 5 biji, 200 ribu satu Quran terjemah, wakafkan. Surat Yasin sudah banyak betul. Hadisnya apa wakaf Quran? Ibnu Majah, mushafan warasah.
1: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul, kurang tahu. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.
2: Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Semangat pagi, Soeb Karib, apa kabar Anda? Semoga pagi ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani segala aktivitas dan kegiatan. Saya Dani Wahab bersama Koko Pramudia menjumpai Syekh Karib melalui layanan program Akhbar At-Taqwa. Edisi Jumat hari ketiga di bulan Juli 2026. Tentunya kami akan membersamai Syekh Karib untuk menghadirkan beragam informasi dan laporan yang dihimpun dari berbagai sumber. Mengajak serta Syekh Karib untuk berbagi kebaikan dengan mengirimkan info arus lalu lintas, laporan peristiwa dan kejadian, saran masukan terkait fasilitas dan layanan publik, ataupun yang ingin berbagi salam silaturahim, silakan Anda bisa bergabung melalui layanan WA di 089-54-1368-1368. Sekecil apapun info yang Soeb Karib sampaikan, insya Allah akan sangat bermanfaat dan berguna bagi yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya, apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Dari ayat ini, kita mengambil hikmah bahwa sejatinya Allah menekankan kepada umatnya agar senantiasa berikhtiar dengan sungguh-sungguh, ya. Setelah kita menunaikan sholat, menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lupa untuk kita bertebaran di muka bumi dalam rangka mencari karunia Allah, ya. Karena sejatinya tugas manusia adalah bertawakal, berikhtiar dengan sungguh-sungguh, dengan kerja keras, kemudian setelah itu bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa mendapatkan karunia dan rahmatnya. Sebagian besar jamaah meninggalkan Rasulullah berlarian menuju kafilah, hingga hanya tersisa segelintir sahabat yang tetap mendengarkan khutbah. Maka Allah menurunkan ayat dari, dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau berdiri. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 11. Dengan turunnya ayat ini, Allah menegaskan kewajiban kaum muslimin untuk mendahulukan sholat Jumat daripada urusan dunia lainnya. Adapun ayat 10 datang sebagai penegasan keseimbangan. Setelah sholat selesai, umat Islam tidak dilarang untuk kembali mencari rizki dan karunia Allah di muka bumi.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: kalau mau kawin mau perempuan lihat dulu. Ya kalau kita mah di sini nggak lihat lagi kita mah orang udah sama kelihatan. Ya karena mah nyicipin ini jelek. Kalau di Arab dulu memang perempuan itu terpiara di rumah, nggak pernah kemana-mana. Jadi kita nggak pernah lihat kayak apa. Bukan kabarnya ada perawannya ada apa ya. Hanya begitu kalau mau kawin lihat. Cuman yang boleh kita lihat dua itu muka sama telapak tangan. Tapi pegang nggak boleh pegang mah. Nggak boleh pegangin nggak boleh. Hanya lihat lihat mukanya ya. Sebab manusia bisa diketahui cantiknya dari mana. Diketahui halus lembut atau kasar dari sini. Jadi yang boleh kita lihat hanya kedua muka sama telapak apa tuh. Kalau mau kawin tuh ya. Cuma kalau kita di sini kita kena sudah pasti udah kenal banget terus kalau ketemu bukan lihat tuh nggak usah lihat lagi tuh.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, Soeb Karep At-Taqwa, laporan lalu lintas dari Jasa Marga pagi ini menginformasikan terkait dengan Simpang Gringsing KM371 arah Jakarta. Ini ada kecelakaan melibatkan kendaraan truk tangki dan truk tronton di lajur kiri, sudah ditangani oleh petugas. Demikian pula untuk ruas tol Solo Ngawi, ini di Ngawi KM55 600 arah Jakarta, ada kendaraan truk Wingsbok di parit dalam penanganan petugas. Dari TMC Polda Metro melaporkan lalu lintas di traffic light Fatmawati Jakarta Selatan dari arah Lebak Bulus menuju Cilandak maupun Antasari terpantau ramai cenderung padat. Kemudian info lalu lintas di tol Soroja Soreang Kutawaringin Marga Asih Pasir Koja lancar di kedua arah menuju Jakarta dan Cilenyi juga terpantau lancar. Berikutnya lalu lintas di depan Cibubur Junction Jakarta Timur. Dari arah alternatif Cibubur terpantau padat imbas adanya kegiatan pengecoran jalan. Dihimbau bagi pengendara yang akan melintas untuk mencari jalur alternatif guna menghindari kepadatan. Dan kami masih teruskan pula pantauan situasi arus lalu lintas yang pagi hari ini diteruskan. Di antaranya adalah untuk situasi lalu lintas di beberapa ruas kiranya bisa menjadi perhatian. Tol Jakarta Tangerang Kunciran KM13200 ala Bitung padat, ada penanganan kecelakaan kendaraan terkol diesel di lajur 2 dan tengah. Kemudian tol Tangerang Kunciran KM15 Karang Tengah KM11200 arah Tomang juga padat, penanganan kecelakaan kendaraan truk terbalik di lajur 1 bahu luar kiri. Tol Jakarta Cikampek, Karawang Barat, KM42, KM46, arah Cikampek terpantau padat. Kepadatan volume lalu lintas, Cikampek, Dawan, Cikarang, Cikunir, Cawang juga terpantau lancar. Hati-hati di Karawang Timur, KM52600, arah Jakarta ada penanganan kecelakaan kendaraan dam truk di lajur 1. Dan di kanalisasi Cikarang Barat KM30400 arah Jababeka ada kecelakaan kendaraan truk Isuzu Giga di lajur 2 kanan. Itulah beberapa pantauan situasi arus lalu lintas yang pagi hari ini kami update melalui platform X. Semoga bisa membantu Soeb Karib. Kejaksaan Agung menetapkan Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional Brigjen Polisi Lalu Muhammad Iwan Mahardan atau LMI sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Penetapan ini memperluas daftar tersangka dalam perkara ini menjadi 7 orang. Dari penetapan LMI mulai terkuak bahwa praktek korupsi dalam program MBG justru menyasar hingga seluruh lini, ya. Mulai dari pengadaan barang bernilai triliunan rupiah, penunjukan mitra, penjualan titik dapur hingga pengadaan food truck atau ompreng sebagai wadah makanan. Beberapa hari yang lalu kami menetapkan satu orang tersangka yaitu saudara LMI selaku Kepala Biro Hukum dan Humas BGN sampai Maret 2025, dan saat ini menjabat selaku Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama pada BGN. Hal itu disampaikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Syarif Sulaiman Nahdi di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Jakarta. Menurut Syarif, lalu diduga memanfaatkan jabatannya dengan meminta dua saksi berinisial YCS dan RD mendirikan sebuah perusahaan yang dijadikan sarana menjual ompreng kepada calon mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Tidak hanya mengarahkan pembentukan perusahaan, lalu juga diduga menentukan harga ompreng yang wajib dibeli oleh calon mitra. Perannya adalah pada tahun 2025, saudara LMI meminta saksi YCS dan RD mendirikan perusahaan dengan tujuan sebagai sarana melakukan penjualan alat berupa food tray kepada calon mitra SPPG dengan harga yang sudah ditentukan oleh tersangka LMI. Harga itu telah memasukkan komponen fee yang diduga akan dinikmati lalu sebagai imbalan atas persetujuan pemasokan ompreng di titik-titik SPPG. Penyidik kemudian menahan lalu di rumah tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari pertama untuk kepentingan penyidikan. Dan atas perbuatannya, lalu disangka melanggar pasal 12 huruf A, huruf B, dan huruf E Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jungto KUHP, ya, di mana dari keterangan yang disampaikan oleh pihak Kejaksaan Agung, penetapan lalu memperkuat dugaan penyidik bahwa penyimpangan dalam program MBG tidak hanya terjadi pada proyek-proyek besar, tetapi juga menjalar hingga pengadaan perlengkapan sederhana seperti ompreng. Dalam pengusutan perkara ini, Kejaksaan Agung sebelumnya telah mengungkap dugaan penggelembungan harga pada sejumlah proyek bernilai fantastis. Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua mantan Wakil Kepala BGN yakni Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Lodwik Pusung dan Irjen Polisi Purnawirawan Sony Sonjaya diduga melakukan berbagai penyimpangan dalam tata kelola program MBG.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

tiap-tiap daripada orang-orang kafir mempunyai kekayaan sebanyak ma fil ardi jami'an, apa yang ada di bumi semuanya ini. Andai kata semua yang di bumi ini itu semuanya milik mereka, bahkan wa mithlahu ma'ahu, dan yang sebandingnya gitu ya. Jadi sebanyak bumi ini kita miliki, ada lagi sebanyak itu milik kita, milik daripada orang-orang kafir tadi itu. Nanti di hari kiamat pasti diseksa, andai kata dia punya harta seperti itu, sebanyak itu, sebanyak bumi ini, dan ditambah dengan yang segitu lagi, sebanyak itu lagi, dua kali lipat daripada bumi ini kekayaannya. Kata Allah, ma tuqbila minhum bisyai, Allah tidak akan terima.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya. Saib Karib At-Taqwa pasca putusan atau ponis yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, 10 tahun penjara. Baik Nadiem maupun pihak jaksa ini nampaknya sama-sama akan mengajukan banding ya. Jadi inilah ketika perkara hukum sudah masuk kategori sangat ruwet, sehingga baik terpidana dalam hal ini Nadiem Makarim maupun pihak jaksa sama-sama saling mengajukan banding. Perkara korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook yang menjerat mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim nampaknya belum berhenti di tingkat pertama. Baik Nadiem maupun Kejaksaan Agung nampaknya sama-sama memutuskan mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta yang menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada mantan menteri. Nadiem mengatakan akan melawan putusan itu karena meyakini dirinya tidak bersalah. Sementara itu, Kejaksaan Agung mengajukan banding karena menilai masih ada sejumlah aspek putusan yang belum mengakomodasi tuntutan jaksa. Dengan langkah kedua belah pihak ini, perkara korupsi proyek pengadaan Chromebook senilai triliunan rupiah kini akan berlanjut ke pengadilan tingkat banding. Usai mendengarkan putusan Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Selasa, Nadiem menegaskan dirinya akan mengajukan banding dan menurutnya upaya hukum ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan sebagai bentuk perjuangan demi keluarganya, generasi muda dan orang-orang yang menurutnya dikriminalisasi meski bekerja secara profesional. Saya akan berjuang, akan segera melaksanakan naik banding, terus berjuang demi kebenaran, demi anak-anak muda, demi profesional, demi semua orang jujur yang dikriminalisasi. Nadiem meyakini bahwa kasus yang menimpa dirinya adalah sebagai bentuk kriminalisasi. Ia meminta doa dan dukungan masyarakat Indonesia agar dapat memperoleh keadilan dalam proses hukum yang masih berjalan. Nadiem mengaku telah menyampaikan seluruh penjelasan dan pembelaannya selama persidangan. Ia merasa keterangan ini tidak menjadi pertimbangan yang memadai dalam putusan hakim. Disampaikan, saya tidak tahu lagi harus minta tolong kepada siapa. Ya. Dan sebagaimana diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan kalau Nadiem terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan jaksa. Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun kepada Nadiem. Selain hukuman badan, Majelis Hakim juga menjatuhkan denda sebesar 1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 190 hari. Hakim juga menghukum Nadiem membayar uang pengganti sebesar 809 miliar rupiah. Dan jika kewajiban itu tidak dipenuhi, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 tahun. Majelis Hakim juga menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Nadiem dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Namun demikian, ponis ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum. Jaksa menuntut Nadiem dijatuhi hukuman 18 tahun penjara, denda 1 miliar subsidiar 190 hari kurungan. Selain itu, jaksa juga menuntut pembayaran uang pengganti sebesar 809 miliar lebih dan 4,87 triliun, atau totalnya 5,6 triliun. Apabila harta terdakwa tidak mencukupi, hukuman uang pengganti itu diminta diganti dengan pidana penjara selama 9 tahun. Dua hari setelah putusan dibacaan, Kejaksaan Agung juga memastikan turut mengajukan banding. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan, tim penuntut umum telah menerima salinan putusan pada hari Kamis, tanggal 2 Juli, dan resmi menyatakan upaya hukum banding. Anang mengatakan langkah banding tidak berarti Kejaksaan Agung mengabaikan putusan hakim. Institusinya tetap menghormati independensi Majelis Hakim di dalam memutus perkara tersebut.

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok wae gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, mudah, bagus, dan terpercaya.

konon katanya kalau di surga pak itu pohon katanya terbalik katanya. Di atas akarnya, di bawah apa buahnya, sehingga kita bisa apa memetik. Wallahu alam pak, tapi yang jelas bisa saja kan pohonnya pendek-pendek pak, pohonnya apa pendek-pendek, apalagi kita kan nanti di surga katanya seperti awal dulu Nabi Adam. Nabi Adam itu 30 hasta pak, 30 hasta, satu hasta setengah meter, berapa kira-kira 15 meter tingginya kita ya, pun kelapa paling berapa meter pak ya, jadi tinggi-tinggi. Emang kalau di kakek sekarang kita ambil kelapa apa kagak sampai, tapi kalau nanti tinggi-tinggi 15 meter lah ya sampai tadi ya. Wallahu alam dah, karena kita akan tanya kembali seperti awal kejadian kita nanti seperti Nabi Adam alaihis salam yang baru turun. Dulu Nabi Adam di laut cuprak-cuprak aja pak, nggak pakai naik apa, nggak pakai naik perahu.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Dari pesanan layanan 089541368 1368, Pak Adi apa kabar ya, yang mengirimkan doa untuk kita semua. Ya Allah, limpahkanlah kesehatan, keberkahan rizki, keteguhan iman, kebahagiaan keluarga, serta ampunan atas segala hilap. Satukan hati kami dalam ukhuwah yang tulus dan pertemukan kami kembali dalam kebaikan, baik di dunia maupun kelak di surga. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Terima kasih Pak Adi untuk doa, semoga menjadi kebaikan bagi kita semua. Adakah kebahagiaan yang lebih besar dari kebahagiaan hati, dan adakah siksaan yang lebih pedih dari siksaan hati? Perkataan Ibnu Qayyim ini disampaikan oleh Pak Tri sebagai bahan motivasi untuk kita semua di pagi ini. Jadi adakah kebahagiaan yang lebih besar dari kebahagiaan hati, dan adakah siksaan yang lebih pedih dari siksaan hati? Kemudian diteruskan pula pesan yang sudah dikirimkan oleh Syaib Karib melalui layanan WA di 089 54 13 68 13 68, ya. Ini ungkapan keprihatinan di negeri yang pendidikan bangsanya kewajiban konstitusi bagi negara dan pemerintah sebagai pelaksana negara. Tetapi kita masih mendengar bagaimana biaya pendidikan sangat mahal, ya. Kemudian setiap tahun ajaran baru, para orang tua tentu merasa cemas dan was-was dengan kelanjutan pendidikan anak-anaknya, ya. Yang sudah lulus SD berebut masuk SMP, yang sudah lulus SMP berebut masuk ke SMA, yang sudah lulus SMA berebut ke perguruan tinggi, yang sudah lolos perguruan tinggi juga bingung untuk membayar biaya kuliah yang sangat mahal, ya. Konon untuk sumbangan partisipasi saja itu bisa mencapai puluhan juta rupiah. Belum juga biaya UKT-nya, uang kuliah tunggal, yang per bulan bisa mencapai 20 hingga 25 juta rupiah. Jadi itulah kondisi saat sekarang ini ketika pendidikan di Indonesia bukan lagi menjadi hak warga negara, tapi sudah menjadi barang dagangan. Siapa yang mampu membayar, maka dia yang mendapatkan tempat terbaik, ya. Biaya-biaya pendidikan sudah tidak murah lagi, ya, karena komersialisasi di dunia pendidikan sudah sangat luar biasa. Kemudian masih melalui layanan WA di 089 54 13 68 13 68, yang sudah mengirimkan pesan-pesan kebaikan, ya, motivasi untuk kita semua, kiranya juga bisa terus menjadi penyemangat, ya, menjadi penggugah semangat agar kita selalu diberikan kebaikan. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Itulah di antara doa yang sering dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu, dari hadis riwayat Tirmizi. Dari Quran surat Al-A'raf ayat 178, Ibu Emma mengirimkan pesannya. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi. Semoga kita juga senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah, perlindungan oleh Allah dalam segala aktivitas, sehingga kita akan mendapatkan kemudahan kehidupan di dunia maupun di akhirat. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik, ya. Quran surat Al-A'raf ayat 178. Diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk, dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi.

0: Udah sering apa baru Pak beli?
1: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
0: Yang benar Pak.
1: Ya iya, memang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
0: Udah 100 botol lebih?
1: Iya, minyaknya udah 2 botol.
0: Cocok gitu Pak?
1: Ya kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
0: Cepet?
1: Iya. Ya saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
0: Iya.
1: Iya pernah, emang ya alhamdulillah enak sih badannya.
0: Rasain sendiri gitu
1: iya,
0: enak.
1: Rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya asam urat tuh kalau mamanya sholat atau hayat gitu ya.
0: Iya.
1: Kayak menangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% ya udah dianakan. Sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang pada enak semua udah.
2: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
0: Oh di ecer?
2: Iya di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selambat udah 3-4 bulan udah.
0: Udah 3-4
2: ya,
0: bulan?
2: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk nyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
0: Uh-huh.
2: Nah itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu ini, ya itu cepet dia. Kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
0: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
2: ya,
0: waktu gitu Pak.
2: Waktu ya.
0: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu Pak? Sampai
2: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakitnya udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
0: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
2: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
0: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
2: udah enak, udah mau sembuh gitu.
0: 2 bulan
2: taruh ya. Taruh 80% dah.
0: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Salat fardu yang memiliki qobliyah dan ba'diyah, yang pertama zuhur, yang kedua maghrib, yang ketiga isya. Adapun asar dan subuh tidak memiliki qobliyah dan ba'diyah. Yang ada salat sunnah asar dan salat sunnah subuh. Teks niatnya nanti juga usalli sunnatas subhi atau sunnatal fajri atau sunnatal asri. Karena yang dinamakan qobliyah harus ada ba'diyah. Qobliyah dan ba'diyah ya harus kita ucapkan usalli ya qobliyatadz dzuhri, ucapin qobliyahnya. Itu kalau sholatnya sholat sunnah, yang mana sholat sunnahnya itu yang memiliki waktu.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 13.68 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, sudah jam 8 waktu Indonesia Barat. Saib Karib At-Taqwa, implementasi program makan bergizi gratis diklaim tidak menggerus kesejahteraan para tenaga pendidik di berbagai daerah. Para kepala sekolah yang dihadirkan sebagai saksi oleh pemerintah memastikan bahwa seluruh hak finansial guru, baik yang berstatus aparatur sipil negara maupun honorer, tetap dibayarkan secara utuh. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman saya selaku kepala sekolah, pelaksanaan program MBG di sekolah tidak mengurangi penghasilan. Ini kesaksian dari Kepala SMP Negeri 34 Kota Bekasi, Arif Purnama, dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Pada keterangannya, Arif menjelaskan guru di sekolahnya tetap menerima gaji dan tunjangan secara penuh serta tepat waktu setiap bulan. Dirinya menekankan bahwa penghasilan tenaga honorer dan pekerja

harian lepas tetap berjalan normal. Bahkan proses rekrutmen guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di sekolahnya tetap berjalan. Hal yang sama juga dijelaskan oleh PLT Kepala SDN 2 Wargomulyo Lampung, Suaidi. Seluruh guru di sekolah kami tetap menerima gaji dan tunjangan secara penuh, tanpa ada pemotongan maupun penundaan pembayaran. Sementara saksi lain, Nur Aziza, seorang kepala sekolah dari Malang, juga mengungkapkan kehadiran program gizi bagi peserta didik tidak berdampak negatif pada anggaran kesejahteraan guru. Menurutnya, sistem pengupahan yang sudah tertuang dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah RAPBS tetap berjalan stabil, bahkan mengalami kenaikan rutin setiap tahunnya. Pelaksanaan program MBG tidak mengurangi sama sekali gaji guru. Hal ini karena di lembaga kami gaji guru tersebut memang sudah lama diambil dari SPP dan selalu ada kenaikan. Keterangan para saksi disampaikan dalam sidang lanjutan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi untuk tiga perkara sekaligus, yakni perkara nomor 40 dengan pemohon Yayasan Taman Belajar Nusantara, perkara nomor 52 pemohon Rega Felix, dan perkara nomor 55 dengan pemohon Reza Sudrajat. Para pemohon menggugat konstitusionalitas penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang nomor 17 tahun 2025 tentang APBN, kemudian juga Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Adapun batu uji utama yang digunakan adalah pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 terkait kewajiban negara mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% serta pasal 28D ayat 1 terkait jaminan kepastian hukum. Itulah yang disampaikan berkaitan dengan sidang di Mahkamah Konstitusi yang menggugat tentang program makan bergizi gratis karena dianggap berdampak pada anggaran pendidikan. Para saksi yang mewakili pemerintah menegaskan bahwa program makan bergizi gratis tidak potong gaji guru. Hak yang menjadi bagian daripada guru semuanya diberikan itu, sebagaimana kesaksian yang disampaikan oleh Ari Purnama, Kepala SMP Negeri 34 Kota Bekasi, yang mengatakan bahwa berdasarkan pengamatan dan pengalaman dirinya selaku kepala sekolah, pelaksanaan program MBG di sekolahnya tidak mengurangi penghasilan para guru.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48.
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya. Uh-uh. Tapi kelihatan masih
0: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi Kong dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
0: Radio Attaqwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Attaqwa, Kong?
0: Udah lama. Pas begitu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
1: Iya.
0: Uh-huh. Jadi sehari 3 kali.
1: Heeh.
0: Uh-huh. 5 tetes pagi.
1: Heeh. Uh-huh.
0: Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
0: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang mati ngriming-ngriming tuh.
1: Ngriming-ngriming.
0: Heeh. Mm-hmm. Ya no, baik.
1: Di mana tuh ngriming-ngriming?
0: Di awak.
1: Oh, rasanya ngriming-ngriming.
0: Iya, heeh.
1: Gitu.
0: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
0: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
1: wasir. Hmm. Iya.
0: Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
0: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih.
1: Mm-hmm.
0: Jadi beli paketnya saya nih yang 3,5.
1: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
0: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang gitu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
0: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
1: Oh, gitu.
0: Marangan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Yeah. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Yeah. Udah beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya, pada anu rasa ini gitu, buktiannya.
1: Yeah, yeah.
0: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya, yeah, iya. Yeah,
0: tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
0: iya, iya, ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: segala sesuatu barang dunia kan kudunya naronya di mana? Ya, di tempatnya. Naro motor naronya di mana? Di garasi. Naro mobil di garasi. Emas, gelang naronya di mana? Di tangan. Anting-anting naronya di kuping. Kalung naronya di leher, jangan ditaruh di hati. Kalau ditaruh di hati, waduh Pak, sakit hati kita. Rumusnya, semakin banyak kita meletakkan sesuatu barang dunia ke dalam hati kita, maka siap-siaplah untuk merasakan sakit hati. Tapi kalau kita tempatkan pada tempatnya, jam tangan kita taruh di tangan, jam hilang, hati kita enggak Pak, enggak gimana-gimana. Wah, jam tangan gua enggak ada nih. Emang adanya di sini? Ya udah enggak sampai kemari. Gitu. Tapi orang yang punya jam tangan masuknya ke dalam hati, jamnya bukan hilang, cuma bergeser tempat aja. Meteng hatinya Pak. Wah, lah. Mana jam mahal ya. Itu ketahuan. Naranya di hati itu jam tangan.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: Sore hari At-Taqwa, Komisi Pemberantasan Korupsi ini kembali melakukan operasi tangkap tangan sejak Kamis malam tanggal 2 Juli. Dan kali ini yang ditangkap adalah Bupati Langkat Syah Afandin. Hal ini dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto. Ya. Namun demikian Fitroh belum mengungkap kasus korupsi yang menjerat Syah Afandin. Dia juga belum mengungkap jumlah pihak yang ditangkap dalam operasi senyap tersebut. Ya. Sebelumnya KPK juga menangkap Bupati Kuantan Senggigi atau Kuan Sing yang juga terjaring OTT. Ya. Jadi makin banyak saja kepala daerah, ya, bupati maupun wali kota yang terkena OTT KPK di masa saat pemerintahan sekarang ini, ketika kepala daerah dipilih secara serentak pada pilkada serentak 2024, ya, dan belum genap 2 tahun mereka menjabat, sudah banyak yang terkena OTT, termasuk salah satunya adalah Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang. Dan kini daftar kepala daerah yang ditangkap KPK terus bertambah. Setelah sebelumnya Bupati Kuantan Senggigi, belakangan ini ditangkap KPK juga Bupati Langkat Syah Afandin. Ya. Belum diketahui kira-kira kasus apa yang menjerat Bupati Langkat ini. Dan hal lain yang juga menjadi perhatian adalah upaya dari OTT Bupati Kuang Sing. Ini Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan bahwa pihaknya sempat menangkap istri kedua Bupati Kuantan Senggigi, Kuang Sing, Suhardiman Ambi yang bernama Suci Nita Edward dalam operasi tangkap tangan pada Senin 29 Juni. Namun KPK membebaskan Suci karena hanya berstatus sebagai saksi. Jadi untuk istri keduanya memang sempat diamankan karena yang ditemukan oleh tim di lapangan tadi ke rumahnya SA yang ada hanyalah istrinya itu sebagai saksi dalam perkara tersebut. Hal ini disampaikan oleh PLH Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih. Taufik mengatakan Suci sempat diperiksa secara intensif terkait proses penerimaan suap yang dilakukan oleh suaminya. Jadi untuk status istri kedua SA adalah sebagai saksi dalam perkara tersebut. Sebelumnya KPK menangkap 10 orang dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singingi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan salah satu orang yang ditangkap adalah istri Bupati Kuan Sing Suhardiman Ambi bernama Suci Nisia Edward. Setelah rangkaian OTT, KPK menetapkan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Ambi sebagai tersangka kasus dugaan suap jabatan di lingkungan Pemkab Kuan Sing. Selain Suhardiman Ambi, KPK juga menetapkan Sekretaris Daerah Zulkarnain dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles sebagai tersangka. Dalam perkara ini, KPK menduga Suhardiman menerima suap berupa satu unit mobil Toyota Land Cruiser senilai 2,05 miliar dari Zulkarnain terkait seleksi calon sekretaris daerah Kabupaten Kuansing. Taufik mengatakan Suhardiman sesungguhnya meminta mobil tersebut kepada dua anak buahnya sebagai syarat untuk menjadi sekda lewat seleksi. Dua anak buah itu adalah Zulkarnain yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Fahdiansah yang berstatus asisten 1 Pemkab Kuansing sekaligus PLT Sekda. Namun hanya Zulkarnain yang memenuhi permintaan Suhardiman. Zulkarnain membeli mobil tersebut dengan bantuan Ardiles sebagai pihak yang mengajukan kredit.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
2: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
1: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
3: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
4: Rp200.000.
5: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
3: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Sohib Garib At-Taqwa, nyok waktunya kita dengerin nasihat Engkong Kiai Haji Nur Ali.
7: Allah min abdoli, bahwa sepaling-paling abdol au abdol kholqil abdi, sepaling-paling abdol hal hamba, dikrahu li rabbil alamin, yaitu berzikirnya kepada Tuhan seru sekalian abdol. Wastiholahu bil adhkaril waridah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan bekerjanya dengan membaca zikir-zikir yang warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidul mursalin. Maka zikir yang paling terabdol, zikir yang warid dari mana? Nabi. Wa qad sannafal ulama uradiyul anhum bi amali yaumi wal lailah wad da'awat wal adhkar kutuban kasiratan ma'lumatan indal arifin. Kutuban ma'ul sannafan, sungguh telah mengarang oleh ulama-ulama radhiyallahu anhum pada amal siang dan malam, dan doa-doa dan zikir-zikir akan kitab-kitab yang sangat banyak yang maklum pada ulama-ulama arif billah. Ulama arif billah itu ulama-ulama yang ilmunya datangnya bukan boleh belajar begitu saja, datangnya semata-mata dari Allah dan banyak berzikir. Itu arah-arah atau lebih tegas wali-wali Allah hari ini.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: Sohib Karib At-Taqwa, sudah jam 8 lewat 26 waktu Indonesia Barat. Semangat pagi untuk Sohib Karib yang baru bergabung bersama kami dalam Akhbar At-Taqwa. Rangkaian informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk menambah semangat dan memotivasi dalam aktivitas pagi hari ini. Bagi yang ingin bergabung mengirimkan info agenda kegiatan, saran masukan terkait fasilitas layanan publik, ataupun info peristiwa kejadian di lingkungan Sohib Karib yang bisa menjadi perhatian pelajaran bagi yang lainnya, silakan dikirimkan melalui layanan WA di 089-54-1368-1368. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, mengatakan Nahdlatul Ulama dibutuhkan untuk menasihati negara. Karena itulah Sarmuji mengajak NU untuk tidak terlalu sibuk pada pemenangan pemilu ataupun pilpres. Sarmuji menuturkan tantangan bagi kelompok civil society yang ingin berperan sebagai penyimbang negara adalah cara penyampaian yang kerap sulit diterima oleh kekuasaan. Menurutnya, kekuasaan memiliki karakter sendiri yang tidak selalu identik dengan karakter individu pemegang kekuasaan itu sendiri. Hal ini disampaikan Sarmuji dalam forum diskusi bincang-bincang menjelang muktamar NU bertajuk NU Masa Depan dan Masa Depan NU yang diselenggarakan oleh Yayasan Talibuana Nusantara di Jakarta. Karena itulah maka dibutuhkan organisasi seperti NU yang bisa menasihati negara supaya tetap dalam track yang benar dengan cara yang lebih bisa diterima. NU tidak perlu sibuk siapa yang menang pemilu dan siapa yang menang pilpres. NU tidak perlu khawatir tidak dapat berkat politik karena justru NU makin diperhitungkan kalau bermain di politik yang besar. Karena itulah Sarmuji meminta NU mulai mengambil jarak dari keterlibatan dalam politik kecil atau politik praktis dan sebaliknya memperkuat peranannya dalam politik besar yang berorientasi pada kepentingan bangsa. Suka atau tidak suka, NU itu lekat dengan politik, bahkan sangat lekat, tetapi sebagai orang NU yang tidak berada di partai yang identik dengan NU, saya berharap kelekatan NU dengan politik kecil itu dikurangi, sebaliknya keterlibatan NU di politik besar yang harus semakin diperkuat. Sarmuji menambahkan, ada perbedaan mendasar antara politik kecil dan politik besar. Jika dalam momentum pilpres, NU lebih sibuk menjadi tim sukses dan memikirkan siapa calon yang akan menang, itu berarti tarikan politik kecil pada NU sedang menguat. Sebaliknya jika NU lebih fokus mengawal kualitas pemilu agar suara rakyat benar-benar terefleksikan dengan benar, maka posisi NU dalam politik besar justru semakin kuat. NU tentu lebih baik terlibat dalam politik besar, yakni politik kebangsaan, dengan memosisikan diri sebagai civil society yang bisa menasihati negara, dan ini yang saat ini sangat kurang. Civil society yang mampu menasihati negara, apalagi menasihati dengan cara yang adem, penuh kelembutan, seperti tradisi NU. Sarmuji menekankan pentingnya cara yang lembut dan halus dalam menyampaikan nasihat kepada negara, karena pendekatan yang keras dinilai tidak produktif. Ia juga menyinggung pengalaman organisasi masyarakat yang menempuh cara keras dan berujung pada pembubaran sebagai pelajaran bahwa pendekatan konfrontatif justru kontraproduktif. Dan karakter ini sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau mau menasihati pemimpin, maka tariklah dia dalam ruang yang tertutup. NU punya tradisi seperti itu, bisa menasihati negara tanpa membuat negara tersinggung, inilah yang saat ini kosong. Hal itu disampaikan oleh Sarmuji dalam satu dialog ya, terkait dengan NU Masa Depan dan Masa Depan NU yang berlangsung di Jakarta pada Kamis 2 Juli 2026.

0: Sahib Karib At-Taqwa untuk bisa berangkat haji sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sahib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
4: Kita di sini alhamdulillah masjid sudah besar. Kadang-kadang kalau dilihat faktornya kelihatan banyak, kalau dilihat sebenarnya kurang. Artinya yang sholat-sholat di luar harusnya bisa masuk. Kenapa? Karena jamaah kita ini kepengen sholatnya itu luas, nggak berdesakan, tidak merasa kesempitan. Jadi dari rumah bawa sejadah selebar gaban, selebar-lebar yang ada yang gede bawa ya, kemudian digelar. Padahal masjid itu sudah ada karpetnya, digelar juga. Kalau udah digelar ya, tempatnya dia itu seukuran saja sejadah, diinjak, diliatin kaki kita ya, agak diinjak, soft nantinya akan kosong karena kurang rapet. Kalau saya perhatikan setiap soft itu bisa memungkinkan masuk 2, 3, 4 bahkan setiap soft kalau memang dirapatkan. Karena sunnah renggangnya kaki seukuran satu jengkal. Renggang kaki, kalau kita ngerenggangin kaki itu sunnahnya biqadri sibri, satu jengkal. Kaki dengan kaki satu jengkal. Renggangnya jangan renggang-renggang ya, itu kalau terjadi, kalau seandainya di Yaman itu, wah itu udah ketahuan. Memang ketika duduk kelihatan rapet ya kan, tapi ketika bangun coba, ketika berdiri ya kan, itu masih renggang, buat digeser kita ya, perasaan kita mah udah apa ya kan, udah penuh, udah sempit ya. Dia ngelihat celah yang jauh, udah geser masuk dia, dan nggak ada yang marah. Itu antiknya tuh, nggak ada yang marah orang. Kalau emang udah ada yang masuk kemudian kagak dapet, kita mau nggak mau geser dikit masuk lah dia.
3: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Bablan, Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
5: 1368 Radio Attaqwa, ramah berbudaya. Saib Kare Attaqwa, kasus yang menimpa atau ponis yang dijatuhkan kepada Nadiem Makarim nampaknya mendapatkan sorotan dari banyak kalangan ya. Sebagaimana diketahui bahwa Nadiem ini diponis 10 tahun penjara dan ganti rugi Rp809 miliar. Hal ini juga mendapatkan tanggapan dari Mahfud MD ya, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyoroti soal vonis yang dijatuhkan terhadap Nadiem Makarim, 10 tahun penjara dan denda pengembalian kerugian negara sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, juga seorang guru besar hukum negara, menyampaikan sejumlah pandangan-pandangan dan pendapatnya mengenai vonis tersebut.
6: Sangka melakukan tindak pidana, ya, tetapi belum masuk ke pengadilan, itu amnesti.
7: Amnesti, oke.
6: Ingat dulu kan Bung Karno mengumumkan, para pemberontak PRRI di hutan-hutan Sumatera, turun ke pangkuan Republik, kamu saya beri amnesti, turun tidak ditangkap. Nggak boleh kalau sedang berjalan, sedang berjalan tuh namanya abolisi.
7: Abolisi.
6: Nah sekarang nih kacau nih penggunaan abolisi dan amnesti ini. Oleh sebab itu, supaya ini ditertibkan, Presiden menurut saya menahan diri untuk tidak usah masuk dulu ke situ. Meskipun tentu saja kalau pihak yang merasa tertolimi itu ingin agar Presiden langsung turun tangan.
7: Secepat mungkin.
6: Beres, kan gitu kan. Tapi kalau saya untuk kelangsungan negara hukum kita dengan fungsi-fungsi tugas kelembagaan masing-masing itu.
7: Walaupun sebagian pihak nih Pak merasakan bahwa ini banyak sekali ketidakwajaran terhadap vonis Nadiem Makarim.
6: Betul, makanya sekarang biar naik banding. Menurut saya, biar naik banding.
7: Dan kayaknya udah dilakukan banding ya?
6: Ya dia sudah menyatakan.
7: Menyatakan akan banding.
6: Pengacaranya bilang kami akan naik banding gitu. Ya memang ini saya harus dilakukan.
7: Pak Mahfud, saya akan balik lagi nih. Karena tadi ada perdebatan juga Pak. Saya dengar talk show radio bahwa mengatakan bahwa itu tidak harus itu hakim menanyakan pada akhir sidang dengan pertanyaan biasa ya Pak. Apakah...
6: Ya,
7: terdakwa
6: akan menerima banding. Memang di eksplisit verbatim kayaknya enggak ada sih. Saya juga jarang perhatikan tapi jarang membaca langsung. Tapi selama ini kebiasaan kan ditanya di situ.
7: Iya, kebiasaan ya.
6: Ya kan? Bagaimana saudara jaksa? Ya kan ditanya jaksa. Jaksa kan mewakili korban.
7: Iya.
6: Gitu ya. Kemudian bagaimana yang ini biasanya sama-sama ditanya.
7: Oke.
6: Mungkin itu ada di surat edaran Mahkamah Agung atau apa. Tapi kalau di undang-undangnya, kelihatannya. Nggak ada.
7: Sorry tapi, kalau ini Pak, kalau Pak Mahfud nggak jawab juga nggak apa-apa. Menurut Bapak pribadi nih Pak. Bapak kenal Nadiem, kenal Bapaknya gitu. Menurut Bapak apakah Nadiem sudah mendapatkan apa ya, perlakuan hukum yang setimpal? Apakah dia sebenarnya memang layak untuk dibegitukan atau menurut Bapak? Di luar Bapak sebagai apa?
6: Begini
7: ya?
6: menurut saya lepas dari soal apa sikap-sikap Nadiem pribadi dalam leadership.
7: Ya.
6: Kan memang kurang anu ya, leadership kurang bagus lah ya, enggak pernah ke perguruan tinggi, enggak pernah ngasih arahan-arahan yang sifatnya ini dia langsung gini aja. Pokoknya pendidikan maju itu nggak tepat juga dari tradisi akademik, nggak bisa begitu. Tradisi akademik itu kan mendaki dialog, bukan karena menteri pinter lalu nggak pernah ngomong apa dianggapan semua kan kurang bagus lah kalau dari sudut leadership. Tapi kalau dari sudut ini rasa saya Nadiem itu bersih. Saya kenal dengan
7: perasaan
6: dia
7: ya, Pak ya.
6: Perasaan saya bersih,
7: okay.
6: Lurus gitu ya. Dan kasus ini sendiri juga kan sebelumnya kasus ini kan dulu dianggap tidak ada apa-apa di laporan BPK yang diungkap oleh Hotman Paris itu laporan keuangan Nadiem itu dalam perkara yang diperkarakan tahun 2022 atau berapa itu itu BPK menyatakan bersih. BPK sendiri bersih. BPKP waktu itu juga sudah memeriksa, memberikan pendampingan bersih. KPK memberikan juga konsultasi, kejaksaan juga bersih. Kok tiba-tiba muncul sesudah Nadiem agak lama tidak jadi menteri gitu. Sehingga saya heran apa nih salahnya Nadiem. Saya urut-urut kalau dilihat dari musuh politik dan gak punya musuh politik. Oh, anaknya lurus-lurus saja gitu. Gak punya kelompok politik tertentu. Juga tidak punya apa ya kelompok-kelompok mafia bisnis hitam gitu. Saya enggak pernah mendengar itu. Orangnya okay. Gitu. Nah, dari sudut itu saya lalu berpikir siapa yang menarget Nadiem. Dan kemudian proses-proses persidangannya sendiri kan aneh. Mas Helmi ingat tuh waktu Nadiem mula-mula dijadikan tersangka ada dua yang diekspos oleh Kejaksaan Agung. Satu, Nadiem ini sudah berkolusi sebelum menjadi menteri. Kenapa? Karena di situ ada sebuah kelompok WA di WA Group sudah menyebut Mas Menteri kepada Nadiem.
7: Padahal belum ditetapkan.
6: Padahal belum ditetapkan. Ternyata jadi menteri betul dan dipanggil Mas gitu. Dan ketika diskusi di grup itu sudah ada rencana-rencana pengembangan pendidikan kan gitu. Yang kedua, rombuk seperti yang disampaikan oleh dalam perkara ini, kan waktu itu diumumkan bahwa itu dulu pernah diajukan ke Pak Muhajir. Pak Muhajir tidak menyetujui karena di Malaysia itu diumumkan gagal rombuk itu.
7: Rombuk itu.
6: Tapi di dalam dakwaan kan enggak ada. Bahwa pernah membentuk grup SMS, bahwa di Malaysia kerumbuk gagal diajukan. Tidak ada di dalam dakwaan.
7: Itu cuman
6: iya sehingga
7: perbincangan di luar ya, Pak.
6: Di luar. Itu responsnya ke Jaksaan Agung, tapi jaksa sendiri ketika masuk ke persidangan enggak mendalami itu.
7: Oke.
6: Sehingga di mana ini sambungannya kan gitu kan? Kan mestinya enggak boleh. Kalau saya nuduh Mas Helmi, kamu didakwa karena kamu tersangka karena mencuri cangkir ini dua gitu. Sesudah masuk ke pengadilan ternyata bukan cangkir yang curi, pulpen. Kan enggak boleh.
7: Enggak boleh ya.
6: Sudah di tengah jalan dibilang cangkir kok baru bawa pulpen. Kan karena ini tidak benar lalu dicari-cari kan itu kira-kira. Logika hukumnya. Itu pun memang tidak ada ketentuan yang tegas melarang, tapi praktek hukum harus begitu. Bahwa kalau ini gagal lalu ditemukan yang baru, dibuat aja dakwaan yang baru. Sama dengan peristiwa Pertamina. Kan begitu. Dulu dibilang oplosan, kan hukumannya bukan oplosan. Iya kan? Tahu yang ini yang Kerry ini loh.
7: Yang hampir ditangkap Kerry Reza Halid ya.
6: Iya. Iya kan? Ditangkap kamu mengoplos minyak, negara dirugikan sekian triliun gitu. Di dakwaannya enggak ada. Bukan oplosan minyak, kontrak. Penyalahgunaan kontrak. Yang itu pun sudah dikonsultasikan dengan KPK, dengan apa gitu. Bener enggak korupsi? Mungkin bener ya, tapi ditemukan di tengah jalan gitu kan enggak boleh sebenarnya. Waktu ditangkap, ditersangkakan, diterdakwakan apa, mestinya itu berjalan sampai ke ujung. Bukan ini dulu disangka begini, tiba-tiba dakwaannya beda kan. Enggak ada kepastian artinya.
7: Tadi saya ngikutin loh Pak ya, ada keberatan, ada apa gitu, salah satu gitu, ada yang, kalau gak salah hakim mengatakan alat buktinya tidak ada atau kurang, padahal dalam persidangan, lawyernya punya rekaman ada, masalah alat bukti jaminan.
6: Jaminan
7: kalau gagal atau apa gitu.
6: Iya, itu katanya, saya dengar juga sih, pengacaranya bilang gitu, bukan hanya jaminan itu hasil pemeriksaan alat bukti lain, pemeriksaan yang tidak muncul tidak muncul dokumennya disebut di pengadilan itu diminta oleh pengacara sudah berkali-kali ya besok aja sampai vonis sudah diberikan.
7: Oh gitu.
6: Iya. Iya itu yang nantinya akan dibawa naik banding. Gitu. Tapi kalau melihat ini memang ya aneh, menarik karena aneh kan gitu.
7: Dan menjadi apa ya Pak, apa perhatian masyarakat di luar itu yang menyambut Nadiem menyanyi lagu Indonesia Raya dan sebagainya. Banyak kesan, itu gak ada pertimbangan Pak, kalau Nadiem itu anak muda, pinter, setidaknya sudah membuat apa ya, mempengaruhi nafkah demikian banyak ojol ya Pak. Ya jutaan orang gitu. Itu tidak jadi bahan pertimbangan misalnya meringankan.
6: Kayaknya
7: atau
6: ada,
7: apa Pak?
6: Ada. Tadi kan disebut oleh saya mendengarkan yang memberatkan ini lalu yang meringankan karena dia ini punya komitmen untuk memajukan generasi muda, memajukan Indonesia gitu tuh jadi pertimbangan. Oleh sebab itu mungkin pertimbangan itu menyebabkan hukumannya turun menjadi 10 tahun kan.
7: Dari 18
6: tahun. Dari 18 tahun menjadi 10 tahun.
7: Oke.
6: Mungkin itu pertimbangannya.
5: Demikian tadi yang disampaikan oleh Mahfud MD dalam satu acara diskusi terkait dengan sorotannya mengenai vonis yang diberikan, dijatuhkan kepada Nadiem Makarim, yakni 10 tahun penjara dan diharuskan mengganti rugi sebesar 809 miliar rupiah.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.
1: Lah, madek. Mendi manusia nih sang ema. Malawang yang ilebay kayak lawang kembu. Dek, madek.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicike.
2: Ay, ya wis, mene mancing.
1: Ya mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wong bener.
2: Mancing dewek bayar didorong lawangnya. Rang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kaya konon kunang apa dek?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek hari kaya konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan

0: dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman, sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis, serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
1: Rp200.000
0: per botol. Bio HSA, jamu tetes harapan selalu ada.
1: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
2: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
1: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
2: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

begini, kalau kita pengen berkah, pengen apa? Pengen diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mantapkan iman. Mantapkan apa? Iman kita. Yang kedua, beramal soleh. Beramal yang paling utama, sholat. Kita disuruh pas kalian wudhu yang bagus. Wudhu yang apa? Yang bagus dengan doa-doanya. Selesai wudhu, kita berangkat dah ke masjid. Sholat apa? Sholat berjamaah. Sholatnya dengan khusyuk. Dengan apa? Dengan khusyuk. Bahwa dalam sholat kita ini, di depan kita ada Allah, di kanan kita ada malaikat, di kiri kita ada setan. Mana pak, mau ngikut mana kita?

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujo Waskito mengungkapkan jumlah kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional JKN di akhir tahun 2025 telah mencapai 282,7 juta jiwa. Jumlah ini meningkat jika dibanding tahun 2024 yang berada di angka 278,1 juta jiwa. Dan itu artinya 98,62% penduduk Indonesia telah terdaftar menjadi peserta JKN. Dalam kegiatan pembelajaran Public Expose Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan 2025 dengan tema JKN Kuat, Rakyat Sehat, Ekonomi Melesat di kantor pusat BPJS Kesehatan Cempaka Putih, Jakarta. Dalam paparannya, Pujo menyebut bahwa tingkat ketergantungan dan kepercayaan masyarakat terhadap program JKN terus menunjukkan tren penguatan yang signifikan. Berdasarkan catatan BPJS Kesehatan, angka pemanfaatan layanan kesehatan oleh masyarakat sepanjang tahun 2025 telah mencapai 725,3 juta kali. Angka ini mengalami lonjakan yang cukup tajam jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024 yang mencatatkan 673,9 juta pemanfaatan dalam satu tahun. Itu artinya, setiap hari terdapat lebih dari 1,99 juta pemanfaatan, dan jika dilihat berdasarkan segmen yang menggunakan manfaat dari pelayanan kesehatan melalui program JKN ini, grafik lingkar ini 38% merupakan pengguna PBIJK. Meningkatnya pemanfaatan ini juga terlihat pada pos pengeluaran biaya layanan kesehatan yang membengkak menjadi 191,33 triliun tahun 2025, naik menjadi 176,11 triliun pada tahun sebelumnya. Ya. Dan Prihati menilai fenomena ini menjadi bukti nyata bahwa masyarakat kini tidak lagi ragu untuk berobat. Jadi ada banyak masyarakat yang bergantung pada JKN untuk berobat, apalagi jika penyakitnya berbiaya mahal atau butuh waktu pengobatan yang panjang, dan ini harus tetap kita pertahankan untuk kemudian ditingkatkan.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Memang kalau kita pikir-pikir, ya pantas lah. Kalau manusia itu, kata ibu percaya kepada Allah, kafir, kata menentang kepada Allah, ya pantas saya seperti itu. Karena secara akliyah saja kita, apa yang kita miliki semuanya ini semua ada merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu. Apa yang kita miliki ini semuanya ini tidak bisa ditebus dengan apapun juga. Satu daripada indera kita saja ditebus dengan berapa sih kita kenal. Keburuhan. Dan lagi nikmat-nikmat yang kita rasakan dalam kehidupan kita ini semua. Masih saja kafir kepada Allah, bahkan lebih percaya kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang enggak punya kekuasaan apa-apa.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: Kabupaten At-Taqwa, kebakaran yang melanda tempat pemrosesan air TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, memasuki hari ketiga pada Kamis 2 Juli 2026. Peristiwa memicu penurunan kualitas udara hingga masuk kategori berbahaya, memaksa penutupan akses jalan utama di sekitar lokasi, serta menyebabkan ratusan warga terserang infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Sejak pertama kali berkobar pada Selasa siang, api terus meluas hingga menghanguskan sedikitnya 15 hektar area timbunan sampah. Proses pemadaman di lapangan pun masih terus diupayakan melalui jalur darat maupun udara. Kementerian Lingkungan Hidup KLH melaporkan kebakaran hebat ini memicu lonjakan konsentrasi partikulat halus PM2,5 di sekitar area TPA hingga mencapai tingkat yang membahayakan kesehatan. Berdasarkan hasil pemantauan laboratorium bergerak KLH, kadar PM2,5 di sekitar lokasi kebakaran sempat mencapai 1.000 hingga 1.240 mikrogram per meter kubik. Angka ini jauh melampaui baku mutu harian nasional yang ditetapkan sebesar 55 mikrogram per meter kubik. Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan PPKL KLH, Rasio Ridosani, menyatakan paparan asap kebakaran sangat tidak sehat bagi tubuh manusia karena turut mengandung senyawa kimia berbahaya seperti sulfur oksida dan nitrogen oksida yang berasal dari pembakaran sampah plastik. Pemantauan kualitas udara menunjukkan kondisinya sangat tidak sehat. Untuk itu kami harapkan teman-teman bisa menggunakan masker, alat pelindung untuk mengatasi dampak-dampak kesehatan yang ada seperti ISPA. Ini disampaikan di tanggal 2 Juli 2026. Rasio juga mengimbau warga agar menghindari area sekitar TPA, sementara para petugas pemadam kebakaran diwajibkan menggunakan alat pelindung diri APD lengkap saat bertugas. Dampak buruk pencemaran udara mulai dirasakan langsung oleh masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang mencatat sedikitnya 154 warga terserang ISPA akibat terpapar asap pekat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmizi, mengkonfirmasi bahwa mayoritas warga yang berobat merupakan kelompok rentan, yakni balita dan ibu hamil. Ada 154 orang tapi berobat jalan semua dan sudah diobati. Kendati sebagian besar menjalani rawat jalan, Hendra menyebut terdapat satu pasien ibu hamil yang terpaksa dirujuk ke rumah sakit akibat mengalami gangguan pernapasan yang cukup serius.

0: apa sih ya? Gembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Iya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya Al-Ghun ya, beliau mengajarkan kepada kita salah satu etika ketika kita mau masuk ke dalam rumah, baik rumah sendiri maupun rumah orang. Maka yang pertama adalah kita ucapkan, sebelum kita mengucapkan Assalamualaikum, kita ucapkan Assalamualaikum min Rabbina. Baru setelah itu kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masuk dengan kaki kanan diiringi dengan membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Ada adab yang harus kita lakukan seperti itu, karena ketika kita mau masuk ke dalam rumah kita atau kita mau masuk ke dalam rumah orang, di situ Allah sudah kirimkan 2 malaikat yang menunggu pintu rumah orang tersebut, dan di belakang malaikat itu ada 70 setan. Ketika kita mengucapkan Assalamualaikum, kita mempersilahkan diri kita dan mempersilahkan malaikat yang menunggu rumah itu untuk masuk bersama-sama dengan kita. Dan ketika kita ucapkan Bismillah Assalamualaikum, maka setan pun yang 70 itu akan melarikan diri sejauh mungkin.
4: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
5: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, Saib Karib At-Taqwa, kami ucapkan terima kasih untuk Saib Karib yang masih setia bersama kami dalam Akhbar At-Taqwa. Tentunya kami mengajak serta Soib Karib untuk senantiasa berbagi kebaikan dengan mengirimkan informasi dan laporan melalui layanan WA di 089 54 13 68 13 68. Dari Bekasi, kita teruskan kembali pesan yang dikirimkan untuk Soib Karib semua di kesempatan pagi hari ini. Yakni diantaranya adalah berkenaan dengan informasi dari wilayah Bekasi Raya, ya. Dari wilayah Bekasi Raya yang tentu saja kita mengajak untuk Soib Karib senantiasa berbagi kebaikan, ya, mengirimkan informasi melalui layanan WA di 089 54 13 68 13 68. Dari Kabupaten Bekasi didapatkan informasi bahwa daya tampung sekolah menengah atas negeri SMAN di Kabupaten Bekasi baru mampu mengakomodasi sekitar 40% lulusan SMP dan MTS setiap tahun. Kondisi ini menunjukkan kebutuhan penambahan unit sekolah baru, namun pembangunan sekolah masih terkendala anggaran. Kepala Subbagian Aset Kantor Cabang Dinas KCD Wilayah 3 Sutisna mengungkapkan, kapasitas SMA Negeri di Kabupaten Bekasi saat ini hanya mampu menampung kurang dari 40% lulusan SMP dan MTS. Menurut Sutisna, tingginya minat masyarakat menyekolahkan anak di sekolah negeri belum sebanding dengan jumlah sekolah yang tersedia. Kalau untuk negeri memang masih kurang dibandingkan jumlah lulusan SMP dan MTS. Yang terakomodasi masuk SMA Negeri itu cuma di bawah 40% karena keterbatasan jumlah sekolah. Sementara masyarakat maunya masuk negeri semua. Ini disampaikan oleh Sutisna usai rapat di kantor DPRD Kabupaten Bekasi. Untuk mengatasi keterbatasan daya tampung, sejumlah SMA negeri terpaksa menambah jumlah siswa dalam setiap rombongan belajar atau rombel. Padahal berdasar ketentuan pemerintah, satu rombel idealnya diisi 36 siswa. Namun untuk mengakomodasi lebih banyak peserta didik, jumlah siswa dalam satu kelas mencapai 42 hingga 46 orang. Sutisna menyebut saat ini terdapat sekitar 50 SMA negeri di Kabupaten Bekasi, namun demikian persebarannya dinilai belum merata. Berdasarkan data KCD Wilayah 3, Tambun Selatan menjadi wilayah dengan sekolah negeri terbanyak, yakni 11 sekolah yang terdiri atas 10 SMA negeri dan 1 SMKN. Sementara Cikarang Utara hanya memiliki 4 sekolah negeri, adapun Cibitung dan Cikarang Pusat masing-masing memiliki 2 sekolah negeri. Sedangkan Bojongmangu yang berbatasan dengan Kabupaten Bogor hanya memiliki 1 sekolah negeri. Kondisi ini menurutnya menunjukkan bahwa Kabupaten Bekasi masih membutuhkan pembangunan unit sekolah baru. Namun demikian, pembangunan USB masih terkendala keterbatasan anggaran, terutama untuk pembebasan lahan. Dan saat ini KCD Wilayah 3 berupaya mendapatkan dukungan pemerintah Kabupaten Bekasi agar lahan fasilitas sosial PASOS dan fasilitas umum PASUM perumahan dapat dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan sekolah. Kami mengusulkan pembangunan sekolah baru berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk lahannya kami juga meminta dukungan melalui PASOS dan PASUM dari pemerintah kabupaten. Rencananya tahun ini akan dibangun 2 sekolah baru. Ia juga meminta para tokoh daerah dan elemen masyarakat turut menyuarakan kebutuhan pembangunan infrastruktur pendidikan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kami dari KCD hanya menindaklanjuti usulan masyarakat, karena itu kami terus menyampaikan kepada masyarakat agar bersama-sama mengajukan pembukaan unit sekolah baru. Sementara anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Bekasi, Bobby Agus Ramdan, mendesak pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menambah alokasi anggaran pembangunan USB. Menurutnya, setiap kecamatan memiliki sedikitnya 1 hingga 2 SMA negeri yang representatif untuk mengimbangi jumlah lulusan SMP yang terus meningkat setiap tahunnya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena. Sohib Garib At-Taqwa, nyok waktunya kita dengerin nasihat Engkong Kiai Haji Nur Ali.
3: Zikirnya Allah kepada kita dua perkara. Pertama, arti Allah balas. Perbuatan kita berzikir kepada Allah dibalasnya oleh Tuhan. Kedua, zikir Allah kepada kita, yaitu kalau kita nyebut-nyebut nama Allah, Allah pun akan sebut-sebut nama kita. Bahkan kalau disebut di satu majlis, kata Allah akan disebut nama kita di majlis yang lebih terhormat. Diumumkan di depan malaikatnya apa yang semua disebut-sebut nama kita, sehingga malaikat maut juga kenal sama kita semuanya itu. Nah, kalau orang namanya sudah diumumkan, disebut-sebut oleh Allah selalu, kita jadi orang yang paling terhormat, baik sama malaikat, baik sama apapun. Hanya pengumuman Allah itu yang dengar selain manusia sama jin dua itu. Yang gak dengar hanya manusia sama apa itu.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya. Massa dari Aliansi Bocah Bekasi dan LSM Trinusa mendesak Kejaksaan Negeri Kota Bekasi segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pungutan liar terhadap pengelola MCK ya, mandi cuci kakus di Pasar Bantar Gebang. Massa meminta Kejari mengusut kasus tersebut hingga tuntas dan tidak asal menetapkan tersangka. Desakan disampaikan saat massa menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejari Kota Bekasi. Ketua LSM Trinusa Kota Bekasi, Maksum Al-Farisi, mengatakan pihaknya telah menyerahkan dokumen berisi informasi yang mereka temukan di lapangan terkait kasus tersebut. Maksum mengatakan bila kejaksaan telah memiliki alat bukti yang cukup, siapapun yang terbukti melanggar hukum dan menyebabkan kerugian negara dalam kasus ini harus ditetapkan sebagai tersangka. Ia mengingatkan agar penetapan tersangka tidak hanya menyasar pejabat maupun pihak swasta di tingkat bawah. Ia menegaskan pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Sebelum ditetapkan tersangka, kita akan turun terus, kita akan kawal. Usai menemui massa, Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Bekasi, Rian Anugrah, mengatakan tim penyidik saat ini masih meneliti dokumen dan perangkat elektronik yang disita saat menggeledah pada Senin. Dokumen yang diterima dari massa aksi juga akan disampaikan kepada tim penyidik untuk dipelajari. Yang jelas, dokumen ini akan kita baca, yang pasti nanti akan disampaikan ke tim penyidik di Seksi Tindak Pidana Khusus untuk memperkaya yang sampai saat ini sudah didapatkan. Rian memastikan kasus tersebut akan diungkap hingga tuntas dan pihak yang bertanggung jawab akan ditetapkan berdasarkan alat bukti yang diperoleh. Setelah penggeledahan di awal pekan kemarin, belum ada pemanggilan dan pemeriksaan saksi lanjutan. Sampai dengan saat ini, belum, kita lebih fokus meneliti berbagai dokumen yang didapatkan. Hal itu disampaikan oleh Rian berkaitan dengan desakan dari massa yang tergabung dalam LSM Trinusa yang meminta agar Kejaksaan Negeri Kota Bekasi segera melakukan pengusutan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pungutan liar terhadap pengelolaan MCK di Pasar Bantar Gebang, Kota Bekasi.

Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

ini Nabi Ibrahim itu dikatakan hanif, pasrahnya kepada Allah Subhanahu sampai mau dibakar. Nah kalau kita mah dibakar begitu, ada yang nyelamatin, nggak usah pakai suruh bayar deh. Oke, ntar gue bayar berapa kita? Saya selamatin kente, tapi saya bayar deh sendiri. Nggak apa-apa, sudah nanti belakangan. Gitu lah. Tapi Nabi Ibrahim, ya, saya nggak perlu Anda. Yang perlu hanya Allah Subhanahu Wataala. Nah ini, baru Allah kan kulnayanar kuni bardan wasalaman lagi. Jadi kembali kepada betul-betul benda itu tidak memberi a.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Persoalan tempat pembuangan sampah TPS liar di Kabupaten Bekasi belum juga menemukan solusi. Selain minimnya tempat pengelolaan sampah terpadu TPSD, lemahnya koordinasi antara pemerintah desa, kecamatan hingga dinas lingkungan hidup dinilai menjadi penyebab utama tumpukan sampah liar terus bermunculan. Anggota Komisi 3 DPR Kabupaten Bekasi, Saiful Islam, mengatakan Kabupaten Bekasi membutuhkan lebih banyak TPSD sebagai lokasi pengelolaan sampah sebelum dibawa ke tempat pembuangan air Burangkeng. Menurutnya, keberadaan TPA Burangkeng belum mampu menjangkau seluruh wilayah karena luasnya Kabupaten Bekasi. Itu sangat dibutuhkan, TPSD tinggal bagaimana penempatannya, yang penting secara estetika maupun secara izin di lingkungan memenuhi syarat. Saiful menilai keterbatasan armada pengangkut sampah milik DLH terus memperparah kondisi. Di sisi lain, koordinasi antar instansi juga harus diperkuat agar penanganan tumpukan sampah dapat dilakukan lebih cepat. Ya, dari bupati, camat, DLH, kepala desa, RT, RW harus nyambung ketika ada tumpukan sampah, harus koordinasi sama DLH untuk dilakukan pengangkutan. Pejabat Kepala Desa Sukawangi, Amokat Mojo, mengaku pernah mengalami kendala koordinasi saat menangani TPS liar di wilayah perbatasan Desa Sukawangi dan Desa Sukamantri. Menurutnya, surat permohonan pengangkutan sampah dari desa tetangga tidak kunjung dikirim, sehingga pihaknya mengambil inisiatif berkoordinasi langsung dengan DLH. Kita sudah koordinasi dengan pihak Desa Sukamantri agar segera berkirim surat ke DLH supaya dilakukan pengangkatan, tapi tidak kunjung berkirim surat. Hingga akhirnya pihaknya berkoordinasi ke DLH karena yang terkena dampak masyarakat, jadi koordinasi di bawah masih kurang. Kondisi ini juga dibenarkan Kepala UPTD Wilayah 2 Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bekasi, Adi Suryana. Ia mengakui koordinasi dari pemerintah desa maupun kecamatan terkait penanganan dan pengangkatan sampah liar masih sangat minim. Adi menjelaskan wilayah kerja UPTD Wilayah 2 yang meliputi kecamatan Sukawangi, Tambelang, Tambun Utara, dan Tambun Selatan masih memiliki sejumlah titik pembuangan sampah liar. Selama ini pengangkatan sampah di lokasi kerap dilakukan tanpa adanya koordinasi dari pihak desa maupun kecamatan.

0: Di antara orang-orang mukmin yang menjadi orang-orang munafik, mereka itu lebih loyal kepada orang munafik ketimbang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, firman Allah kepada Nabi kita, jangan kamu bersedih karena banyaknya orang-orang munafik yang pada kufur, dia hanya berkata mulutnya beriman, sementara hatinya tidak apa? Tidak beriman. Inilah hati orang-orang munafik.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi, inilah Media Dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, Soib Karib At-Taqwa, Pemerintah Kota Bekasi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi berupaya memastikan kehadiran fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik di Bantar Gebang memberikan manfaat bagi masyarakat. Komitmen ini mengemuka usai kunjungan fasilitas pembangkit listrik tenaga sampah milik Wangneng Environment di Hongshu, Tiongkok. Selain membuka lapangan kerja baru, kawasan PSEL ini direncanakan menjadi pusat edukasi lingkungan. Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, mengatakan warga Kota Bekasi akan diprioritaskan untuk mengisi berbagai kebutuhan tenaga kerja di PSEL sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Menurut Sardi, kawasan PSEL nantinya akan dikembangkan sebagai pusat inovasi lingkungan dan ekonomi sirkular. Dengan konsep ini, fasilitas pengolahan sampah tidak akan menimbulkan kesan kumuh maupun bau seperti yang selama ini dibayangkan oleh masyarakat. Sardi mengatakan fasilitas Wangneng Environment yang dikunjunginya dibangun dengan konsep yang sudah modern. Informasi ini sekaligus menuntaskan kebersamaan kita dalam Akhbar At-Taqwa untuk edisi hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan Soib Karib. Mohon maaf bila ada kesalahan dan khilafan yang benar hanya milik Allah dan Rasulnya. Yang salah tentu dari kami yang bertugas. Koko Pramudia dan Sadani Wahab pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakauma wabihamdika. Asyadu alla ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.
1: Lipa Sell menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak, tidak licin dan mudah menyerap. Juga tersedia alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Lipa Sell menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak, tidak licin dan mudah menyerap. Tersedia juga alat-alat ATK dan karton Manila, juga menerima laminating dan menjilid. Untuk info lebih lanjut, hubungi di 0887-1501-981 atau di 0813-8338-1054. Keset dengan bahan percak tidak licin dan mudah menyerap, dijamin awet.

kita berbuat baik buat ibu kita. Mumpung ibu kita masih hidup di dunia, ibu kita marahin kita, mungkin kita dongkol, mungkin kita marah, mungkin kita kesel. Kalau seandainya pada saat kita dewasa, kita tanya sama orang-orang tua kita, apa yang Anda ingin lakukan? Saya ingin berulang 10-an tahun yang lalu. Pengen sekali saya ditegur sama ibu saya. Pengen sekali saya dinasihatin sama orang tua saya. Sudah lama saya gak mendengar nasihat dan marahan dan ocehan dari ibu kandung saya. Ini kadang-kadang kita anak kandung dimarahin, ibu kita kesel ngedumel. Kita tanya sama orang tua yang sudah wafat ibunya, yang sudah gak ada orang tuanya, apa yang Anda inginkan? Pengen bersama dengan orang tuanya, pengen dipelukan orang tuanya, pengen kita berbuat sesuatu salah dimarahin, biarin dimarahin apapun juga sama orang tua kita. Kangen kita dengan omelan-omelan orang tua kita.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
2: Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah berkata, bila seseorang tidak mampu mengerjakan sholat pada malam hari dan juga tidak mampu puasa pada siang hari, itu pertanda bahwa orang itu masih terbelenggu dengan dosanya.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun seri Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak sereh murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun seri Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Jadi kan ceritanya kita tahu tuh ya, Nabi Yusuf dicemplungin sama saudaranya ke sumur. Lewatlah itu kafilah pedagang, diangkat Nabi Yusuf tuh, dijual. Ada orang dari negeri Mesir membeli. Nah, kata yang beli Nabi Yusuf itu, orang Mesir itu, kepada istrinya bilang, engkau muliakanlah tempat tinggalnya. Jadi kalau bahasa kitanya, siapin kamar tempat tinggal buat Yusuf, tapi yang baik, yang enakan dikit. Ya, mudah-mudahan aja nanti itu bocah kalau kita urusin benar-benar, ia akan bermanfaat bagi kita. Apa yang bisa kita ambil dari sini adalah, jika kita belum mandiri, maka hiduplah di bawah bayang-bayang orang hebat. Jadi kalau kita kagak punya kebisaan, ikuti orang yang punya kebisaan. Kita kagak sekolah, deketin orang yang pada sekolah. Enggak punya kerjaan, begaulnya sama orang yang kerja. Kagak punya kerjaan, gaulnya nongkrong juga. Ya dapat apa? Sama-sama tukang nongkrong.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Sabun herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: gunting yang gunting.
1: Bagaimana? Begini saudara ya, kalau di dulu di Arab itu berlaku begini. Dia jual onta perempuan atau sampi sama harga sekian.
0: Dengan catatan kalau si sampi ini sudah punya anak dan anaknya beranak lagi, maka biangnya pulang. Jual sampi, sapi beranak belum, anaknya beranak lagi, biangnya pulang sama yang jadi. Itu namanya hablir habala. Habala bunting. Jual binatang sampai bunting-bunting. Nah, tapi anaknya itu apa tuh? Bunting lagi.
1: Jadi kita jual itu emaknya, biangnya ya. Bunting beranak. Udah beranak, anaknya beranak lagi. Nah, itu namanya baik hablir.
0: Jadi jual cara demikian itu dilarang.
2: AM 136.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

kita harapkan akan muncul dari At-Taqwa ini kader-kader muslim dalam segala seginya. Kader ulama yang betul-betul ulama, yang mutafakir fiddin, yang senantiasa menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat sebagaimana yang Allah firmankan, waliyun diru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun.

Barang siapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Malik Yawmiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.

0: Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Demi Al-Quran yang penuh hikmah.
1: Innaka laminal mursalin.
0: Sungguh, engkau Muhammad adalah salah seorang dari rasul-rasul.
1: Ala siratin mustaqim.
0: Yang berada di atas jalan yang lurus.
1: Tanzilal azizir rahim.
0: Sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah, yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.

0: agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan. Karena itu, mereka lalai.
1: لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Sungguh, pasti berlaku perkataan hukuman terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

Sungguh, kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu. Karena itu, mereka tertengadah.

Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat, dinding, dan di belakang mereka juga sekat. Dan kami tutup mata mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat.

0: فبشره بمغفرة وأجر كريم.
1: Sesungguhnya, engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan, dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.

Sungguh, kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz.

Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri. Ketika utusan-utusan datang kepada mereka,

yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sungguh, kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu."

Mereka penduduk negeri menjawab, "Kamu ini hanyalah manusia seperti kami. Dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan suatu apapun. Kamu hanyalah pendusta belaka."

0: Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui, sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya kepada kamu.
1: وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ
0: Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sungguh, jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami rajam kamu, dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami."

Mereka utusan-utusan itu berkata, "Kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan? Sebenarnya, kamu adalah kaum yang melampaui batas."

0: Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, dengan bergegas dia berkata, "Wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu.
1: Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun."
0: Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.

Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanyalah kamu akan dikembalikan.

0: Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzal lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya jika aku berbuat begitu, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.
1: Qila dukhulil jannata qala ya layta qaumi ya'lamun.
0: Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Dia laki-laki itu berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui.
1: Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin.
0: Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan.

Dan setelah dia meninggal, kami tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan kami tidak perlu menurunkannya.

Tidak ada siksaan terhadap mereka, melainkan dengan satu teriakan saja. Maka seketika itu, mereka mati. Ya hasratan ala.

Alangkah besar penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Setiap datang seorang Rasul kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya.

0: Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Orang-orang yang telah kami binasakan itu tidak ada yang kembali kepada mereka.
1: Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun.
0: Dan setiap umat, semuanya akan dihadapkan kepada kami.
1: Wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun.
0: Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati, tandus. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan darinya biji-bijian. Maka dari biji-bijian itu, mereka makan.

0: Dan kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur. Dan kami pancarkan padanya beberapa mata air.
1: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ
0: Agar mereka dapat makan dari buahnya dan dari hasil usaha tangan mereka. Maka mengapa mereka tidak bersyukur?
1: سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ

0: Maha Suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.
1: Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idza hum muzlimun.
0: Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka seketika itu mereka berada dalam kegelapan.

0: Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui.
1: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ.
0: Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua.

Tidakkah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya.

0: Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan.
1: Wa khalaqna lahum mimmihi ma yarkabun.
0: Dan kami ciptakan juga untuk mereka angkutan lain seperti apa yang mereka kendarai.
1: Wa in nasya' nughriqhum fala sarikha lahum wa la hum yunqadhun.
0: Dan jika kami menghendaki kami tenggelamkan mereka, maka tidak ada penolong bagi mereka, dan tidak pula mereka diselamatkan.
1: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
0: Melainkan kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai waktu tertentu.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu di dunia, dan azab yang akan datang akhirat, agar kamu mendapat rahmat.

Dan setiap kali suatu tanda dari tanda-tanda kebesaran Tuhan datang kepada mereka, mereka selalu berpaling darinya.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebagian rizki yang diberikan Allah kepadamu. Orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah pantas kami memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, dia akan memberinya makan. Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka orang-orang kafir berkata, kapan janji hari berbangkit itu terjadi, jika kamu orang-orang yang benar?
1: مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ.
0: Mereka hanya menunggu satu teriakan yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar.
1: فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ.
0: Sehingga mereka tidak mampu membuat suatu wasiat, dan mereka juga tidak dapat kembali kepada keluarganya.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْظُرُونَ.
0: Lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya.

Mereka berkata, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih, dan benarlah Rasul-Rasulnya.

Maka pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak akan diberi balasan, kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan.

0: Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan.
1: Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un.
0: Di surga itu, mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan.
1: Salamun qawlan mir rabbir rahim.
0: Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.
1: Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun.
0: Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, wahai orang-orang yang berdosa.

0: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah setan? Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagi kamu.
1: Wa an'budunni hadza siratun mustaqim.
0: Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus.
1: Walau

0: Dan sungguh, ia setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu. Maka apakah kamu tidak mengerti?
1: Hadhihi jahannam allati kuntum tu'adun.
0: Inilah neraka jahanam yang dahulu telah diperingatkan kepadamu.
1: Islauha al-yawma bima kuntum takfurun.
0: Masuklah ke dalamnya pada hari ini, karena dahulu kamu mengingkarinya.

Dan jika kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, sehingga mereka berlomba-lomba mencari jalan. Maka bagaimana mungkin mereka dapat melihat?

0: Dan jika kami menghendaki, pastilah kami ubah bentuk mereka di tempat mereka berada, sehingga mereka tidak sanggup berjalan lagi, dan juga tidak sanggup kembali.
1: وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
0: Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Maka, mengapa mereka tidak mengerti?

Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya Muhammad, dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas.

Agar dia Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan agar pasti ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

0: Dan tidakkah mereka melihat bahwa kami telah menciptakan hewan ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami. Lalu mereka menguasainya.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ.
0: Dan kami menundukkannya hewan-hewan itu untuk mereka, lalu sebagiannya untuk menjadi tunggangan mereka, dan sebagian untuk mereka makan.
1: وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Dan mereka memperoleh berbagai manfaat dan minuman darinya, maka mengapa mereka tidak bersyukur?

mereka sesembahan itu tidak dapat menolong mereka. Padahal mereka itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga sesembahan itu.

maka jangan sampai ucapan mereka membuat engkau Muhammad bersedih hati. Sungguh, kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.

0: Dan tidakkah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes mani? Ternyata dia menjadi musuh yang nyata.
1: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ.
0: Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?

0: yaitu Allah, yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau. Maka seketika itu, kamu nyalakan api dari kayu itu.
1: أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ

Dan bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi mampu menciptakan kembali yang serupa itu jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, dan Dia Maha Pencipta, Maha Mengetahui.

sesungguhnya urusannya, apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

0: Maka Maha Suci Allah, yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya kamu dikembalikan.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bersama ini kami informasikan beberapa pengumuman. Di antaranya daftar sedekah jariah pada Jumat yang lalu untuk almarhumah Bapak Ki Haji Nur Ali beserta istri 250.000. Untuk almarhumah Bapak Ki Haji Muhammad Amin Nur 250.000. Untuk almarhumah Abuya Ki Haji Nurul Anwar dan istri 100.000. Dari Ustazah Hajah Khadijah Zain. Untuk almarhum Haji Muhammad Zain bin Saleh, almarhumah Hajah Siti Narmi binti Yusuf, almarhumah Hajah Hamidah binti Haji Ali 500.000. Untuk almarhumah Kiai Haji Ma'ali Syamsuddin 100.000. Untuk almarhum Haji Zahroin bin Haji Mahbub, almarhumah Ustazah Hajah Paridah Nur 100.000. Untuk almarhumah Hajah Aisyah Nur, almarhum Haji Madinatul Ilmi 100.000. Untuk almarhumah Kiai Haji Ahmad Zubair Dasuki 100.000. Dari Kiai Haji Nurul Rahman LC 50.000. Dari Jamaah Haji KBIHU At-Taqwa tahun 2026 22.425.000. Untuk almarhum Haji Jurjani bin Mukhtar, almarhumah Hajah Nurhayati binti Hajah Umrah, almarhum Haji Gamur dan istri, almarhum Nahi bin Haji, almarhum Haji Abdul Ghani bin Meran, almarhum Haji Basar dan istri, almarhum Haji Hasan dan istri, almarhum Haji Abdul Rahman dan istri, almarhum Meran dan istri, almarhum Mukhtar bin Pulan 1.000.000. Dari pembensin Ujung Harapan, untuk almarhum Haji Muhammad Ali bin Haji Hambali, almarhumah Hajah Mawaddah binti Haji Ramli 500.000. Dari Haji Purwanto dan Hajah Sarinah, untuk almarhum Haji Mitro Diharjo bin Simun, almarhumah Hajah Supardi binti Suro Diharjo, almarhum Haji Abu bin Ningkung, almarhumah Hajah Keriting binti Nabru 300.000. Untuk almarhum Haji Salamun dan istri Nurul Huda 200.000. Dari Haji Syamsul Ma'arif Haji Salamun 200.000. Dari Haji Abu A'la Al-Maududi, untuk almarhum Haji Abdul Karim bin Hajah Ma'ani, almarhumah Hajah Nasuha binti Muhayyar, almarhum Haji Endang Saifullah bin Haji Abdul Karim 200.000. Dari Haji Imam Mahmuddin, untuk almarhum Haji Murtado bin Haji Romli Gudang dan istri, almarhum Haji Zainuddin bin Haji Toyib Anwar dan istri 200.000. Dari Thomas Sel, untuk almarhum Haji Tohir bin Ali, almarhumah Hajah Hanifah binti Sarbini, almarhumah Hajah Maryam binti Marzuki 200.000. Dari Syamsul Anwar Eskom MM dan istri Al-Awwabin 200.000. Dari Haji Abdul Wahid Hajah Nenti An-Nur 200.000. Untuk almarhum Haji Abdul Bakir Haji Bantong, almarhumah Hajah Mardiyah binti Rosni, almarhum Haji Muhasan Haji Ri'ih, almarhumah Hajah Hasanah binti Timin 200.000. Untuk almarhum Haji Nijan Napih dan almarhumah Hajah Maryam binti Samol 150.000. Untuk almarhum Amiri dan istri, almarhum Asmali dan istri, almarhum Ustadz Masturo dan istri 150.000. Dari Haji Sanin Hajah Rogaya, untuk almarhum Haji Abu dan istri, almarhum Haji Ibrahim dan istri 150.000. Untuk almarhum Haji Markodi, almarhumah Hajah Maryamah 150.000.
Untuk almarhum Haji Madinatul Ilmi bin Kiai Haji Masnin 100.000. Untuk almarhum Haji Madradih bin Haji Hamdani, almarhumah Hajah Habibah binti Ahmad 100.000. Dari Ustadz Dusturuddin Nur Al-Barkah 100.000. Untuk almarhum Haji Tohir bin Ali, almarhumah Marsidah binti Haji Marjuki, almarhumah Yayah Zakiyah binti Nasruddin 100.000. Untuk almarhum Haji Syaiful Bahri bin Haja Masnah, almarhum Haji Pilah Akbar bin Haji Syaiful Bahri 100.000. Untuk almarhum Haji Salamun, almarhumah Hajah Muhinnih binti Haji Buhi Nurul Huda 100.000. Untuk almarhumah Hajah Mas Pupah binti Haji Abdul Malik, almarhumah Hajah Salimatul Ummah binti Haji Matalih 100.000. Dari Hajah Khadijah Junaidi, untuk almarhum Haji Junaidi bin Natun, almarhum Haji Nijan dan istri dan keluarganya yang telah meninggal dunia 100.000. Dari Hajah Wahifah, untuk almarhum Haji Mursal Beran dan istri, almarhum Haji Muhajir, almarhum Haji Abdus Somad 100.000. Untuk almarhum Haji Hasan Hajah Khobsah, almarhumah Hajah Nur Hayati binti Haji Muti, almarhumah Hajah Masiyah binti Abdul Kiram 100.000. Dari Mugni, untuk almarhumah Nur Jannah binti Abdurrahman, almarhum Abdurrahman dan istri, almarhum Mayar dan istri 100.000. Untuk almarhum Haji Mursal Biran dan istri, almarhum Haji Muhajir, almarhum Haji Abdus Somad, almarhum Kusnadi 100.000. Untuk almarhum Haji Muhammad Toha bin Ahmad dan istri, almarhum Haji Markodi bin Haji Pici, almarhumah Nuraini binti Haji Markodi 100.000. Dari tokoh kita, depan Masjid At-Taqwa 100.000. Dari kue pancong, depan Masjid At-Taqwa 100.000. Untuk almarhum Haji Hidayat dan istri, almarhum Haji Umar 100.000. Dari SMKIT At-Taqwa 09 dan SMPIT BCA 100.000. Dari Ustadz Haji Abdul Muiz Muhasim MPD, untuk almarhum Haji Muhasim bin Haji Ilyas, almarhumah Hajah Nyainah binti Bunaya 100.000. Dari hamba Allah, untuk almarhum Haji Abdul Qahar bin Dimrah, almarhumah Hajah Nawirah binti Haji Nawir 100.000. Dari Ibda Qomaruddin Matalih SPSI, untuk almarhum Haji Hasan Basri, almarhumah Hajah Asiyah, almarhum Haji Markodi, almarhumah Haji Zubair Dasuki 100.000. Dari Matali Haji Markodi dan istri, dari Matali, untuk almarhum Haji Markodi dan istri, untuk almarhum Haji Hasan Basri dan istri, untuk almarhum Haji Pici dan istri, untuk almarhum Muhayyar dan istri 100.000. Dari Hajah Nur Malihah, untuk almarhum Haji Sarbinih bin Haji Sa'abah, almarhum Haji Sa'abah dan istri, almarhum Haji Abdul Malik dan istri, almarhum Neneng Awaliyah binti Haji Sarbini 100.000. Untuk almarhum Najorih bin Haji Basri, almarhum Haji Basri dan istri, almarhum Manan dan istri 100.000. Dari Depot Isi Ulang Assalam 100.000. Untuk almarhum Haji Abdul Malik dan almarhumah Hajah Ramani Nurul Falah 100.000. Untuk almarhumah Mursanih binti Emih, almarhum Sabekih dan istri, almarhum Emih dan istri 100.000. Untuk almarhum Ustadz Haji Ahmad Nawawi, almarhumah Hajah Rofiah Nurul Iman 100.000. Untuk almarhum A. Sayuti 50.000. Dari Hajah Mariyatih dan Nur Asiyah 50.000. Untuk almarhumah Mariyati binti Entong, almarhum Haji Syakur bin Minin 50.000.
Untuk almarhum Haji Sarmilih bin Hajah Emir 50.000, dari Radio At-Taqwa 1368 AM 50.000. Untuk almarhum Haji Asmawi bin Haji Ilyas, almarhumah Hajah Umrah binti Ma'ruf, almarhum Kiai Haji Abu Hasan bin Haji Marzuki, almarhumah Hajah Sakilah binti Haji Solihin 50.000. Dari Ali Anwar, untuk almarhum Haji Abdurrahim bin Hajah Jani dan istri, almarhum Haji Abdussalam bin Hajah Sam dan istri, almarhum Haji Satiri bin Hajah Ninah dan istri 50.000. Dari Arif Tri, untuk almarhum Lili Soleha binti Solihun 50.000. Untuk almarhum Makri bin Dapat Al-Awabin 50.000. Dari toko pupuk Bang Sonet Nurul Falah 50.000. Dari Haji Sofiullah HS 50.000. Dari Haji Abdurridho HS 50.000. Dari Hajah Huriyah Nurul Falah. Untuk almarhum Haji Zaki Puhadi bin Hajah Tamimah 50.000. Dari Abu Zidan Zami Zain 25.000. Jumlah 31.350.000. Selanjutnya informasi keuangan satu pekan Dewan Masjid At-Taqwa. Penerimaan saldo Jumat lalu Rp84.242.603. Pemasukan loket Jumat Rp5.411.000. Pemasukan jariah Jumat Rp31.350.000. Jumlah total penerimaan Rp121.003. Pengeluaran honor bulanan petugas keamanan Rp3.441.000. Biaya kegiatan Dewan Masjid Rp2.175.000. Jumlah total pengeluaran Rp5.616.000. Saldo Jumat ini Rp115.387.603. Terkasih 3 Juli 2006 Bendahara Dewan Masjid At-Taqwa Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Nasruddin Nasir SPDI, Pimpinan Umum Dewan Masjid At-Taqwa Bapak Dr. K. Haji Irfan Mas'ud MA. Selanjutnya informasi pengajian rutin pekanan Al-Maghfirullah K. Haji Nur Ali di Masjid Jami At-Taqwa yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 4 Juli 2026 waktu 18.00 waktu Indonesia bagian Barat atau sholat maghrib berjamaah, membahas kitab fikih kifayatul akhyar dengan pemateri Bapak K. Haji Muhammad Adib Soleh LC Al-Hafiz. Selanjutnya bagi para jamaah yang ingin menunaikan zakat mal, baik zakat penghasilan, zakat emas, zakat perdagangan dan zakat lainnya, serta yang berkeinginan menunaikan wakaf, dapat menyalurkannya melalui At-Taqwa Care, lembaga amil zakat, infak, sedekah dan wakaf At-Taqwa yang berlokasi di depan kantor Yayasan At-Taqwa. Selanjutnya yang bertindak selaku khatib dan imam akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kyai Haji Muhammad Ahbab Akhbas SAG, Muazin Al-Mukarram Bapak Ustadz Abdul Mujib SPDI, dan Bilal Al-Mukarram Bapak Ustadz Nurul A'la SSI. Terakhir marilah sama-sama kita bacakan Ummul Quran Suratul Fatihah yang pahalanya kita hadiahkan untuk guru kita Syekhuna Al-Maghfirullah Wal Mujahid Fi Sabilillah Bapak Kyai Haji Nur Ali beserta istri, Al-Maghfirullah Bapak Kyai Haji Muhammad Amin Nur, Al-Maghfirullah Abuya Kyai Haji Nurul Anwar beserta istri, para perintis, pembina, pengurus dan orang-orang yang telah mewakafkan tanahnya untuk Yayasan At-Taqwa, para guru yang telah mendahului kita, para orang tua kita, kaum muslimin wal muslimat. Juga kami haturkan ribuan terima kasih kepada para donatur. Semoga Allah membalas dengan balasan pahala yang sebesar-besarnya serta dilancarkan rezekinya.
kepada warga Dewan Masjid At-Taqwa dan para donatur yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya dan memberikan kesembuhan kepadanya. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu. Shiratal mustaqim. Demikian saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله أكبر.

حي على الفلاح، حي على

0: الحمد لله الذي حرم على عباده الظلم والطغيان وأوعد الظالمين بالعقوبة والخسران وجعل دعوة المظلوم مستجابة لإقامة العدل والميزان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أفعله وأحكامه دائرة بين العدل والإحسان أشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله المصطفى من بني عدنان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
1: kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia alhamdulillah wa syukurillah berkat rahmat nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala saat ini kita bisa berkumpul kembali di masjid yang kita cintai ini dalam rangka memenuhi panggilan Allah melaksanakan perintahnya sholat Jumat berjamaah. Semoga apa yang kita laksanakan menjadi bagian ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak akan mendapatkan ganjaran yang sebaik-baiknya. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, dalam kesempatan yang sangat baik dan mulia ini khatib mengajak pada dirinya dan segenap jamaah, mari kita terus berupaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap istiqomah untuk terus berbuat baik sampai akhir hayat kita, sehingga akhir dari kehidupan kita berakhir dengan husnul khotimah, dan kita berusaha untuk selalu waspada, jangan sampai kita terjebak dalam perbuatan yang dilarang dan dimurkainya. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam Al-Qur'an Ali Imran ayat 110 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang artinya kata Allah, kalian adalah umat terbaik, khaira ummatin ukhrijat linnas, yang dilahirkan di tengah-tengah umat manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kalian senantiasa melakukan amar ma'ruf nahi munkar, wa tu'minuna billah, dan tetap istiqamah dalam keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tersebut jelas bahwa kita umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad, dikatakan oleh Allah khaira ummah, umat yang terbaik. Namun ada tugas mulia yang harus kita laksanakan, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Justru dengan tugas inilah kehidupan umat manusia akan terpelihara dalam posisi menjadi umat terbaik. Kaum muslimin sidang Jum'ah, akhir-akhir ini sedang ramai masyarakat menyoroti Perda nomor 3 tahun 2016. Perda tentang pariwisata, yang mana isi perda tersebut diantaranya adalah melarang dilegalkannya tempat-tempat kemaksiatan, tempat-tempat hiburan malam, prostitusi, LGBT, dan kemunkaran lainnya. Namun sayang sekali perda tersebut dari 2016 sampai saat ini tidak bisa dilaksanakan, artinya mandul. Kenapa demikian? Karena dianggap ini bertentangan dengan undang-undang Omnibus Law, ya, undang-undang yang ada di atas, di mana undang-undang di atas tidak melarang bermunculannya atau dilegal, tidak dilarang melegalkan tempat-tempat hiburan malam. Akhir-akhir ini tahun 2026 perda tersebut akan direvisi, yang tadinya melarang dilegalkannya tempat-tempat hiburan malam, tempat-tempat kemaksiatan, tempat-tempat pesta poranya para LGBT, ini akan dilegalkan. Hadirin berbahagia, kalau ini dilegalkan, betapa rusaknya masyarakat kita. Sehingga apa? Tempat-tempat hiburan malam dan lain sebagainya dengan alasan itu merupakan bagian dari PAD, pendapatan asli daerah. Silakan PAD itu diadakan, tapi jangan sampai melegalkan tempat-tempat hiburan malam. Karena hadirin sekalian, kalau kita mau tahu, Jawa Barat adalah sebuah provinsi yang tingkat kemaksiatannya paling tinggi. Dan Bekasi, di Jawa Barat dari sekian kabupaten dan kota, Bekasi merupakan satu daerah yang tempat kemaksiatannya paling banyak. Padahal Bekasi dikenal dengan sebuah daerah religi, sebuah daerah yang agamis. Tokoh. Tokoh pahlawan nasional ada di Bekasi. Oleh karena itu, kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kewajiban para ulama, kewajiban para tokoh agama, bahkan kita seluruh masyarakat berkewajiban, jangan sampai raperda ini, rencana peraturan daerah yang melegalkan tempat-tempat kemaksiatan ini bisa diterima oleh anggota DPRD atau bisa dilegalkan. Karena kita khawatir bagaimana nanti nasib anak cucu kita ke depan. Tidak dilegalkan pun betapa banyaknya bermunculan tempat-tempat kemaksiatan. Kalau tempat kemaksiatan sudah bermunculan, khawatir Allah akan menurunkan azabnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita kembali kepada sejarah di mana umat Bani Israel itu diazab oleh Allah karena mereka abai terhadap kemunkaran yang terjadi di tengah-tengah mereka. Dalam Al-Maidah ayat 78-79 Allah berfirman, "Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun." Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. labi sama kanu yaf'alun. Lu'ina, dikutuk orang-orang kafir dari golongan Bani Israel melalui lisannya Nabi Daud dan Nabi Isa bin Maryam. Kenapa? Dosa yang mereka lakukan sampai mereka dikutuk. Zalika bima asawa kanu yatadun, yang dimikirnya terjadi kena kemaksiatan yang mereka lakukan dan mereka melampaui batas. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Para tokoh agama, para pemuka-pemuka agama dari kalangan Bani Israel tidak saling mencegah dari kemungkaran yang dilakukan oleh masyarakat. Maka kata Allah, labisa ma kanu yaf'alun, sungguh buruk apa yang mereka lakukan. Syekhul Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitabnya Nasihat Diniyah mengatakan, annal amru bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar min a'dhami syairiddin wa hamil muhimmat alal mu'minin. Bahwasanya tugas melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dan tugas tersebut min a'dhami syairiddin, termasuk syiar-syiar agama yang paling agung dan paling mulia. Wa hamil muhimmat alal mu'minin, dan tugas yang paling penting bagi orang-orang mukmin. Kita dari kalangan MUI, tokoh-tokoh masyarakat dan ormas-ormas Islam sekarang sedang melakukan audiens kepada DPRD Bekasi untuk tidak melegalkan tempat-tempat kemaksiatan, hiburan malam, LGBT dan lain sebagainya. Sebab kalau itu sudah dilegalkan, naudzubillah. Al-Khatib menyampaikan salah satu hadis dari Abi Salamah. Apa? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, la yakhrujanna min ummati nasun min kuburihim fi suratil qiradati wal khanazir bima dahanu ahlal ma'asi wa kafu an nahyihim wa hum yastati'un." Kata Nabi, demi diriku ada, demi zat diri Nabi Muhammad ada dalam kekuasaan Allah, nanti kata Nabi akan keluar dari golongan umatku manusia-manusia, keluar dari kuburan mereka, fi suratil khirodati wal khonajir, dalam bentuk kunyuk dan babi, na'udzubillah. Kenapa? Bima dahnu, karena mereka menyepelekan, membiarkan orang-orang yang ahli maksiat, waqafu an nahyihim, dan mereka tidak mau mencegah mereka dari perbuatan maksiat, wahum yastati'un, sementara mereka mampu untuk mencegahnya. Kaum muslimin sidang Jumat, ini tugas kita semua. Tugas masyarakat ya. Oleh karena itu perlu diketahui bahwa kemaksiatan, kebatilan dan hak terus akan berhadapan sampai hari kiamat. Maka ketika hak dan kebatilan berhadapan, kita ada di pihak mana? Pertanyaan ini perlu kita renungkan. Jadi hak dan batil terus akan berhadapan sampai kiamat. Ketika hak dan batil berhadapan, kita mau ada di pihak mana? Tentunya kita tidak mau berada di pihak kebatilan. Oleh karena itu kaum muslimin, mari kita bahu membahu untuk mencegah bermunculannya tempat-tempat kemaksiatan, bahkan tempat-tempat menjadi sumber timbulnya kemaksiatan. Allah ketika melarang kita berzina, bukan langsung mengatakan zina, tapi wala taqrabuz zina, jangan kau mendekat-dekati perbuatan zina. Karena ketika Anda mendekati perbuatan zina, tidak mustahil akan terjerumus kepada perbuatan zina. Perbuatan apapun yang menyebabkan orang berbuat maksiat, haram hukumnya. An-nahyu anil maksiyah nahyun an wasaili. Larangan terhadap perbuatan maksiat, larangan juga terhadap wasilah, perantara penyebab orang berbuat maksiat. Oleh karena itu kaum muslimin, mari kalaupun kita buka usaha dalam rangka meningkatkan ekonomi kesehatan kita, tapi jangan sampai kita melakukan satu usaha yang menyebabkan usaha yang kita buka menyebabkan orang terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Karena sudah kemaksiatan merajalela, wattaqu fitnatan la tusibannalladzina dzalamu minkum khassah. Hati-hati terhadap sebuah bencana yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Orang yang tidak zalim pun yang ada dalam lingkungan tersebut akan terkena kena la yatana hauna an munkarin fa'alu. Mereka tidak mau mencegah perbuatan yang mereka lakukan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita semua, dan kita akan melek mata kita dan mata hati kita, mana yang hak dan mana yang batil, dan kita akan cerdas, akan tetap berada pada posisi yang hak. Faman kana yarju liqa rabbi fal yamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim bima fi min ayati wa dzikril hakim wa taqminni wa samil alim wa qulu hal yadawa sabrul adim li wa lakum sairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.

yang telah bertitah dalam ayatnya. Sungguh Allah dan seluruh malaikat akan senantiasa bersalawat atas kekasihnya Muhammad, pembawa rahmat dunia akhirat. Hai orang-orang yang beriman, bersalam salawatlah kalian pada Rasul akhir zaman, Muhammad, insan pilihan.

0: Bapak,
1: apa sih ya kegembretan aja?
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep pak, murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan biohesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Biohesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bioesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bioesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bioesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bioesa, harapan selalu ada.
4: Inilah uswatun hasanah. Nabi itu merupakan uswatun hasanah dalam segala bidang. Bahkan dikatakan khuluquhu Al-Quran. Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Beliau itu merupakan juklak daripada pelaksanaan Al-Quran. Maka kita umat Islam harus betul-betul harus mampu dalam segala bidang. Musuh kita punya macam-macam

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAIN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAIN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAIN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAIN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAIN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, Jamu Tetes, harapan selalu ada.

0: pertama ya bertakwa kepada Allah. Yang kedua banyakin istighfar. Banyakin apa? Istighfar. Yang ketiga berdoa. Yang keempat berusaha. Yang kelima bersilaturahim. Banyakin silaturahim. Yang keenam yaitu sedekah. Insya Allah sedekah nanti ngundang berkah. Ya. Yang terakhir adalah tawakal. Tawak, insya Allah itu hidup kita jadi apa? Berkah. Bukan karena cincin, Pak ya. Bukan karena cincin jadi apa? Berkah. Jadi mau haji, Pak, tolong akidahnya diberesin. Buang-buangin dah. Udah.
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah, cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC, hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: memberikan sifat yang baik untuk seorang ada yang lebih baik buat yang lain. Di antaranya peningkatan al-haya, sifat malu yang dimiliki oleh laki-laki itu bagus. Malu berbuat tidak baik, baik malu kepada orang, pada manusia, apalagi malu kepada Allah. Karena Allah ahakul haya, lebih pantas kita malu kepada Allah. Balik laki-laki yang punya sifat malu itu bagus, hasan. Sifat malu yang dimiliki oleh wanita itu lebih bagus. Satu sifat khususiat yang Allah berikan kepada wanita, apa yang kita tahu, perbandingan nafsu wanita dengan laki-laki itu wanita akalnya kurang tapi nafsunya gede. Cuma Allah bijaksana, ditaruhkan sifat malu yang banyak buat perempuan. Malu ah, malu ah, malu ah, malu ah. Malu kelihatan orang, malik batrun.
1: AM 13.6.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak apa namanya nih, Pak?
1: Pak Nalim.
0: Bapak Nalim?
1: Hmm.
0: Dari mana, Pak?
1: Bojong.
0: Dari Bojong?
1: Tarumajaya.
0: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
1: Ya, beli obat.
0: Obat apa, Pak?
1: Obat HSA.
0: Bio HSA?
1: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
0: Udah sering apa baru, Pak, beli?
1: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
0: Yang bener, Pak?
1: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
0: Udah 100 botol lebih?
1: Iya, minyaknya udah 2 botol.
0: Cocok gitu, Pak?
1: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
0: Cepet?
1: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
0: Iya.
1: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
0: Rasain sendiri gitu,
1: iya,
0: enak.
1: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOS, asam urat tuh kalau mamanya mamanya salat atau hayat gitu ya.
0: Iya.
1: Kayak menangis rasanya di sini, ganjel di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjel sama batu gitu. Nah, setelah minum IOS selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya lah kan, sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga, sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang apa, ada enak semua udah.
2: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
0: Oh, diecer?
2: Iya, diecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
0: Udah 3-4 ya, bulan?
2: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhan ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
0: Uh-huh.
2: Nah, itu memang agak lama.
0: Oh.
2: Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat agak lama. Tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu ini, ya itu cepat dia. Kayak penyakit-penyakit apa gitu yang ringan-ringan cepat.
0: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
2: ya,
0: waktu gitu,
2: butuh
0: Pak.
2: Butuh waktu ya.
0: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
2: kalau mamanya penyakit asam urat,
0: mm-hmm.
2: biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun,
0: mm-hmm.
2: itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
0: Oh, 2 bulan ya. Baru ada rasanya ya, gitu.
2: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak
0: gitu. Oh, udah gitu. Mendingan
2: ya,
0: gitu. Oh,
2: udah enak, udah mau sembuh gitu.
0: 2 bulan
2: taruh ya. Kalau 80% dah.
0: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Jadi kita mendengarkan Al-Quran itu di dalam sholat. Jangan menunda-nunda. Kira-kira imam sudah dekat ruku baru Allahu Akbar. Itu adalah salah satu pekerjaan munafik. Orang-orang munafik kerjaannya begitu. Asal jangan keringgalan imam saja. Makanya kita usahakan gitu imam Allahu Akbar, kita juga

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 089-8280 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
1: Ahmad Fauji.
2: Kong Ahmad Fauji.
1: Dari Muara Gembong.
2: Dari Muara Gembong.
1: Iya.
2: Umur udah berapa, Kong, umur?
1: Kalau lahir 48.
2: Lahir 48?
1: Iya.
2: Berarti sekarang udah berapa, ya?
1: Ya, 6 lebih dah.
2: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih
1: gagah.
2: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
1: Iya.
2: Jadi, Kong, dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
1: Radio Attaqwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa. Punya obat gini ini.
2: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Attaqwa, Kong?
1: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
2: Obat apa tuh, Kong?
1: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
2: Iya.
1: Uh-huh. Jadi sehari 3 kali. Heeh. Uh-huh. 5 tetes pagi. Heeh. Uh-huh. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
2: Iya.
1: Jadi, alhamdulillah hasilnya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, yang paling griming-griming tuh.
2: Griming-griming.
1: Heeh, ya anu, baik.
2: Di mana tuh griming-griming?
1: Di awak.
2: Oh, rasanya griming-griming.
1: Iya, heeh. Gitu. Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
2: Mendingan. Iya.
1: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
2: wasir. Iya.
1: Jadi kerasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
2: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
1: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
2: Bulan
1: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nyewa yang 3,5.
2: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
1: Iya.
2: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
1: Yang
2: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
1: Kurang lebih sebulan
2: gitu.
1: Iya. Nah, itu hasilnya enak.
2: Enak gitu.
1: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Anu, beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
2: Gitu.
1: Marangan kita sampein tadi pada gak punya duit.
2: Kata tetangga.
1: Iya. Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Iya. Beli itu ntar kita anu.
2: Bareng-bareng gitu, patungan.
1: Iya, pada anu rasa ini gitu. Ya.

0: kesaksiannya.
1: Iya.
0: Ya, kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya, iya.
0: Tuh,
1: iya.
0: tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya, iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang Muara Gembong di
0: sana, iya, Pak iya, ya. Iya, iya, pasti, pasti, iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Islam itu agama yang sumuli, agama yang mencakup berbagai aspek hidup dan kehidupan. Artinya merupakan aturan baku yang Allah buat sudah lengkap betul, yang dimana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Itu satu perangkat hukum yang didesain oleh Allah begitu lengkap sehingga tidak ada satu persoalan sekecil apapun yang terjadi di dunia ini yang tidak ada aturannya. Itu yang pertama. Jadi kita yakin betul inna dina indallahil islam.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somat ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue budeg, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somat?
1: Lah, emang ada berapa Somat? Emang kita doang ini Somat?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Ini mah belum seberapa. Lu lihat di belakang ono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin, gitu kan? Mukanya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro, emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok, umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa, bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalalindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae gitu kata aneh tapi nyata gitu dikata kagak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok
1: gak ada rahasia cuman engkong mah saban hari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya. Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abang ah. Jadi minggu tuh tinggal dikit lagi, besok gua mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana Kong?
1: Di radio. Di radio lo, Ataqwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gua enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggu ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo.
0: Ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Oke,
0: saya mau ke Radio Ataqwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: Kong. Mudah-mudahan, amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya mau kalau dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman istimewa. Madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis rada,

0: masalah kosmetik, kulit, dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kg hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kg hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
1: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
2: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
3: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
2: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
1: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
0: Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
1: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
0: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
1: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Orang yang menganggap dirinya besar, menganggap dirinya hebat. Kemudian dengan perasaan yang besar tadi, wahtalafi misyatihi, dan dia selalu menyombongkan diri dalam jalannya. Maka kata Rasulullah, laqiyallah, orang tadi akan berjumpa kepada Allah, menemui Allah, wahuwa alaih qadban, dan Allah kepada orang tadi sangat murka.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madek menti manusia ni sang emah. Uma lawang yang hilep boy kayak lawang kembu. Dek, madek.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suarane reang apa? Cicik.
2: Ai, ya wis mene mancing.
1: Ya mancing buah apa kalau lawang dibuka ora wong bener.
2: Mancing dewek bae didorong lawange. Rang awake lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dia?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget, sikil pada linu padang greges awakku.

0: Kecil mawon dek, kare kaya konon mah. Ki, coban dek, nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
1: Bio apa sih?
0: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng. Penyakit sing wis kronis ka dek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
1: Pahit beli ki. Wah ilaha ilo blo.
0: Paing ana penyakit yang ngumprang baik. Wis kode tua kaya konon ga wadi bening singaran pahit. Tak suntik lambene tantung kaya konon ku.
2: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
3: Rp200.000
2: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
3: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
3: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
4: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
5: Tolong kepada orang-orang yang suka menghina ulama. Imam Az-Zahabi mengatakan, ingat daging ulama itu beracun. Ketika kau basahi lidahmu dengan menghina ulama, maka Allah akan mematikan hati kamu sebelum dirimu mati. Ini harus dicamkan. Jadi jangan sekali-kali kita menghina ulama, karena ini merupakan satu hal yang sangat-sangat merugikan bagi kita semua.
6: AM 1368

0: kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
1: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
0: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
1: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
0: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
2: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Bapak.
5: Apa sih ya, gegembretan aja?
4: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
5: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
4: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
5: Lah, emang apa?
4: Bajunya cakep-cakep.
5: Mana pada macet.
4: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
5: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
4: Iya, paket-paket.
5: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
4: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
5: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
6: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan

0: Palapa, Reisa, Spasi ACC. Di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak. Di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Reisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Reisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Reisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
1: Dalam sebuah nas dikatakan salam itu batasnya 3 kali ya. 3 kali ya. Nah, cuma 3 kali ini ada 2 pendapat. Yang pertama, kita ucapkan ketika datang assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, belum ada jawaban, kita sapa lagi assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, tidak ada jawaban. Yang ketiga, assalamualaikum, beberapa saat kita tunggu, kemudian tidak ada jawaban, maka kita tidak ada hak untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, yang dimaksud 3 kali salam ini adalah salam pertama sebagai salam istiqzan, minta izin bahwa kita datang ke rumah yang kita datangi. Salam istiqzan namanya. Begitu orangnya keluar, itu namanya salam tahiyah, salam penghormatan kepada sahibul bait yang kita datangi. Nah, kemudian begitu kita selesai pertemuan, biasanya kita pulang, ucap salam lagi. Salam yang ketiga, itu namanya salam wada, salam pamitan, salam

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 21-361-8108 atau 021-328-16800.
1: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
0: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Salah satunya yang pertama, berhati-hatilah dan jangan bergaul dengan orang yang berkata dusta. Jadi berhati-hati kita dalam berteman ya. Jangan bergaul dengan orang yang banyak bohongnya. Orang yang banyak bohong itu alias tidak jujur ya. Alias tidak jujur. Jangan-jangan kita nanti yang banyak dibohong. Jangan-jangan kita yang banyak didustai. Jadi kita tahu bahwa sifat dusta itu, bohong itu tanda-tanda sifat-sifat apa orang munafik. Maka berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang yang banyak berdusta.
6: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
2: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran, sahabatmu, yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu, dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.
3: AM 136.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh. Nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Diwajibkan dia untuk menyembelih dengan apa? Nama Allah. Maka hukumnya binatang tersebut menjadi apa? Halal untuk kita, Mak. Tapi kalau dipotong dengan nama selain Allah, maka binatang tersebut menjadi hak haram. Bagaimana kalau saat juga tapi disebut yang lain juga sama, itu juga hak haram. Ma'ismihi ta'ala. Artinya nama yang lain selain Allah digandengin dengan nama siapa? Allah Ta'ala. Au mata hatta antihi, atau binatang tersebut hatta antihi. Ini udah satu paket ya. Jadi kita gak bisa ngertiin hatta itu apa, antihi itu hidung, bukan. Tapi hatta antihi artinya di sini binatang mata, hatta, mata. Hatta antihi maksudnya binatang tersebut mati secara alami atau mati dengan sendirinya. Artinya apa, Bang? Bang?

0: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia berkata yang baik-baik, atau hendaklah ia diam. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia menghormati tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

PKM 13 68 At-Taqwa, ramah berbudaya. AM 13 68 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 26

0: 2 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.atakwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan asyar untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: عليهم ولا الضالين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Hikayat kali ini menceritakan berdasarkan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa di dalam surga itu terbagi atas kamar-kamar. Dindingnya tembus pandang dengan hiasan-hiasan yang sangat menakjubkan. Di kamar itu pula terdapat suatu pemandangan yang tak pernah disaksikan di dunia, dan terdapat segala hiburan yang tak pernah dirasakan di dunia. Sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, untuk siapa nantinya kamar-kamar itu?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Kamar-kamar itu untuk orang yang biasa mengucapkan dan menyemarakan salam. Untuk mereka yang memberi makan kepada yang membutuhkan, dan untuk mereka yang membiasakan puasa serta sholat di waktu malam di saat manusia lelap dalam tidurnya." Kemudian sahabat bertanya lagi, "Siapa yang bisa melakukan itu ya Rasulullah, dan bagaimana caranya?" Rasulullah menjawab, "Mereka yang bila bertemu kawannya lalu memberi salam. Dengan begitu ia berarti telah menyemarakan salam. Mereka yang memberi makan kepada ahli dan keluarganya sampai berkecukupan. Dengan begitu, mereka termasuk orang-orang yang membiasakan selalu berpuasa. Juga mereka yang sholat isya dan subuh secara berjamaah. Mereka termasuk orang-orang yang sholat malam di saat orang sedang tidur lelap." Demikianlah Rasulullah menjelaskan sabdanya kepada para sahabat.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Ibrahim bin Adham adalah salah seorang raja yang sangat besar kekuasaannya. Oleh karena kehidupannya yang mewah dan serba cukup, tidak membawa ketenangan kepada jiwanya. Ibrahim akhirnya memilih untuk hidup sebagai rakyat biasa dengan mengambil upah sebagai tukang kebun. Kebun yang dijaga oleh Ibrahim adalah kebun delima. Ia menjaga kebun itu dengan patuh dan rajin. Suatu hari datanglah tuan kebun itu dan meminta Ibrahim membawakannya sebiji delima yang masak dan manis. Kemudian Ibrahim segera memetik buah delima yang paling masak. Kemudian setelah dirasakan oleh tuannya, wajah tuannya berubah, merasa bahwa durian itu masam. Kemudian berkata lagi, "Wahai Ibrahim, tolong bawakan kepadaku sebiji delima yang lebih manis." Sekali lagi, Ibrahim pun pergi mencari buah delima lain tanpa mengetahui mengapa tuannya itu menyuruh dia membawakan sebiji lagi. Setelah buah yang diberikan kepada tuannya itu dimakan, dengan spontan buah itu dibuang oleh tuannya itu. Kemudian tuan yang punya kebun itu pun marah dan ia pun berkata, "Wahai Ibrahim, heran sekali aku melihat engkau. Sudah begitu lama engkau menjaga kebunku. Tidakkah engkau tahu mana yang manis dan yang masam?" Lalu Ibrahim menjawab dengan suara yang lemah dan sopan, "Wahai tuanku, bukankah saya ini diamanahkan untuk menjaga kebun supaya senantiasa subur dengan buah-buahan? Tetapi tuan tidak memberi keizinan kepada saya untuk merasakan buahnya." Lalu betapa terkejutnya tuannya itu apabila mendengar jawaban tersebut. Tidak terduga sama sekali akan besarnya sifat amanah yang ada pada tukang kebun.

Awam bin Husib radhiyallahu anhu berkata, "Suatu saat saya singgah di sebuah dusun kecil. Di dusun tersebut terdapat pekuburan. Ketika waktu asar tiba, tiba-tiba sebuah kuburan terbelah-belah. Dari kuburan tersebut muncul sesosok manusia yang kepalanya seperti kepala keledai, sedangkan badannya berbentuk manusia. Makhluk tersebut meringkik seperti suara keledai sebanyak 3 kali. Tidak lama kemudian, kuburan tersebut tertutup kembali. Setelah kejadian tersebut, saya melihat seorang nenek yang sedang menyulam bulu domba. Kebetulan pula, ada seorang perempuan yang menghampiriku dan sama-sama melihat makhluk tadi keluar dari kuburan itu. Perempuan ini berkata, 'Engkau tahu apa yang terjadi dengan nenek itu?' Lalu jawab saya, 'Tidak, memang ada apa dengan dia?' Lalu perempuan tersebut berkata, 'Nenek itu adalah ibu manusia yang keluar dari kuburan tadi.' Lalu saya berkata, 'Memangnya kisahnya bagaimana?' Perempuan itu pun menjawab, 'Manusia yang tadi keluar dari kuburan itu adalah anak si nenek tersebut. Kebiasaannya adalah meminum arak. Pada suatu sore, ibunya berkata kepada anaknya tersebut, "Wahai anakku, takutlah engkau kepada Allah. Sampai kapan engkau akan terus-terusan minum arak?" Kemudian anak tersebut menjawab, "Kamu ini meringkik saja seperti keledai." Setelah waktu asar, anak tersebut pun meninggal. Maka setiap waktu asar tiba, kuburan anak ini selalu terbelah dan ia keluar dari kuburannya dengan kepalanya seperti keledai, sedangkan badannya badan manusia. Setiap keluar, ia selalu meringkik sebanyak 3 kali. Setelah itu, ia masuk lagi ke dalam kuburan dan kuburannya pun tertutup.

Abu Ya'la Al-Baihaqi dan Abu Nu'aim meriwayatkan dari Abu Syafar bahwa tatkala singgah padang pasir, Khalid bin Walid berhasil merebut dan menguasai kota Hira. Teman-temannya memperingatkan supaya berhati-hati dan waspada terhadap racun yang dibuat oleh musuh. Lalu kemudian Khalid pun menegaskan, bawa kemari racun itu. Kemudian mereka pun membawa segelas racun kepadanya. Setelah memegang gelasnya, lalu meneguknya dengan membaca bismillah, ternyata dia tidak apa-apa dan tidak binasa. Lebih jauh, Al-Qalbi menyatakan bahwa tatkala Khalid bin Walid ditugaskan memimpin pasukan untuk merebut Hira pada masa Khalifah Abu Bakar, penduduk negeri itu mengutus seorang laki-laki bernama Abdul Masih dengan membawa makanan yang berisi racun. Khalid pun kembali berkata, bawa kemari makanan itu. Lalu orang itu pun menyerahkan dan Khalid pun memakannya setelah membaca bismillah dengan nama Allah yang tidak membahayakan sesuatu penyakit serta namanya. Ternyata Khalid pun tidak apa-apa, tetap seperti biasa. Melihat kenyataan itu, Abdul Masih pun pulang menemui kaumnya dan seraya berkata, wahai kaumku, pemimpin mereka telah memakan racun kita, tetapi dia tidak apa-apa. Maka berdamailah kita dengan mereka. Riwayat lain menerangkan bahwa seorang laki-laki melintasi Khalid bin Walid sambil membawa seguci khamr atau minuman keras. Lalu Khalid pun bertanya, apaan itu? Orang itu menjawab, ini cuka. Maka sesudah itu dilihat orang, khamr itu benar-benar telah berubah menjadi cuka.

Diriwayatkan pada suatu hari, Malaikat Jibril mendatangi Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, aku telah melihat seorang malaikat di langit sedang berada di atas singgasananya. Di sekitarnya terdapat 70 ribu malaikat berbaris melayaninya. Pada setiap hembusan napasnya, Allah menciptakan darinya seorang malaikat. Dari sekarang ini, aku melihat malaikat itu berada di gunung Qaf dengan sayapnya yang patah, sedang menangis tersedu-sedu. Ketika malaikat itu melihatku, malaikat itu berkata, 'Ya Jibril, apakah engkau mau menolongku?' Lalu aku berkata, 'Apa salahmu?' Malaikat itu pun berkata, 'Ketika sedang berada di atas singgasana pada malam Mi'raj, lewatlah padaku Muhammad kekasih Allah. Lalu aku tidak berdiri untuk menyambutnya, sehingga Allah menghukumku dengan sayapku yang patah, serta menempatkanku di sini seperti yang kau lihat.' Kemudian Malaikat Jibril berkata, 'Seraya aku merendah diri di hadapan Allah, aku memberinya pertolongan.' Lalu Allah pun berfirman, 'Wahai Jibril, katakanlah agar dia membaca solawat atas kekasihku Muhammad.' Kemudian Malaikat Jibril berkata lagi kepada Rasulullah, 'Ya Rasulullah,' kemudian malaikat itu membaca solawat kepadamu, dan Allah mengampuninya serta menumbuhkannya kembali kedua sayapnya, lalu menempatkannya lagi di atas singgasananya. Masya Allah, sungguh betapa mulianya Nabi kita Muhammad, hingga malaikat saja yang tidak menghormati sayapnya di

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه له. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah, subuh Sabtu yang pertama ini kita diizinkan Allah berada pada bulan suci Ramadan bersama orang-orang yang baik. Wa nashkurullaha tabaraka wa ta'ala. Kita ucapkan puji syukur kepada Allah. Wa nurahibu bi akhina Asy-Syaikh Abdul Rahman Syahin. Kita ucapkan selamat datang kepada saudara kita yang sama-sama nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa makhtalafna fil buldan, walaupun kita berbeda negara. Dia datang dari Palestina, lakinnal alaqata baina Indonesia wa Falastin alaqatun thayyibah. Hubungan Indonesia dengan Palestina adalah hubungan yang sangat baik. Wa kana fi bidayati istiqlali Indonesia fi sanati 1945, pada tahun 1945, awal mufti fi hadhihi al-'alami kulliha. Mufti pertama yang memberikan support motivasi ala wa huwa as-sayyidul mufti Muhammad Amin al-Husaini, mufti Palestina. Mufti pertama di dunia ini yang memberikan support secara kenegaraan atas kemerdekaan Indonesia adalah mufti dari Palestina. Oleh sebab itu kedatangan beliau ini, asallahu ayya ja'ala hadha liqa' liqa'an tayyiban mubarakan fih. Hafizahullah syaikhuna wa sahibuna Abdul Rahman Syahin, nafa'alallahu bi ghaziri 'ulumihi wa bi husni adabihi wa lutfihi, wa mata'alallahu bi husni qira'atihi tawala hadhihi al-layali al-mubarakah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, umur panjang, barakah, dan kita dapat pula menikmati bacaan beliau sehingga sampailah akhir Ramadan nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Adapun hadis yang akan kita kaji pada subuh ini disebutkan dalam kitab Sunan Ibni Majah, diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Sayyiduna Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Inna hadha ash-shahra qad hadarakum. Sesungguhnya bulan ini sudah datang kepada kamu. Yang dimaksud dengan bulan ini, inilah satu-satunya bulan yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Satu-satunya yang disebut dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran. Satu-satunya disebut menunjukkan kemuliaan dan keagungannya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sudah datang kepada kamu. Fihi lailatun khairum min alfi syahrin. di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Kronologis 1000 bulan ini ada banyak pendapat ulama. Pertama, ketika Nabi bercerita tentang Bani Israel, ada orang-orang yang dulu umurnya 80 tahun. Siangnya berjihad fisabilillah, malamnya qiyamul lail. Malamnya qiyamul lail, siangnya jihad. Mati syahid selama 80 tahun. La ya'sunallaha tarfata 'ainin, tak pernah berbuat maksiat kepada Allah walaupun sekedip mata. Mendengar cerita itu, maka sahabat Nabi pun menunduk. Ketika Nabi bercerita, dulu ada Bani Israel umurnya 80 tahun, siangnya berjihad, malamnya qiyamul lail. Mendengar cerita itu, sahabat Nabi semuanya menunduk. Sahabat Nabi menunduk karena sedih. Sekarang banyak juga jamaah menunduk karena mengantuk. Lalu kemudian ketika begitu, kata dia, kenapa mereka menunduk? Umur kita tak sampai. Akil baligh 10 tahun, meninggal 63 tahun. Umur umatku baina 60 wa 70, antara 60 sampai 70. Potong 10 tinggal 50. Yang 50 itu potong kerja 8 jam masuk kantor, bekerja aktivitas cari makan, maka semuanya menunduk sedih. Maka turunlah ayat, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah kenapa dipilih angka 83 tahun itu pendapat pertama. Pendapat kedua, angka tertinggi dalam bahasa Arab itu 1000. Jadi sebetulnya makna 1000 di sana bukan angka nominal, tapi adalah angka tertinggi. Artinya kalau kamu bersungguh-sungguh wahai orang beriman beribadah di bulan ini, maka kau mendapatkan puncak daripada ibadah, yaitu tak terhitung, karena angka tertinggi adalah alfi syahrin, 1000 bulan. Nah, jadi manapun penafsiran yang kita pakai, maka kita bersemangat. Alhamdulillah, saya tadi malam melihat masjid ini penuh sampai berdesakan ke belakang. Loh, Ustaz kok tahu? Ustaz kan tadi malam di masjid Ibadur Rahman, nengok fotonya di Facebook. Penuh gambar, semuanya merindukan. Mana itu imam dari Palestina mau mendengarkan bacaan Al-Quran satu malam satu juz. Alhamdulillah. Oleh sebab itu, maka mudah-mudahan semoga Allah berikan kita istiqamah, bukan hanya sampai akhir Ramadan, tapi sampai akhir hayat insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Karena banyak beberapa pengurus di awal-awal Ramadan itu pergi ke tempat penyewaan tenda. Pak, kami mau sewa tenda untuk masjid kami. Berapa malam? 10 malam. Loh, Ramadan kan 30 malam. Enggak, kami pasang 10 malam aja. Karena itu aja yang ramai. Kan tetapi Masjid An-Nur kita tak perlu tenda karena luas. Maka nikmat yang besar adalah ketika kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak terhalang oleh apapun. Lalu kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hurima khairaha faqad hurimal khaira kullah. Siapa yang tidak mendapatkan kebaikan di dalam bulan ini, maka sesungguhnya dia tidak akan mendapatkan semua kebaikan. Apa yang dimaksud khaira di situ? Kata Imam As-Sindi dalam kitab Hasyiahnya, penjelasannya terhadap Sunan Ibn Majah, kata dia ada 3 di situ. Pertama, lutfullah. Yang kedua, taufiquhu. Yang ketiga, ta'atuhu. Ada 3 yang diperoleh orang beriman kebaikan di dalam Ramadan. Pertama, lutfullah. Hatinya lembut. Makanya sejak kemarin hati ini lembut. Matahari tenggelam terakhir di bulan Sya'ban, 29 Sya'ban. hari Jumat petang, maka hati banyak yang melelehkan air mata. Inilah bulan yang selama ini kami mintakan kepada Allah berbulan-bulan, dan sekarang dia sudah datang. Setelah hati tadi lembut, lutfullah, maka yang kedua, taufiquhu. Waffaqa yuwaffiqu, taufiq. Bersatu antara keinginan hamba dengan keinginan Allah. Makanya selalu kita katakan, semoga kita selalu mendapatkan taufiq. Taufiq. Kita maunya pagi ini tidur, santai, istirahat. Tapi Allah mau kita ke masjid. Maka subuh ini semuanya mendapatkan dua ini. Hatinya lembut dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dia kalahkan. Maunya jam 3 tadi malam tidur lelap. Tapi semuanya bangun, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kamu, karena dalam sahur itu barakah. Siapa yang tak dapat kelembutan hati di bulan ini, tak dapat taufik, buah dari taufik ketika bersatu keinginan kita dengan keinginan Allah, maka muncullah ta'atullah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga ini sudah sepasang sepaket. Kenapa orang tak taat? Karena tak dapat taufik. Kenapa dia tak dapat taufik? Lain kata Allah, lain kata dia. Lain keinginan Allah, lain keinginan dia. Karena hati keras. Lutfullah, kelembutan dari Allah. Taufiquhu, sejalan keinginan kita dengan keinginan Allah. Maunya tadi malam nonton TV, maunya tadi malam shopping, maunya pergi jalan-jalan. Tapi Allah ingin engkau hidupkan malam-malammu. Man qama ramadana imanan wahtisaban. Siapa yang tegak di waktu malam mengisi Ramadan ini dengan penuh keimanan dan hanya mengharapkan balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka Allah ampunkan dosa-dosanya di masa yang lalu. Oleh sebab itu, maka tiga-tiga ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hurima khairaha faqad hurimal khaira kullaha. Siapa yang tidak mendapatkan ini di bulan ini, maka di 11 bulan pun dia tak akan dapatkan apa-apa. Mudah saja. Tapi ini standar yang tiga ini kita pakai untuk diri kita. Jangan kita ukurkan hadis yang kita kaji subuh ini untuk mengukur orang lain. Nampak kawan tak berjamaah ke masjid. Kalau di bulan Ramadan dia tak berjamaah, apalagi di bulan lain. Kalau di bulan Ramadan dia tidak menahan dirinya, apalagi di bulan lain. Maka di bulan inilah kelembutan hati. Di bulan ini menyesuaikan diri dengan kehendak Allah. Di bulan inilah diisi dengan ketaatan, ketaatan, ketaatan. Wala yuhramu khairuha, wala yuhramu khairaha illa mahrum. Tidak ada yang tak mendapatkan kebaikan-kebaikan Ramadan illa mahrum. Apa makna mahrum? La hadza lahu minas sa'adati. Orang yang tak mendapatkan bagian dari kebahagiaan, mahrum. Makanya kita selalu minta jangan sampai kami ini minal mahrumin. Marhumin, orang yang dapat rahmat. Mahrumin, orang yang tak dapat kebahagiaan. Siapa itu orang bahagia? Orang kaya. Siapa itu orang bahagia? Orang yang mewah hidupnya. Siapa itu bahagia? Orang yang tinggi jabatannya. Bukan. Siapa itu orang bahagia? Orang yang di bulan Ramadan lembut hatinya, bisa dikalahkannya hawa nafsunya, dan dia mendapatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada itu dalam diri kita subuh ini, jaga, pertahankan, pupuk, siram, maka dia akan tumbuh. Tapi jangan lupa, dalam proses ini akan ada ulat yang memakan akarnya, akan ada hama wereng memakan daunnya, akan ada yang merusak buahnya. Maka mesti dijaga. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan beribadah taat kepada Allah kecuali menjaganya dengan mukhlishin, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal mengisi Ramadan dengan ketaatan-ketaatan, lawan daripada taat maksiat. Kita tak ada pilihan lain. Salat taat, zikir taat, baca Quran taat, iktikaf taat, lalai maksiat. Sikit saja kita keluar dari taat, maksiat. Tak bisa kita berada di abu-abu. Saya memang tak taat Pak Ustaz, tapi maksiat pun tidak, tak bisa. Maka siapa saja yang tak taat, maka dia sudah keluar dari koridor ketaatan, dia sudah masuk dalam kemaksiatan. Lalu dalam hal taat ini siapa contoh suri tauladan kita? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Setelah Rasulullah siapa yang kita contoh? Alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, sunnah khulafa'ur rasyidin Sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an kulli sahabati Rasulullah ajma'in. Lalu kemudian kata Nabi, khairul khurun qarni, sebaik-baik abad-abadku, thumman ladhina yalunahum, satu abad sesudah itu, thumman ladhina yalunahum, satu abad sesudah itu. Tiga abad pertama ini, itulah yang disebut dengan salafus salih. Salaf, tiga abad pertama. Abad 4, 5, 6, 7 ke bawah, khalaf. Salaf, tiga abad pertama. 4, 5, 6 ke kita sekarang, disebut dengan khalaf. Maka kita lihat bagaimana salafus salih, orang-orang terdahulu yang salih-salih, mengisi bulan Ramadan. Imam Malik bin Anas, meninggal tahun 179 Hijrah, di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, makamnya di Baqi, dan dia adalah gurunya Imam Syafi'i. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, dia stop kajian hadis. Imam Malik bin Anas, guru hadis. Imam Syafi'i belajar hadis kitab Muwatta' dari Malik bin Anas. Dia kalau sudah mengajarkan hadis, dia pakai bajunya yang paling bagus. Dia duduk dengan duduk penghormatan orang mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun mengajarkan halaqah. Halaqah murid berkeliling, dia mengajar hadis. Suatu hari selesai mengajarkan hadis, dia pun pingsan. Setelah pingsan ditanya orang, "Kenapa engkau pingsan selesai mengajar tadi?" "Waktu aku sedang mengajar itu disengat kalajengking kakinya." Ada kalajengking tiba-tiba datang menyengat kakinya dan dia tahankan. "Kenapa engkau tidak berhenti kajian kalau memang sudah kena binatang berbisa?" "Aku malu menghentikan kajianku hanya karena disengat binatang berbisa. Yang kusampaikan ini adalah kalam ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Begitulah penghormatan dia. Malu dia menghentikan kajiannya hanya karena disengat binatang berbisa. Sekarang orang menghentikan kajian bukan karena binatang berbisa. Masuk miskol aja sudah berhenti ngaji. Imam Malik bin Anas. Tapi di bulan Ramadan dia mohon maaf, stop kajian hadis, berhenti. Kenapa? Karena dia mau fokus membaca Al-Quran. Imam Malik tuh hafal Quran. Tapi di bulan Ramadan, qara'a minal mushaf. Dia buka mushaf, dia tengok. Dia ingin memperbaiki, mengulang bacaannya dan khatam berkali-kali. Oleh sebab itu, oh kalau begitu Sabtu subuh ini kita berhenti aja lah. Enggak, kita tetap kajian hadis tapi tetap membaca Al-Quran. Selesai kajian ini kita tetap salat sunat isyraq, lalu kemudian buka tanya jawab. Habis itu bapak ibu waktu kosong luang tetap baca Al-Quran. Ada namanya Qatadah dari kalangan tabi'in salafus salih. Qatadah kana yukhtimul Qur'ana fi kulli thalasin, dalam setiap tiga hari dia khatamkan sekali Al-Quran. Tiga hari khatam sekali di bulan Ramadan. Tiga hari khatam sekali, berarti satu hari 10 juz. Satu hari tiga. Ada yang lebih hebat daripada itu? Ada. Siapa dia? Al-Imam Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Al-Mughirah Ibnu Al-Bardizbah Al-Bukhari. Bagaimana Imam Bukhari sahibus sahih yang menulis kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Wa kana al-Imam al-Bukhari yukhtimu al-Qur'ana, mengkhatamkan Al-Qur'an dalam satu Ramadan itu 30 kali khatam. Berarti satu hari sekali khatam, satu hari satu kali khatam. Kalau Qatadah tadi 3 hari satu hari 10 juz. Lebih tinggi lagi Al-Bukhari, satu hari sekali khatam. Yang lebih tinggi lagi daripada itu, wa kana Syafi'i yukhtimul Qur'ana fi Ramadan 60 khatamah. Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan 60 kali khatam. Jadi yang mengaku-ngaku pengikut Imam Syafi'i, ini tunjukkanlah, buktikanlah. 60 kali khatam. Yang hadir malam ini solat tarawih mendengarkan bacaan Syekh Abdurrahman Syahin, alhamdulillah, dengarkan macam mana dia membaca Al-Fatihah, macam mana makharijul hurufnya tadi. Datang kemari bukan sekedar salat, yang selama ini jadi pengurus masjid, jadi imam, macam mana dia membaca Fatihah, macam mana cara dia makharijul huruf. Mungkin selama ini kalau Ustaz Somad yang baca Fatihah, Ustaz Somad itu sama, lidahnya sama, wah, makan belacan juga. Ini dari Palestina, langsung orang Arab. Dengarkan, datang, duduk, tolong dulu Syekh, dengarkan bacaan kami, udah betul tak Fatihah kami ini? Banyak orang merasa bacaannya betul, tapi kita didengarkan orang yang betul menjadi orang alim di tengah orang jahil. Na'udzubillah. Lebih baik kita menjadi jahil, al-jahilu bainal ulama, jahil di tengah orang alim, lebih baik daripada alim di tengah orang jahil. Kita yang selama ini sudah diimamkan orang, dituakan orang, didulukan selangkah, ditinggikan seranting, ternyata bacaan kita masih kacau balau. Di bulan Ramadan ini kita perbaiki, ulang balik, khatamkan, khatamkan Al-Quran. Apa kata sahabat para ulama? Kami lewat di depan rumah Anas bin Malik, kami lewat di depan rumah Nu'man bin Thabit, Imam Hanafi, kami lewat di depan rumah Yahya ibn Ma'in, kami lewat di depan rumah Ahmad bin Hanbal di tengah malam. Kami dengar di dalam itu kadawin nahli seperti suara tawon di rumahnya itu. Wow, wow. Sampai azan subuh berkumandang. Apa suara tawon itu, suara dari mana? Mereka membaca Al-Quran. Sekarang kita lewat di depan rumah-rumah sebagian orang, saya tak katakan semua. Begitu kita lewat jam 2, jam 3 malam, suara hiruk pikuk gol Manchester United. Ainani, dua mata, la yamassuhuma an-nar, yang tak akan disentuh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis di tengah malam karena takut kepada Allah. Ainun ta'rusu fi sabilillah, mata yang menjaga Masjidil Aqsa di Palestina, mata yang berjaga karena menghadapi Syiah Nusairiyah di Suriah, mata yang senantiasa berjaga menjaga Masjid Baitul Maqdis, rumah Allah. Itulah yang dapat menolong. Adapun mata yang selama ini lalai, maka di bulan Ramadan ini kita bangun. Malam-malam lain mungkin susah bangun, tapi di bulan Ramadan ini pasti bangun. Kenapa? Karena akan makan sahur. Maka sesungguhnya ini tak lain tak bukan adalah untuk membiasakan diri kita. Pepatah Melayu mengatakan, Allah bisa karena biasa. Man syabba ala syai'in syabba alaih, siapa yang di waktu mudanya terbiasa melakukan sesuatu, syabba alaih, maka sampai beruban pun dia akan terus melakukan itu. Waktu mudanya sibuk di FSRMM, sibuk di IRMA, sibuk di Podamara, pengajian, tahajud, qiyamul lail. Mohon maaf Ustaz, Ramadan ini kami tak bisa ikut Ustaz ke masjid sana, tak bisa ikut Ustaz ke masjid sana, tak bisa ikut Ustaz ke masjid sana. Karena Ramadan ini kami fokus ingin mendengar khatam Quran 30 juz. Kami ingin dicatat oleh malaikat. Telinga kami ini mendengar bacaan Quran 30 juz dari satu mulut hamba Allah yang hafal Quran. Tak masalah, tak apa-apa. Sebagian mau ikut, tolong Ustaz kirimkan jadwal Ustaz, kami mau ikut, tak masalah. Boleh kami ikut malam ni Ustaz? Silakan. Di mana? Masjid Jami Pasir Pengarayan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kenikmatan itu banyak orang yang tak tahu. Al-hayatu fi zilalil Quran ni'mah la ya'rifuha illa man dhaqaha. Hidup di bawah naungan Quran itu nikmat. Tak ada yang tahu dan paham kecuali orang yang pernah merasakannya. Bagi orang yang belum merasakan nikmatnya mendengarkan satu juz bacaan Quran, dia terheran-heran. Itu An-Nur ngapai pakai imam naturalisasi dari Palestina? Macam tak ada pemain lokal aja, kata dia. Dia tak paham bola. Bagi orang yang tak paham bola, tak ada bedanya Ronaldinho sama pemain lokal. Itu kan apalah main bola nih? Dikejar, dikejar, dikejar, sudah dapat kasih ke orang lain. Dia tak ngerti seninya. Tapi bagi orang, dia tahu ini pemain ini begini. Begitu juga dengan merasakan nikmat bacaan ini. Dulu ketika imam-imam Palestina, Suriah, ketika dibawa pertama kali di Pekanbaru, apa kata komentar orang? Ustaz, nanti kalau dibawa imam ini, ada tak jamaahnya? Ternyata Masjid Raya Senapelan, dulu saya menyebut Masjid Raya Pasar Bawah, marah Pak Herman, tak boleh sebut Raya Pasar Bawah. Masjid Raya Senapelan, masjid tertua di Pekanbaru, dibangun oleh Sultan Siak, Sultan Abdul Jalil, disambung dilanjutkan oleh putranya, kebanggaan kita, ikon orang Melayu Riau. Dan bukan sekedar bangunannya saja, bukan sekedar historis sejarahnya, tapi kita juga bangga untuk bercerita di Masjid Raya Pasar Bawah, Masjid Senapelan, satu malam satu juz, dan Masjid An-Nur juga. Orang-orang yang meragukan, ada tak jamaahnya? Ternyata dari malam pertama sampai malam terakhir tak berkurang, malah semakin bertambah, melimpah ruah. Apa ibu yang dimuliakan Allah, orang-orang yang sudah merasakan manisnya mendengarkan bacaan Al-Quran. Siapa yang mengajarkan kita dengar bacaan Quran? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iqra, kata Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud, tolong kau baca dulu Quran. Aqra'u 'alaika wa 'alaika unzal. Bagaimana mungkin aku bisa baca Quran? Quran ini kan diturunkan kepada engkau. Masa aku yang baca? Kata Nabi, aku ingin mendengar Quran dari mulut orang lain. Ternyata lain kalau kita membaca, lain kita mendengar. Kita mendengar saat salat tarawih, menikmati bacaan. Maka Abdullah bin Mas'ud diminta Nabi, baca, aku ingin dengar bagaimana kau baca Quran. Lalu Abdullah bin Mas'ud membaca, Nabi Muhammad menikmati mendengar bacaan itu, sampailah pada ayat, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا حَسْبُكَ. Stop, cukuplah sampai di situ wahai Abdullah ibn Mas'ud. فَإِذَا عَيْنَهُ تَزْرِفَانِ, meleleh air mata Nabi SAW. Cukup sampai di situ. Kenapa? Karena ayat itu bercerita nanti sampai masanya nabi-nabi akan datang membawa umatnya masing-masing. Wa ila Samud akhahum Shalihah, wa ila Madyan akhahum Syu'aibah, wa ila Adin akhahum Huda. Ada kaum Ad dengan Nabi Hud, ada kaum Madyan dengan Nabi Saleh. Nabi-nabi datang, Nabi Musa dengan Bani Israel datang semuanya. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi bagi semua nabi dan rasul. Membayangkan hari besar berbangkit di hadapan Allah, saat itu meleleh air mata Nabi. Cukup wahai Abdullah ibn Mas'ud. Begitu juga meleleh mata, air mata jamaah di Masjid An-Nur mendengarkan bacaan Quran ketika cerita tentang ayat-ayat azab. Kullama nadijat juluduhum, ketika kulit mereka gosong, hangus, terbakar. Badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan sakitnya azab. Rabbana abusarna, mata kami sudah menengok azab. Wasami'na, telinga kami sudah mendengar azab. Farji'na, balikkan lagi kami ke dunia. Na'mal salihah, kami ingin beramal saleh. Inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya. Meleleh air mata jamaah mendengar. Air mata yang karena takut kepada Allah, itulah yang akan menyelamatkan kita. Siapa yang tak berdosa? Kita ini penuh dengan dosa. Al-insan makanul khata' wan nisyan. Tapi ketika kita sedih, haru. Itulah yang menolong di hadapan Allah. Kau tadi kenapa menangis? Sedih betul ayat yang dibaca Syekh Abdul Rahman Syahid. Tidak, panjang betul ayatnya. Untuk tahap-tahap pertama tak apa-apa. Semuanya berawal dari berat. Kita dulu waktu sholat-sholat sunat pertama kali disuruh ayah, disuruh emak, berat. Waktu puasa pertama kali dulu waktu kecil, berat. Saya dulu waktu latihan puasa pertama-pertama, asal sudah jam 3, jam 4, hilanglah saya, dicari mak saya, mana? Rupanya di bawah tempat tidur, menempelkan perut ke lantai, mana lapar saja. Berawal semua dari berat, tapi begitu sudah merasakan manisnya, nikmat luar biasa. Itu tak akan dirasakan oleh orang-orang yang belum pernah merasakannya. Tapi ibu yang dimuliakan Allah, maka kita biasakan anak-anak kita, bawa dia ke masjid ini, datang. Mungkin awal-awalnya dia menggaru kepala, aduh lama betul ini mah. Tapi nanti setelah kita mati menghadap Allah, mereka pula yang akan membawa cucu-cucu kita. Saat itu kita sudah menjadi almarhum almarhumah, tapi pahalanya mengalir. Ibu memang bukan penceramah, bapak tak pernah ceramah kepada anak-anak. Marilah kita sholat tarawih satu juz, tak pernah. Tapi dia membawa saja, dibawanya saja anak cucunya itu. Itu lebih hebat daripada ceramah. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Perbuatan lebih menyentuh hati daripada cakap. Perbuatan, action lebih sampai ke hati, sumsum tulang jantung, daripada ucapan yang menjadi asap yang dihembus angin. Oleh sebab itu maka ketika mereka dibawa, malam pertama berat, malam kedua agak ringan, malam ketiga ringan, malam keempat mulai merasakan manisnya, malam keempat kelima nikmatnya, maka begitu nanti sudah selesai sholat tarawih, dia sudah merasa, saya Pak Ustaz kalau imam tu baca Al-Hakumut Takasur macam tak sholat aja saya rasa. Kata jemaah, agak sombong cakap bapaknya sikit. Saya kalau sholat-sholat tarawih pakai Al-Hakumut Takasur, Kulhu, macam sholat tahiyatul masjid aja saya rasa Pak Ustaz. Yang namanya tarawih itu ya ini satu jam. Masya Allah, bagi yang sudah terbiasa satu malam satu juz. Tapi yang terbiasa Kulhu Allah, dibawa satu juz, tobat dia. Aku tobatlah di An-Nur tuh. Wal awalu wal akhiru, itulah malam pertama dan terakhir. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini bulan, ini bulan pelatihan. Begitu salafus salih. Lalu kemudian apa lagi tradisi salafus salih dalam mengisi bulan ini? Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi itu orang yang paling dermawan. Al-judu wal karam, paling dermawan. Dan dermawannya itu ajwadu minar rihil mursalah, lebih dermawan daripada angin sepoi-sepoi yang bertiup tak berhenti. Kalau kita duduk di tepi sungai, al-judu wal karam, paling dermawan. Dan dermawannya itu ajwadu minar rihil mursalah, lebih dermawan daripada angin sepoi-sepoi

berhenti betul. Begitulah kebaikan mereka, tak pernah berhenti. Bagaimana sahabat Nabi Abdullah ibnu Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhuma, wa kana Abdullah ibnu Umar ibnu Al-Khattab la yuftiru illa ma'al yatama wal masakin. Abdullah bin Umar tak pernah berbuka puasa sendirian. Setiap dia buka puasa, pasti dia berbuka bersama anak yatim dan fakir miskin. Ah, nih, kalau kita mengaku mengikut salafus saleh, nanti sore buka pertama, saya buka mesti dengan fakir miskin. Oh, tak bisa lah Pak Ustaz, fakir miskin rumahnya di sana, rumah saya di sini. Seelok-eloknya makan bersama dengan mereka, itu paling bagus. Tengok bagaimana mereka menyuap nasi, bagaimana mereka makan. Tapi kalaupun tak sanggup, okelah, kasih dia duit. Dan saya kalau sudah Ramadan ini ingat bagaimana orang Mesir. Orang Mesir itu bersedekah tak formal-formal betul. Jumpa kita di jalan, dia panggil, Indonesia? Ta'al, anak Indonesia ya? Ya, sini, dikasihnya duit 100 pon. Mata uang Mesir pon, nih 100 pon, pergi kalian nanti ajak kawan-kawan buka ya. Kalau cerita orang Saudi Arabia dermawan biasa, tak ada yang luar biasa. Saudi Arabia kalau dermawan biasa, karena dia kaya raya. Kalau sampai tak dermawan parah betul. Tapi orang Mesir susah, bukan kaya, lebih susah dari kita. Tapi semangat dermawan luar biasa. Setiap masjid, sekecil-kecil masjid pasti buat tenda. Ada tenda di depan, ditulis Ma'idatur Rahman, Ma'idah meja makan. Rahman Tuhan, meja makan Allah. Apa maknanya? Tak tahu makanan datang dari mana. Meja panjang, kursi-kursi, makanan. Masa saya kuliah di Mesir, mahasiswa Indonesia 2400 orang. Kalau sudah jam 4 sore, kosong asrama, kosong rumah, pindah ke kemah semua. Ayam. Orang Mesir itu motong ayam itu sekali aja. Seperempat. Mau duduk di ujung, mau duduk di tengah, mau duduk di ujung, sama semua. Tak ada rebut-rebutan. Bukan macam tempat kita motong ayam. Kadang kita mau menyuap tu pun ragu, ini kok ayam apa kata lain bentuk. Oleh sebab itu maka kalau sudah cerita bulan Ramadan, tak ada yang paling ingat. Memang saya pernah dua Ramadan di Maroko. Nah, dua kali Ramadan, 2005-2006. Tapi Mesir luar biasa, melimpah ruah. Masalah jud wal karam, saha kedermawanan. Dalam kesederhanaan ada kedermawanan. Kalau ada orang kaya mengasihi karena berlebih, biasa, tak ada yang luar biasa. Tapi ketika ada orang mampu berbagi di saat dia kekurangan, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mampu dia berbagi padahal dia sendiri pun dalam kekurangan. Ini luar biasa. Jumpa di bis, dipanggilnya anak Indonesia. Indonesia, ta'al, dikasih ini duit 100 pon, pergi kalian buka. Kenapa yang dia kasih anak Indonesia? Dia tahu krisis moneter susah. Anak Brunei takkan dia kasih. Dia tengok, mana jumpa dia anak Brunei di bis. Ada anak Brunei naik bis, semuanya naik taksi. Beasiswanya $500 sebulan dari Sultan Hasan Al-Bolkiah. Ustaz Somad berapa dapat? Seperak haram dapat. 4 tahun saya kuliah di Mesir, tak ada dapat beasiswa. Lalu makan dari mana? Al-Azhar ngasih. Asrama Al-Azhar, uang saku Al-Azhar, uang buku Al-Azhar, sampai tiket pulang Al-Azhar. Dapat ijazah LC, lagi cemas, tak ada tiket balik. Saya bawa ijazah LC itu ke kantor Al-Azhar, saya tanya, ini tiketnya sampai mana? Saya takut tiketnya Kairo, Jakarta, nanti Jakarta Pekanbaru naik apa? Biar supaya dari awal-awal bisa dihubungi orang tua. Kata dia, tiket ini sampai ke rumah. Sampai mana? Saya bilang, ada tak airport di belakang rumah kamu itu? Kalau ada kami antar sampai ke sana. Begitulah semangat sedekah. Al-Azhar bukan dari APBN. Al-Azhar bisa mengirim da'i ulama 74 negara yang belajar di Al-Azhar itu. Bukan dari APBN Mesir. Dari mana?

wakaf. Wakaf Al-Azhar. Tapi wakafnya wakaf produktif. Al-Azhar itu wakafnya dalam bentuk tanah. Di atas tanah dibangun ruko. Ruko disewa tiap tahun. Hasilnya itulah untuk biaya pengiriman da'i. Al-Azhar luar biasa. Ini subuh ini ada bersama kita anak kita yang sekolah sekarang di sekolah tinggi ilmu bahasa Arab di Ar-Royyah, Hayya Ar-Royyan di Sukabumi, datang dari Kepulauan Meranti. Sedang libur datang kemari, sudah pandai bahasa Arab karena sekolah tinggi bahasa Arab di Sukabumi dari Meranti. Mohon maaf, bukan mau membukakan aib, orang tua masih animisme dari suku Akit. Ini termasuk keseriusan da'i-da'i kita. Oleh sebab itu maka ada yang fokus di suku Akit, Ustadz Fauzi dengan saudara-saudara kita. Tapi anak-anak adik-adik kita dari Winsuska mengajar. Kemarin kami saya baca di grup WhatsApp, kami sekarang sedang puasa di Lemang. Lemang nun jauh di sana. Dari sini 5 jam naik mobil sampai ke Bali, Balilas. Dari Balilas ke Lemang lebih kurang sejam lagi masuk ke dalam jalan Tanah Merah, jembatan kayu. Mereka sedang di dalam sekarang. Sebagiannya di kampung suku Talang Mama. Afdalus sadaqati sadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal adalah sedekah di bulan Ramadan. Bapak ibu yang mau memberikan sedekah untuk dakwah di suku Talang Mama, jalurnya ke Pak Mahmud, koordinator lapangan. Nih, bagi yang mau ke suku Akit di Sokop, di Meranti, ini ke Ustadz Fauzi jalurnya ini. Ini semuanya dikoordinir di Masjid An-Nur. Ada yang untuk mu'alaf, mu'alaf center. Inilah yang bingung saya nih Pak Ustadz. Mau ke mu'alaf atau ke Palestina atau ke suku Akit atau ke suku Talang. Terus mana yang Bapak kasih? Satu pun tidak saya kasih. Pilihlah. Jangan gara-gara bingung mau pakai baju apa lalu tak berbaju. Pilih salah satu. Saya bisa semua-semuanya saya kasih. Ini untuk Palestina, ini untuk suku Akit, ini untuk suku Talang, ini untuk Mu'alaf Center. Bagus, dipresentasikan. Sedekah paling afdal, sedekah di bulan ini. Dan ada seorang tabi'in, murid daripada Abdullah, murid daripada Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Mas'ud, ya Anas bin Malik, yaitu bernama Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri lain cara dia bersedekah. Yukhdimu ikhwanah. Dia kalau bersedekah di bulan Ramadan, dia tak sekedar kasih makanan, tapi dia yang menuangkannya ke gelas. Dia yang memasukkannya ke piring. Nah, jadi nanti kalau nampak Bapak Ibu saya diundang buka bersama, tiba-tiba ada jamaah yang meletakkan ke piring, menuangkan. Itu adalah tradisi salaf. Jadi kalau ditanya siapa itu salaf? Salaf adalah orang yang wajahnya penuh dengan senyuman. Salaf adalah orang yang suka mengajak buka bersama. Salaf adalah yang mengambilkan, menuangkan minuman dan makanan. Itulah salaf. Salaf bukan yang ketemu kita mukanya macam jeruk dipijak gajah. Ngaku salaf. Salaf kudis gatal-gatal ya. Itu akhlak salaf. Salafus saleh itu begitu. Ajak orang buka bersama, tuangkan minumannya, kasih makanannya, ikram memuliakan orang. Itu akhlak salaf. Siapa yang berakhlak dengan akhlak ini, layak dia disebut dengan salaf. Bukan dia menyebut diri salaf, orang lain menyebut dia. Akhlakmu adalah akhlak salaf. Bukan mengaku-ngaku diri salaf. Tapi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu salafus salih di bulan ini. Tak bisa berbuka kalau tidak bersama fakir miskin. Ada orang buka di rumahnya dengan anaknya, dengan istrinya. Selesai berbuka dia sholat di masjid. Habis sholat maghrib dia pulang lagi. Tapi ternyata diam-diam dia store pakai rekening bank. Ada pula yang dia bawa nasi kotak.
Sengaja dia datang ke panti asuhan itu. Jam-jam 5 sore, pergi ke panti asuhan tempat Pak Yazid di belakang Koki Sunda. Kenapa itu terus yang Ustaz sebut? Itu yang kenal saya. Yang lain kenal juga panti asuhan Muhammadiyah, panti asuhan di daerah Rumbai. Pergi datang ke sana. Pak, berapa anak-anak di panti asuhan ini? Ada 200, Pak. Saya mau kasih mereka buka bersama. Semuanya? Enggak, 10 aja. Ini saya bawakan 10 nasi kotak. Bapak 10, ibu 10, udah 30. Jangan pula dibawa 10 kotak, yang datang 20. Untuk kita aja tak cukup. Inilah yang menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau puasa sudah menyentuh hati, ringanlah tangan berbagi. Tapi kalau puasa baru menyentuh lambung, maka nasi tinggi membumbung. Renungkan nanti petang. Ingat-ingat pantun saya ini. Kalau puasa menyentuh lambung, maka nasi tinggi membumbung. Kalau puasa menyentuh hati, maka ringan tangan berbagi. Kalau gitu kami tengoklah Ustaz sore nanti. Membumbung apa tidak? Datanglah ke Pasir Pengarayan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, buah daripada puasa adalah saha, berbagi kepada orang lain, kedermawan. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman, hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu, ma yuhibbu li nafsi, sama seperti kau sayang pada dirimu sendiri. Kalau lagi masih memikirkan saya, diri saya, maka kau tak beriman. Pemimpin adil, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Tapi setelah itu beberapa tahun, muncul pemimpin adil, Umar bin Abdul Aziz. Dapat berita dia bahwa anaknya beli cincin harganya 1000 dinar, 1000 dirham. 1000 dirham, mahal sekali. Maka dipanggilnya anaknya yang beli cincin 1000 dirham. Tal, sini. Saya dapat kabar katanya engkau beli cincin 1000 dirham. Iya ayah, jual cincinmu sekarang juga, kau tebus, kasih makan 1000 fakir miskin. Marah dia mendengar anaknya mempunyai cincin harganya 1000 dirham, disuruhnya jual uangnya, kau kasih makan 1000 fakir miskin. B, jual, lalu kemudian kau dapat, kasih fakir miskin. Washtari khataman bidirhamin, kalau kau ingin juga punya cincin, maka belilah cincin yang harganya 1 dirham. Karena mau tak mau memang ada keinginan, maksudnya suka berhias, ada yang pakai jam, ada yang pakai cincin, kau belilah yang harga 1 dirham. Jadi kalau ada yang curiga, jangan-jangan Ustaz Somad ini mahal cincinnya, enggak, 1 dirham. Boleh pakai posat, ya tak apa-apa, perak, ini dipakai emas putih yang harganya sampai 10 juta, batunya 20, sebelah kiri 30, sebelah kanan 40, berjalan begini aja. Di mana Masjid An-Nur itu, Pak? Sana. Ini jual. Ini mengaji ini tak tanggung-tanggung. Yang punya cincin mahal, balik dari sini, jual. Nanti kasihkan ke fakir miskin untuk biaya beasiswa. Ingin juga punya cincin, beli cincin perak yang biasa-biasa saja. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu salaf, begitu akhlak mereka dulu, lebih mengedepankan. Ternyata cincin yang 30 juta tak dibawa mati. Cincin yang dijual 1000 dirham itulah yang dibawa mati. Yang 1 dirham akan tinggal. Sayang kepada anak, itu yang diajarkan Abdullah, yang diajarkan oleh Umar ibn Abdul Aziz. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, ilmu ini mesti diamalkan, baru kita merasakan manisnya. Kalau hanya sekedar mengaji saja, maka hanya sekedar penikmat pengajian, habis itu selesai, jiwa itu kering. Cerita tentang sedekah, langsung sedekah. Cerita tentang khatam Quran, langsung target baca Quran. Cerita tentang mengisi Ramadan, tak boleh ada kosong, melompong, hampa, tak boleh. Sedetik pun mesti berisi semuanya. Yang bisa sholat-sholat sunat, tegak, rukuk, sujud, tegak, rukuk, sujud.
Utsman bin Affan pernah mengkhatamkan Al-Quran dalam satu solat sunat. Satu solat sunat, pernah, bukan tiap malam, pernah. Kalau satu solat sunat berarti 15 juz satu rakaat. Buka biografi Utsman bin Affan dalam kitab-kitab referensi sahabat. Kalau mau mencari cerita sahabat Nabi ini di mana Pak Ustaz? Kita tiga kitab, Al-Isti'ab, Usudul Ghabah, dengan Al-Isti'ab, Usudul Ghabah, kemudian dengan Ma'rifatus Sahabah. Al-Isti'ab, Usudul Ghabah, dan kitab-kitab tentang masalah sahabat Nabi. Ada kitab yang umum seperti Al-Kamal, nah, itu tak hanya sahabat Nabi. Semua biografi ulama dalam kitab, enam kitab, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, semua periwayat yang ada dalam enam kitab ini disusun ulama dalam kitab besar Tahzibul Kamal. Oh, Kamal, Al-Kamal fi Asma'ir Rijal. Susah kami baca betul-betul Pak Ustaz. Datang ulama, diperkecilnya menjadi Tahzibul Kamal. Tahzibul Kamal ini pun terlalu tebal, diperkecil lagi menjadi Tahzibut Tahzib. Tahzibut Tahzib pun terlalu tebal, diperkecilnya menjadi Takribut Tahzib. Dua jilid. Takribut Tahzib tak bisa tawar lagi. Itu sudah penawaran terakhir dah. Dari Al-Kamal fi Asma'ir Rijal, Tahzibul Kamal, Tahzibut Tahzib, Takribut Tahzib. Kenali mereka, sehingga kita membandingkan diri kita dengan mereka yang tadi malam sudah merasa amalnya banyak karena sudah mendengarkan satu juz, terasa tak ada apa-apanya ketika dibandingkan dengan Utsman bin Affan, ketika dibandingkan dengan Qatadah, ketika dibandingkan dengan Al-Bukhari, ketika dibandingkan dengan sahabat Nabi. Membandingkannya dengan orang yang amalnya tinggi, jangan bandingkan dengan orang yang tak terawih. Kau kenapa cuma terawih 8 rakaat ayat pendek? Syukur aku terawih, kawanku tak sholat lagi. Itu tak betul. Salah cara kita membandingkan. Kalau dalam masalah akhirat, unzur man huwa a'la minka. Tengok siapa yang di atasmu. Tengok yang khatam Qur'annya. Ustaz cerita khatam Qur'an sekian-sekian. Itu kan orang Arab, Pak Ustaz. Bukan orang kita. Mana orang kita yang sanggup khatam Qur'an sekian kali? Ada juri musabaqah tilawatil Qur'an Provinsi Riau. Saya ketemu tanggal 12 bulan 12 2012. Tanggal cantik 12 12 12. Dikenalkan saya, Ustaz Somad, kenalkan Kiai Fulan dari Jawa Tengah. Assalamualaikum Pak Kiai, sehat? Selesai itu kata kawan saya, Mat, itu Kiai itu tadi pernah megang rekor satu hari 3 kali khatam Quran. Gayanya biasa aja. Iya, tak kan buat tertulis 3 kali itu. Biasa aja, santai. Tapi pernah dia itu 3 kali khatam Quran. Mana boleh khatam Quran sering-sering? Nabi kan membatasi, katanya tak boleh. Dijawab oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Nah, jadi nanti bagi yang katanya sekali khatam, kata Nabi kan tak boleh khatam cepat-cepat, harus ada perenungan. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, yang tak boleh itu kalau terus menerus cepat-cepat khatam, itu tak boleh. Tapi kalau untuk mengejar fadilah di bulan Ramadan, boleh banyak-banyak khatam. Tapi tajwid tetap perhatikan. Bagaimana mereka bisa khatam satu malam, Pak Ustaz? Tak masuk akal itu, Pak Ustaz. Satu malam kan cuma 12 jam. Tak sampai kalau hitung setelah Isya. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Cuma 9 jam. Bagaimana dia bisa khatam sekali khatam? Imam Syafi'i sekali khatam malam, sekali khatam siang. Bacaannya bacaan orang hafiz. Jangan pula bacaan Kiai Haji Muammar ZA. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, itu seminggu tak belum tentu selesai. Macam-macam Al-Hafiz. Tak terlalu cepat, tak terlalu pelan. Betulkan bacaan. Nah, sekarang banyak juga yang khatam cepat-cepat tapi tak berbunyi sama sekali. Betul baca. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Quran, baca anak, suami, istri, jadikan betul-betul ini sebagai syahrul Quran. TV cukuplah sudah. Sudah berapa banyak waktu kita habis dibuat ini. Anda belum was-was sebelum nonton was-was. Infotainment pagi, infotainment siang, infotainment malam. Habis utaran datang Mahabharata, habis Mahabharata datang abad kejayaan, habis abad kejayaan datang lagi entah apa-apa namanya. Hafal juga Pak Ustaz ini ternyata, kata jamaah. Oleh sebab itu kalau sampailah rusak Ramadan kita ini, jangan sampai rusak Ramadan. Amal. Tapi jangan lupa, macam orang menabung di bank senturi, tabung. Tapi begitu cek saldo, Rp50.000. Tabungan saya mana? Gaji saya mana? Selalu saya transfer kemari. Tabungannya bolong, hilang. Kenapa? Ghibah. Cakap tak tentu arah. Sekarang ada orang mulutnya diam, tak bergerak, tapi tangannya. Hati-hati, rusak amal kita gara-gara ini. Man lam yada' qawla zur, siapa yang tidak menghindari kata-kata dusta, bohong, tipu, wal amala bihi, siapa yang tidak menjauhi perbuatan sia-sia, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Makan dia tahan, minum dia tahan, tapi cakap tak dia tahan, tak ada gunanya. Makanya nanti kalau ada yang mengajak-ajak, bu kabarnya anak si Anu sudah begini, begitu, begini, bukono. Stop. Tak ingat tadi tausiah Ustaz Somad subuh di An-Nur. Tak ada guna pahala puasa kita. Nanti habis buka baru kita lanjutkan. Sebab itu mari kita jaga sebaik-baiknya. Jam 6 lewat 6 sudah terbit matahari, tambah 12, 6.18, pas 6.20 masuk waktu sholat sunat isyraq. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjama'ah, thumma qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir dengan Allah, hatta tatlu'asyam, sampai terbit matahari, thumma yusalli raka'ataini, sholat sunat isyraq 2 raka'at, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah. Tamah, sempurna. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Mari kita solat sunat isyraq 2 rakaat, selesai itu kita lanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran mubarakan fi. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana? Ke neraka. Alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul, kurang tahu. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: AM 1368, At-Taqwa, ramah, berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat

0: Dua bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
1: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, Jamu Tetes, harapan selalu ada. AM 1368, Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA.

0: Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan maghrib untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.
1: Allah.

0: وصل وسلم وبارك عليه وعلى
1: AM 1368 التقوى ramah berbudaya.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan Isya untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Amir bin Sa'id dari Nabi sampai di Masjid Bani Muawiyah, lalu beliau masuk ke dalam masjid dan menunaikan sholat 2 rakaat. Maka kami pun turut sholat bersama dengan Nabi. Kemudian Nabi berdoa dengan doa yang agak panjang kepada Allah. Setelah selesai berdoa, maka Nabi berpaling kepada kami, lalu bersabda, "Aku telah bermohon kepada Allah 3 perkara. Dalam 3 perkara itu, cuma Allah memperkenankan 2 perkara saja dan 1 lagi ditolaknya. Yang pertama, aku telah bermohon kepada Allah supaya Ia tidak membinasakan umatku dengan musim susah yang berkepanjangan. Lalu permohonanku

diperkenankan oleh Allah. Yang kedua, aku telah bermohon kepada Allah supaya umatku ini jangan dibinasakan dengan bencana tenggelam seperti banjir besar yang telah melanda umat Nabi Nuh. Permohonanku ini telah diperkenankan Allah. Yang ketiga, aku telah bermohon kepada Allah supaya umatku tidak dibinasakan karena peperangan sesama mereka, maksudnya peperangan antara sesama Islam. Tetapi permohonanku tidak diperkenankan atau ditolak Allah. Seperti yang kita lihat sekarang ini, negara-negara Islam saling berperang antara sesama Islam. Hari ini kita melihat Islam berperang sesama orang Islam, dan orang kafir menepuk

Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, ketika Tuhan berkata kepada para malaikat, di bumi akan kujadikan khalifah. Kemudian malaikat bertanya, akankah kau ciptakan makhluk yang membuat kerusakan dan menumpahkan darah, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mengkuduskan engkau? Maka Allah murka kepada malaikat dan berkata, aku lebih mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Kemudian para malaikat ketakutan. Mereka lalu tawaf mengelilingi ars 7 kali. Kemudian Allah memaafkan mereka. Allah lalu memerintahkan untuk membangun satu rumah di bumi. Apabila mereka berbuat dosa, lantas mereka tawaf di sekitar rumah itu 7 kali, maka mereka akan diampuni. Sebagaimana Allah mengampuni para malaikat. Para malaikat segera turun ke bumi membangun Ka'bah. Ketika terjadi angin tofan, Allah mengangkatnya hingga langit keempat. Di langit keempat ini, Allah membangun menara di sisi Ka'bah dan memberi nama Baitul Ma'mur. Tinggi menara tersebut seukuran perjalanan 500 tahun. Pada hari Jumat, Jibril naik ke menara untuk mengumandangkan azan. Israfil menjadi khatib dan Mikail mengimami seluruh malaikat. Setelah sholat selesai, masing-masing malaikat menyeru, pahala azanku kuberikan kepada para muazin di bumi, kata Jibril. Kemudian Israfil berkata, pahala khutbahku kuberikan pada khatib di bumi. Dan Mikail pun berkata, pahlaku sebagai imam kuberikan kepada para imam di bumi. Kemudian Allah berfirman, wahai malaikat-malaikatku, kau muliakan hambaku. Aku adalah zat yang maha mulia dari segala yang mulia. Wahai malaikatku, kalian menjadi saksi, telah kuampuni para hambaku. Ini khusus bagi umatku yang sekarang, yaitu umat Muhammad, tidak bagi seluruh umat.

Ada seorang laki-laki yang sedang makan bersama istrinya. Mereka berdua sedang menyantap ayam panggang. Tiba-tiba datang seorang pengemis. Laki-laki tersebut keluar, lalu menghardik dan mengusir pengemis itu. Kemudian selang beberapa lama, laki-laki tersebut jatuh bangkrut. Kekayaannya habis, sehingga dirinya harus bercerai pula dengan istrinya. Setelah wanita tersebut bercerai dari suaminya, ia menikah dengan seorang laki-laki lain. Suatu hari, ia sedang makan bersama suaminya. Makanan yang mereka santap adalah ayam panggang. Pintu mereka kemudian ada yang mengetuknya, laki-laki lain. Suatu hari, ia sedang makan bersama suaminya. Makanan yang mereka santap adalah ayam panggang.

Lalu suaminya bertanya mengenai penyebab tangisannya. Lalu wanita itu menceritakan bahwa peminta-minta yang tadi itu adalah bekas suaminya yang dulu. Yang tidak lupa ia ceritakan bagaimana kisah suaminya yang pernah mengusir seorang peminta-minta ketika mereka sedang makan seperti yang sedang mereka lakukan. Lalu suami wanita itu pun berkata, "Engkau janganlah heran. Demi Allah, saya ini adalah peminta-minta yang dulu diusir olehnya."

Diriwayatkan dari Sahal bin Abdillah bahwa dia mempunyai seorang tetangga yang merupakan orang Jimmi, yaitu orang non-muslim yang tinggal di wilayah Islam. Dari rumah orang Jimmi tersebut ada kebocoran yang menimbulkan tetesan air masuk ke rumah Sahal. Setiap hari Sahal menampung air bocoran itu di dalam suatu wadah yang besar agar tidak menyebar di rumahnya. Jika telah penuh, Sahal membuangnya pada malam hari agar tidak dilihat orang. Keadaan itu terus berlangsung lama sampai ketika ajalnya sudah mendatangi. Lalu tetangganya yang Jimmi Majusi itu datang menjenguknya ketika ia sedang sakit. Sahal menyuruhnya masuk ke sebuah ruangan di rumahnya agar tetangganya itu bisa melihat apa yang terjadi di dalamnya. Begitu Majusi itu masuk, ia langsung melihat adanya kebocoran dari rumahnya dan airnya menetes ke rumah Sahal. Ia paham hal ini tentu saja mengganggu Sahal. Kemudian ia pun bertanya, "Apa sebenarnya yang kulihat ini?" Kemudian Sahal berkata, "Hal ini sudah berlangsung lama. Air menetes dari rumahmu ke rumahku dan saya menampungnya setiap hari, kemudian membuangnya pada malam hari. Kalaulah bukan karena ajalku telah tiba dan aku takut orang lain tidak sanggup menerima keadaan ini, aku tidak akan memberitahukan hal ini kepadamu. Makanya aku melakukan hal ini." Kemudian orang Majusi itu pun berkata, "Wahai Syekh, engkau telah memperlakukan aku dengan toleransi tinggi seperti ini, sedangkan saya tetap saja memegang kekufuran. Tolong julurkanlah tangan Anda. Inilah saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Kemudian

Dengarkanlah guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa'urija bihi ilas samawatil ula. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-malikul ala, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyul mustafa wa rasul huda. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi ila yaumil jaza amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi muhkami kitabihi wa huwa asdaqul qaidin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahu al-aliyyul azim wa shadaqa rasuluhu an-nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarramat, para ustazat, para muallimat, para hadirat, wabil khusus wa khusubi zikri al-mukarramah, kanda ustazah Hajjah Atiqah Nur, Hajjah Solehah Nur, Hajjah Ulfah Nur, serta keluarga besar Al-Mafullah Sayyidil Walid, Ayahanda Ki Haji Nur Ali wa zurriyatihi wa usulih wa furu'ih, Ustazah Hajjah Sa'idah Ahmad, beserta seluruh para ustazat yang lainnya yang alhamdulillah cukup banyak hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa dicatat oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang bertakwa, beriman, beramal soleh, istiqomah. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berkumpul bersama dalam memperingati dua peringatan, tiga peringatan. Yang pertama adalah peringatan peristiwa yang teramat besar, peristiwa yang terbesar sepanjang sejarah umat manusia dan tidak akan terulang lagi, yaitu peristiwa diisrakan dan dimi'rajkannya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, at-taqwa Sayyidil Unda Ki Haji Nur Ali, guru kita bersama. Mudah-mudahan beliau di alam barzah hari ini berbahagia melihat kehadiran kita semua berkumpul meneruskan amanat beliau
Mudah-mudahan beliau selalu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan zuriyahnya, anak-anak muridnya, orang-orang yang mencintainya dapat meneruskan perjuangan dan cita-cita beliau sampai yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, hari ini kita bersyukur bahwa At-Taqwa putri sudah mencapai umur ulang tahun emas ya, yang ke-50 tahun. Mudah-mudahan ulang tahun emas ini At-Taqwa putri berkembang, semakin dewasa, semakin berjaya, semakin berkibar, memberi manfaat yang sebanyak-banyaknya buat umat Islam khususnya di Indonesia dan di Kabupaten.

0: Kabupaten Bekasi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Peristiwa Isra Mi'raj adalah perjalanan rabbaniyah, perjalanan ketuhanan, memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya orang diundang, dijemput oleh malaikat Jibril dan Mikail. Perjalanan rihlah ilmiah. Di sana akan kita dapati banyak ilmu-ilmu yang akan dicapai oleh umat manusia dengan asbab peringatan Isra dan Mi'raj. Yang ketiga adalah perjalanan rihlah imaniyah. Perjalanan iman. Perjalanan apa? Iman. Iman yang tidak bisa dicapai, yang tidak bisa dipikirkan oleh akal manusia, tetapi hanya bisa dipikirkan, hanya bisa diterima oleh iman. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak diisrakan dan dimi'rajkan, beliau dijemput oleh malaikat Jibril dan Mikail, dibawa ke sumur Zamzam, dibelah dadanya tanpa merasa sakit, tanpa merasa apa? Sakit, dan tanpa mengeluarkan darah. Ini artinya rihlahnya rihlah ilmiah. Akan terjadi perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Pada zaman Nabi, Bu, orang dioperasi sakit, sakit. Tapi sekarang ditemukan orang operasi tidak merasa sakit. Nabi dioperasi tidak mengeluarkan darah. Satu saat akan ditemukan orang operasi tanpa mengeluarkan darah. Ini akan dicapai oleh ilmu pengetahuan. Akan dicapai oleh ilmu pengetahuan. Kemudian Nabi diperjalankan dari Mekah menuju Masjidil Aqsa dalam waktu yang sesaat. Barangkali bisa 10 menit sampai. Karena Isra Mi'raj ini perjalanannya setengah malam. Ada yang bilang sepertiga malam. Apa artinya Bapak sekalian? Perjalanan Nabi dari Mekah ke Masjidil Aqsa yang waktu itu 3 bulan naik unta. Tapi sekarang sudah mulai ditemukan orang pergi ke Aqsa 1 jam. Satu apa? 1 jam. Sampai 1 apa? Jam. Dengan Concord bisa 1/4 jam sampai. Ini artinya rihlahnya rihlah ilmiah. Rihlah ilmiah bisa diterima oleh ilmu. Bisa diterima oleh akal manusia. Ketika Nabi Isra Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit yang pertama di alam metafisika, ini juga masih rihlahnya rihlah ilmiah. Rihlah apa? Ilmiah. Pada zaman Nabi enggak ada orang naik pesawat. Sekarang orang bisa menembus bulan, menembus planet. Ini adalah rihlah ilmiah. Rihlah apa? Ilmiah. Perjalanan ilmu, Bu. Ilmu. Kalau sekarang orang piknik ke Amerika, sekarang orang kampung bisa umroh. Bisa apa? Umroh. Nanti orang kayanya pikniknya ke bulan. Pikniknya ke bulan. Ada yang ke Mars, silahkan. Allah sudah berfirman, ya ma'syaral jinni wal insi, inistata'tum antanfuzu min aktaris samawati wal ard fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Silakan. Pada alam nasut, alam manusia, alam metafisika, alam yang kelihatan itu bisa dicapai lewat ilmu pengetahuan. Lewat ilmu pengetahuan. Makanya Bu, belajar. Tahun 80 sampai sekarang beda Bu. Dulu kami di Mesir pengen tahu berita orang tua apa hidup apa mati, susah. Sekarang SMS langsung, dari rumah, dari kamar ngobrol langsung. Ngelihat orangnya juga bisa. Ini pengetahuan. Ya. Fisika bisa dicapai oleh pengetahuan. Dulu kirim uang lama ke Amerika 2 bulan. Sekarang anak teriak gak punya duit dari kamar. Udah kira-kirim, udah sampai. Kalau duitnya ada. Yang penting duitnya apa? Di rekening banknya ada, tinggal kirim dari kamar. Sampai. Itu semuanya adalah rihlah ilmiah. Rihlah apa? Ilmiah. Baru dari langit pertama ke langit yang ketujuh, ke alam malakut. Malakut. Dari langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha. Ini alamnya alam malakut, alam malaikat. Maaf. Langit pertama sampai ketujuh alam malakut. Dari langit ketujuh ke atas sampai ke Sidratul Muntaha, ke kursi Allah Arsy, itu alamnya alam lahut, alam ketuhanan. Alam ketuhanan. Alam malakut, alam lahut tidak bisa dicerna kecuali dengan iman. Dengan apa? Dengan iman, dengan percaya. Percaya Bu. Ibu percaya Isra Mi'raj? Percaya Bu. Dengan apa Bu? Pernah kesono Bu? Belum. Kok percaya? Dengan apa? Dengan iman. Dengan apa? Iman. Kalau Allah yang punya mau, semuanya gampang. Semuanya apa? Gampang. Nabi diundang oleh Allah, semuanya gampang. Ya. Malaikat perjalanannya itu 50 ribu tahun. Baru sampai ke Lauhil Mahfuz. Dari langit ketujuh sampai ke atas, ini malaikat gak sampai. Gak apa? Gak sampai. Ada yang nanya Bu, surga di mana adanya surga katanya? Di mana adanya apa? Surga. Ulama mengatakan surga itu antara langit ketujuh dengan Sidratul Mun. Di sana ada surga. Ada apa? Surga. Ada surga. Jadi di antara langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha, di sana ada surga. Mau ke surga Bu? Mau. Mudah-mudahan yang hadir ini semuanya masuk surga. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil ketika alhamdulillah. Ustazah Hajah Dr. Hajah Suryani Tahir sudah hadir. Kita beri kesempatan beliau buat istirahat. Tenang Bu, mubalighatnya sudah hadir. Saya disuruh nyerap saja. Beliau belum hadir, saya diminta untuk menyampaikan mauizahnya. Kita beri kesempatan beliau istirahat. Insya Allah saya 10:30 paling lama sudah selesai. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini ada hadirin gak ini? Ada hadirin gak? Ada tuh ya bapak-bapak ada. Yang banyaknya hadirat. Ada pelajaran Bu, dengerin Bu ya. Sebentar lagi Bu. Ada pelajaran yang ingin kita ambil. Ibu-ibu mau senang apa enggak Bu? Mau senang apa enggak? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati pengen senang dunia
1: akhirat.
0: Pengen senang dunia akhirat. Kalau Bapak Ibu sekalian pengen senang dunia akhirat, murah rezeki, murah apa?
1: Rezeki.
0: Yang pertama Ibu sekalian, mari kita beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga iman kita, jaga iman. Jadikan iman kita seperti Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar apa?
1: As-Siddiq.
0: Apa yang disampaikan oleh Quran, oleh hadis, mari kita iman. Kita percaya? Kita percaya. Jadi iman harus di atas segalanya. Percaya dulu apa yang Allah sampaikan di Quran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta penafsiran para alim ulama. Mari kita percaya. Kita percaya iman.
1: Iman.
0: Jangan sekarang ini orang sudah mulai imannya goyang. Imannya apa?
1: Goyang.
0: Ini mi'raj adalah merupakan fitnah. Wa ma ja'alna ru'yal lati arainaka illa fitnatan linnas. Ini mi'raj adalah merupakan fitnah. Merupakan apa? Cobaan. Siapa yang beriman, siapa yang tidak.
1: Ya.
0: Mudah-mudahan yang hadir pada pagi hari ini yang Isra Mi'raj imannya tambah mantap, amin. Imannya tambah kuat, amin. Yang kedua Ibu sekalian, kepengen fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada apa?
1: Allah.
0: Bertakwa kepada Allah. Disiplin salatnya, as-salatu mi'rajul mukminin. Salat adalah mirajnya orang-orang mukmin. Mari Ibu sekalian kita tingkatkan salat kita. Ya. Pengen kaya, Bu? Pengen kaya? Pengen. Jangan insyaallah, jangan. Jangan pengen kaya, Bu. Insyaallah, jangan. Kalau tanya pengen kaya, pengen. Pengen surga, pengen. Jangan pengen surga, insyaallah, jangan. Ada hal-hal yang disuruh kita insya Allah. Kalau kita diundang bulan depan karena kita enggak tahu ada umur atau tidak, kita bilang insya
1: Allah.
0: Tapi kalau kita berdoa sama Allah, enggak boleh, Bu. Ibu berdoa sama Allah, ya Allah, Allahummaghfirli in syi'ta. Ya Allah, ampunilah aku jika engkau mau. Jika engkau mau. Gak boleh. Karena itu artinya doanya kagak mantep. Doanya gak apa? Gak mantep. Kalau doa mesti mantep. Mesti sungguh-sungguh. Mesti kita merintih kepada Allah. Insya Allah doanya diijabah. Kalau bapak, ibu, ibu-ibu pengen haji, ya Allah saya pengen haji. Jangan ya Allah saya pengen haji, insya Allah, jangan. Ibu sholat, usolli fadzuri arba rakaatin ada nilai tanah, insya Allah, jangan. Itu namanya ditaklik, namanya apa?
1: Ditaklik.
0: Kalau doa mantap, man?
1: Mantap.
0: Ya Allah saya pengen masuk surga, ya Allah saya pengen jadi orang kaya, ya Allah saya ingin jadi profesor, doktor. Minta sungguh-sungguh, menangis kepada Allah. Adapun urusan diterima tidaknya, urusan Allah. Jangan ibu sendiri doanya ragu-ragu. Doanya mu'alak. Namanya doanya apa?
1: Mu'alak.
0: Jadi disuruh kita insya Allah, tapi tidak semuanya pakai insya
1: Allah.
0: Jadi kalau pengen kaya, Bu, pengen kaya, Bu? Pengen. Mau kaya?
1: Mau.
0: Mau pergi haji?
1: Mau.
0: Mau masuk surga?
1: Mau banget.
0: Ya. Jangan insya
1: Allah.
0: Itu namanya doanya ya tidak mantap. Dalam doa ya Halik ya Malik. Anak-anak belajar, kata Pak Kiai, kalau belajar kamu kemana-mana, ya Allah jadikanlah saya orang alim. Kalau kagak alim mendingan mati. begitu. Mendingan apa? Ini doanya mantap, doanya sungguh.

sungguh ya. Ibu sekalian pengen sorga ya, mau masuk sorga, iman Allah anahu wa ta'ala. Yang ketiga ibu sekalian, banyak bersilaturahim, banyak silatur rahim. Pengen panjang umur, murah rezeki, banyakin silatur rahim. Kemudian apalagi ibu sekalian, banyakin sholat duha, sholat malam bu ya, terutama di bulan Rajab. Di bulan apa? Rajab. Sekarang kalau kita baca semua hadis tentang Rajab itu dhaif katanya, katanya. Padahal ditulis oleh Imam Ghazali, oleh Imam apa? Al-Ghazali. Bagi kita Rajab itu bu, bulan Allah, bulan apa? Bulan ibadah pada Allah. Wajar kalau kita isi dengan amal-amal kebaikan. Amal-amal apa? Kebaikan. Nabi banyak puasa Sya'ban karena kata Nabi orang banyak ibadah di bulan Rajab, banyak ibadah di bulan Ramadan, lupa bulan Sya'ban. Artinya apa bu? Banyakin beramal soleh pada bulan apa? Rajab ini. Jangan bapak ibu sekalian pikirin ini itu ya. Hadirin hadirat rahimakumullah, yang terakhir dah, bahwa kita semua tentunya dalam hidup ada cobaan. Ada apa? Cobaan. Nabi juga digoda. Mari ibu sekalian, dalam menghadapi cobaan ini kita taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mendekatlah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita digoda yang pertama oleh orang kafir. Oleh orang apa? Yang goda kita, yang halang umat Islam, orang kafir, Yahudi, Nasrani. Yahudi, makanya jangan percaya orang Yahudi, Nasrani. Mereka baik-baik, buktinya Palestina. Orang Palestina, Yahudi diusir. Kata orang Palestina, sini orang Yahudi, kita sama-sama turunan Ibrahim. Turun apa? Ibrahim. Apa yang terjadi? Sekarang orang Palestina diusir. Kita juga nanti kalau mereka banyak kita diusir seperti di Spanyol. Na'udzubillahimin. Umat Islam harus kuat. Yang kedua ibu sekalian, musuh kita adalah orang munafik. Orang apa? Munafik. Orang Islam tapi munafik. Orang Islam cinta kepada orang-orang non-muslim. Kalau diajak untuk berpegang kepada agama Allah, ya sudduna anka sududa, mereka mati-matian menentang. Jilbab dia tentang. Ya, hal-hal yang berbau agama dia tentang. Ini cirinya orang Islam munafik. Yang ketiga, Bu sekalian, musuh kita adalah setan. Adalah apa? Setan. Setan. Setan menghadang kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Gak ada jalan kecuali dari atas, dari bawah. Banyakin sholat kepada Allah. Banyakin istighfar, banyakin doa kepada Allah. Insya Allah kita selamat daripada godaan setan. Selamat godaan setan. Kemudian yang terakhir, musuh kita yang paling besar adalah syahwat. Adalah apa bu? Syahwat. Proyek syahwat di mana-mana sekarang kita lihat. Di televisi-televisi semua mengumbar syahwat di mana-mana. Alhamdulillah kalau di sini adem. Di sini apa? Enak, adem kita ngelihatnya. Semua berjilbab. Enggak kelihatan auratnya. Alhamdulillah. Kalau kita keluar Masya Allah. Di televisi Masya Allah. Ya. Ini syahwat kita musuh yang paling utama. Siti Zulaikha secara jujur mengatakan, saya memang cinta sama Nabi Yusuf. Saya memang yang godain Nabi Yusuf. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Untuk mengatasi syahwat, jalan satu-satunya undanglah rahmat Allah. Mendekatlah kepada Allah. Insya Allah kita selamat daripada godaan syahwat, musuh yang paling besar, musuh yang ada dalam diri kita masing-masing.

0: masing-masing.
1: Hadirin hadirat rahimakumullah, ya sudah cukup saya kira beliau istirahat dan beliau akan menyampaikan mauzuhnya dengan semua, dan saya mohon maaf apabila ada kekhilafan. Hadanallahu alfa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama malaikat kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik ke mana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu cincanya. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya. Tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya. Tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang berada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan taqarrubat, kedekatan-kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitrah itu, saya ulangi, definisi fitrah menurut Muhammad Ratib An-Nablusi dalam sebuah kitab yang berjudul Qawimatut Taklif, beliau menyatakan bahwa fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang ada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
5: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: ketika dua hal tersebut ditanyakan oleh sahabat Nawas bin Sam'an, maka Rasulullah menjawab, beliau mengatakan bahwa albirru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang baik atau akhlak yang mulia, sementara al-ismu, kejahatan atau dosa, adalah sesuatu yang tercetus atau beredar di dalam hatimu dan engkau tidak suka bila sesuatu tadi diketahui atau dilihat oleh orang lain.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: kita pun akan dihadapkan pada satu tahun baru Masehi, bukan tahun barunya umat Islam. Ini tahun barunya orang Kristen. Dengan nilai hijrah maka akan menjadi beda mana yang Islam dan mana pula yang kafir. Saya menghimbau kepada para asatidz, para pelaku-pelaku dakwah, para ketua-ketua masjid, ketua-ketua musola, para remaja, tolong jaga kehormatan agama di kampung kita ini.
1: AM 136.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, memang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya sholat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak mau nangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di paha. Takut sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya nah kan, sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga, sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang pada enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
2: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4 ya, bulan?
2: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk nyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
2: Nah itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
2: ya,
1: waktu gitu, Pak?
2: Waktu ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
2: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakitnya udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
2: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, kan, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
2: udah enak, udah sembuh gitu.
1: 2 bulan
2: taruh ya. Baru 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Makanya Nabi pernah nanya kepada Jibril, Jibril, itu Umar gimana sih tadi? Itu baik sekali ke orang, susah diukur dengan orang lain. Wa kaifa Abu Bakar? Bagaimana Abu Bakar? Abu Bakar mah, ya, Umar itu hanya hasanun min hasanati Abu Bakrin. Umar itu baru sebat satu bagian kecil dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Lebih babur, lebih hebat. Nanya Bu Jibril. Jibril yang tahu itu yang liatin. Ya banyak ya, kalau kita baca sirah, ada 5 ayat yang diduli oleh patwa dan hadis Umar kepada Nabi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48.
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya.
0: Uh-uh.
1: Tapi kelihatan masih
0: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi Kong dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
0: Radio Atakwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Atakwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
0: Udah lama. Pas begitu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
1: Iya.
0: Jadi sehari 3 kali.
1: Heeh.
0: 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
0: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang penting griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
0: Di mana tuh
1: griming-griming?
0: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming.
0: Iya, gitu. Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
0: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir.
1: Iya.
0: Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Jadi, ya agak enakan.
0: Iya, sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
0: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nyewa yang 3,5.
1: Kemarin-kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
0: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya. Nah, itu hasilnya enak
1: gitu.
0: Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Beli bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Kita gak kalau punya duit mengirim . Gitu.
1: Gitu.
0: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Iya. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10
1: Iya.
0: Udah beli itu ntar kita
1: bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya, pada rasa ini gitu, kebuktiannya.
1: Iya.
0: Ya, kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang Muara Gembong di sana,
0: iya, iya, ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ketika kita ruku kita katakan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika kita ruku baca itu, maha suci Allah yang maha besar. Kemudian kita sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi. Berarti kita ini kecil, rendah, hina. Hanya Allah yang maha tinggi. Untuk menghilangkan rasa sombong kita waktu sujud. Jangan sujudnya kayak ayam matok. Tak, tak. Sujud alal akol salah sama rot. 3 kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika itulah akrabul makan, akrabul waqt bainana wa bainallah. Paling dekat kita kepada Allah ketika kita sujud. Kita letakkan muka kita yang mulia ini lebih rendah daripada pantat. Artinya lebih rendah daripada pantat. Ini yang begitu mulia kita rendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah kita berdoa.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya. AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi lain-lain kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa. Lu lihat di belakang ono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin gitu kan? Kongnya ngampakin.
0: Wah, uang bener Kong.
1: Apa kagak jadi pada boro emang gitu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalalindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae gitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan gak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam bae.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka. Kan?
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, abang ah. Jadi yang tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Di radio. Di radio lo, Ataqwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gonggong.
0: Iya.
1: Lo pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kongko lama nih di sini Kong, pengen banyak belajar.
1: Cuma
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Oke, saya
0: mau ke Radio Ataqwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Kong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya sama kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kg hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana enggak sedih toh, Pak D? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak D.
3: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak D punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Ini hadis Abi Dawud, hadisnya hadis sahih. Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi aidon. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Apabila mereka dipisahkan oleh sebatang pohon atau dinding atau sebongkah batu, lalu ia kembali bertemu, maka hendaklah ia kembali mengucapkan salam kepadanya. Subhanallah. Mungkin karena begitu banyak manfaat.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, matiak. Mendi menusan ya sang ima. Umah lawang yang hilep boy kayak lawang kembu. Dek, matiak.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicike.
2: Ya wis, mene mancing.
1: Mancing bu apa kalau lawangnya dibuka orang wong bener.
2: Mancing dewek bae didorong lawangnya. Rang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat tadinya mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dia?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek ada kayak konon mah. Oke, coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis ka dek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli ki.
1: La ilaha illallah. Paing ana penyakit yang ngumprang bae. Wis kode tua kaya konon ga wedi ben sing aran pahit tek suntik lambene tantung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Puasa pasti berdampak. Berdampaknya apa puasa? Nomor satu, yunfiquna fisarra wadharra. Yang kedua, wal kadhimina al ghaidha. Yang ketiga, wal afina linnas. Begitu juga sholat. Sholat itu ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Akan mampu mencegah diri kita dari perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang diingkari oleh orang, diingkari oleh Allah, diingkari oleh sekian banyak manusia-manusia yang lain. Itu adalah manfaat daripada sholat. Nah, jadi mengenai bagaimana kita tahunya ya, kita nggak bisa memastikan. Tapi indikasi-indikasinya iya. Misalnya, setelah puasa kok malah semakin pelit. Setelah puasa kok malah baperan, ngambekan gitu kan. dikit marah, dikit emosi gitu. Berarti puasanya berarti belum lengkap, belum sempurna. Langkahnya bagaimana? Langkahnya perbaikin. Begitu juga sholat kita. Dia sholat loh, tapi masih tetap saja ujub riya takabur sum'ah, berarti harus diperbaiki.
7: AM 13.6

0: kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
1: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
0: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
1: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
0: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
2: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran, sahabatmu, yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu, dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah, dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Wahai Ali, siapa orang yang mandi pada hari Jumat? Ini maksud adalah mandi sunnah ketika hari Jumat. Kita mau melaksanakan sholat Jumat, disunahkan mandi adalah mandi sunnah hari Jumat. Ghafarallahu lahuma bainal jum'ah ilal jum'ah. Allah akan mengampunkan baginya di antara hari Jumat ini dan Jumat berikutnya. Allahu Akbar. Hanya dengan kita melakukan mandi sunnah di hari Jumat saja, Allah memberikan kemuliaan begitu besar kepada kita. Terlebih di hari Jumat, banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan, di antaranya berbanyak baca salawat.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
3: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Ungkapan Rasulullah antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi memiliki makna menunjukkan bahwa iman kepada Allah adalah membenarkan eksistensi Allah, keberadaan Allah dengan segala sifat keagungannya, dengan segala kesempurnaan-kesempurnaannya. Jelasnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ahad, Tunggal, Esa, Maha Benar, tempat mengadu, pencipta seluruh makhluk, melakukan segala yang dikehendaki dan bertindak di dalam kerajaan-kerajaannya.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.

0: Herbal Jilena. Ya, sabun Herbal Jilena. Sabun Herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun Herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun Herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

terdiri dari dua huruf alif dan lam, baca al, bersama dengan hamd. Dua huruf alif dan lam yang menghiasi kata hamdu oleh para pakar bahasa dinamai al-istighraq, dalam arti mencakup segala sesuatu. Itu sebabnya alhamdulillah seringkali diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah. Hamd atau pujian adalah ucapan yang ditujukan kepada yang dipuji atas sikap atau perbuatannya yang baik, walau ia tidak memberi sesuatu kepada si pemuji. Di sini bedanya dengan kata syukur yang pada dasarnya digunakan untuk mengakui dengan tulus dan dengan penuh hormat pemberian yang dianugerahkan oleh siapa yang disyukuri itu. Kesyukuran itu bermula dalam hati yang kemudian melahirkan ucapan dan perbuatan. Ada tiga unsur dalam hormat pemberian yang dianugerahkan oleh siapa yang disyukuri itu. Kesyukuran itu bermula dalam hati yang kemudian melahirkan

0: S1 dan Program Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah S1. Rektor IAIN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAIN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAIN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAIN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.atakwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh. Nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

Sofyan Sauri itu pernah ngomong begini, siapa saja yang banyak mengingat kuburan, mengingat alam kubur, maka orang itu akan mendapati tamannya dari taman-taman surga di dalam kuburannya. Artinya seperti apa? Artinya ketika dia banyak mengingat kubur, secara otomatis dia ingat apa yang terjadi nanti di alam kubur. Ketika orang yang berbuat baik itu akan diberikan kenikmatan, diberikan tamannya taman surga. Tapi orang yang berbuat jelek, orang yang maksiat, orang yang banyak dosa akan diberikan siksaan. Berpengaruh pada amal perbuatannya di dunia ketika orang sering mengingat kuburan.

0: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari, tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Bapak. Bapak.
4: Apa sih ya, gegembretan aja?
3: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
4: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
3: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
4: Lah, emang apa?
3: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
4: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
3: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
4: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
3: Iya, paket-paket.
4: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
3: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, Pak.
4: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
5: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir, maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Reisa ACC, muda, bagus, dan terpercaya.

0: Makanya ulama mensunnahkan, ya mensunnahkan kalau kita meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah, sunnah kita mengkodokkan, sunnah kodoin ya. Duha sama, duha itu kan memiliki waktu, sunnah ngodoinnya. Kalau memang orang tersebut rutin istiqomah melaksanakan sholat duha, kemudian dia sewaktu-waktu meninggalkan, nanti setelah sholat zuhur ngodoin duha. Jadi yang memiliki waktu itu yang boleh dikodokkan, yang tidak dibolehkan mengkodokkan yang memiliki sabab. Datu sababin. Baik sababnya mutaqaddim atau sababnya mutaakhir.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
4: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
5: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
6: Bahwa yang namanya angan-angan itu gak akan ada habisnya. Semakin kita ya berangan-angan, banyak berangan, ingatlah bahwa pada hakikatnya itu adalah sebuah siksaan. Ya, saat kita memiliki angan-angan, saat itulah kita harus sadar bahwa ini adalah godaan daripada syaitan. Ya, semakin banyak berangan-angan, ya semakin itu adalah sebuah siksaan yang dikhawatirkan, semakin menjauhkan diri seseorang ya daripada takarrub dan ketakwaan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperkuat dalam hadis Rasulullah SAW, ya, di hadis yang lain beliau mengatakan, kam min mustaqbilin yawman la yastakmiluhu wa muntazirin godan la yablughuhu law nazartum ila al-ajali wa masirihi la abghadtumul amala wa gururuhu. Berapa banyak orang yang menghadapi suatu hari namun ia tak dapat menyempurnakannya. Betapa banyak orang yang menunggu esok hari namun ia tidak mencapainya. Kalau saja kalian melihat ajal dan perjalanannya, niscaya kalian akan membenci angan-angan dan tipuannya. Hadis riwayat Thailand.
7: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di

0: Herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Di suatu sore, ibu saya bercerita bahwa saat ayahnya wafat di Mekah, di setiap saat, terutama menjelang hari-hari besar Islam, Kiai Haji Nur Ali memanggil, bahkan sering mendatangi ibu yang sudah yatim. Ini karakter pemimpin yang berhati. Untuk apa? Ditanya ibu saya. Lu udah punya baju? Kekurangan hidup lu apa? Dan sebagainya dan sebagainya. Ini satu contoh yang kita angkat, perlu kita angkat bahwa pemimpin sebesar Kiai Haji Nur Ali masih kepikiran perhatiin orang kampung, datang ke rumah, bahkan sering dipanggil. Lalu apa yang diperbuat? Semua adik kakak ibu saya diberikan baju. Karena beliau tahu bahwa anak

salah satu kenikmatan dunia adalah ketika kita melakukan kesalahan, kita masih bisa memperbaikinya. Marilah kita berjuang sekuat tenaga dan jangan pernah ragu dan malu untuk memperbaiki kesalahan demi kesalahan, kekeliruan demi kekeliruan yang sering

engkau anggap tiada, maka bersiaplah terbangun mendadak dari tidurmu oleh ledakannya. Kalau yang diam engkau remehkan, bikinlah perahu agar di dalam banjir nanti engkau tidak tenggelam.

0: Sohib Karib At-Taqwa, sudah layaknya selaku manusia kita mengevaluasi kesalahan, kekeliruan, dan kekhilafan apa saja yang telah kita perbuat pada hari ini. Semoga kebersamaan kita hari ini memperoleh hikmah dan menjadi inspirasi untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Kutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah menyembah, dan hanya Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
0: Apabila terjadi hari kiamat.
1: Laisa
0: terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi dikuncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, jadilah ia debu yang berterbangan. Dan kamu menjadi
1: ashabul maimanah ma ashabul maimanah,
0: yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Ashabul mash'amah ma ashabul mash'amah,
0: dan golongan kiri kesengsaranya kiri itu.
1: Was-sabiqun.
0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dulu masuk surga.
1: Ulaikal muqarrabun.
0: Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah.
1: Fi jannatin na'im.
0: Berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatum minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa qalilum minal akhirin.
0: Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala sururin mawdunah.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata.
1: Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin.
0: Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan.
1: Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun.
0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.
1: Bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in.
0: Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'una 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih.
1: Wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan daging burung apapun yang mereka inginkan.
1: Wa hurun 'ain.
0: Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah.
1: Ka'amthalil lu'lu'il maknun.
0: Laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: jazaan bima kanu ya'malun.
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salaman.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhin mandud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
1: Wa dhillin mandud.
0: Dan naungan yang terbentang luas.
1: Wa ma'in maskub.
0: Dan air yang mengalir terus-menerus.
1: Wa fakihatin katsirah.
0: Dan buah-buahan yang banyak.
1: La maqtu'atin wa la mamnu'ah.
0: Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya.
1: Wa furushin marfu'ah.
0: Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya umurnya untuk golongan kanan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Fi samumin wa hamim.
0: Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih.
1: Wa dhillim min yahmum.
0: Dan naungan asap yang hitam.
1: La baridin wa la karim.
0: Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: Wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'adzim.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.
1: What?

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?
1: Awa aba'una al-awwalun.
0: Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul innal awwalina wal akhirin.
0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian.
1: Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum.
0: Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.

0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: La'akiluna min syajarin min zakum.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: Famali'una minhal butun.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: Fasharibuna 'alaihi minal hamim.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: Fasharibuna syurbal him.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: Hadza nuzuluhum yaumaddin.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan?
1: A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun.
0: Kamukah yang menciptakannya ataukah kami penciptanya?
1: Nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.

0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?

0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat. Maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?

0: kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan?
1: Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytum an-nara allati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?

0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
0: Lalu aku bersumpah

0: Sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia.
1: Fi kitabin maknun.
0: Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah. Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: Wa antum hina idzin tanzurun.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: Falaula in kuntum ghayra madinin.
0: Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah?
1: Tarji'unaha in kuntum shadiqin.
0: Kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.
1: Fa'amma in kana minal muqarrabin.
0: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah.
1: Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im.
0: Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa amma in kana min ashabil yamin.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan.
1: Fasalamun laka min ashabil yamin.
0: Maka, salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat.
1: فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ.
0: Maka dia disambut siraman air yang mendidih.
1: وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ.
0: Dan dibakar di dalam neraka.
1: Inna hadza lahu haqqul yaqin.
0: Sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'adzim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli.
2: Saat ini dakwah umat Islam terutama di pedalaman terkendala dana. Lagunya dana, ya dana, ya dana, ya dana. Sedangkan dana abadi umat ada berupa tabungan haji. Kenapa tidak digunakan untuk dakwah tersebut? Kenapa tidak digunakan untuk dakwah? Karena tidak ada payung hukumnya. Yang buat payung hukumnya siapa? DPR. DPR yang paling banyak sekarang siapa? Tahu sendiri partai siapa? Yang milihnya siapa? Umat Islam. Umat Islam yang model mana yang milih orang pemabuk, pecandu narkoba bisa naik? Yang sudah korban 5 tadi. Itulah kaji kita malam ini. Brainwash. Maka umat Islam terus ngaji, tebarkan kebenaran, pilih orang baik supaya dia bisa memperjuangkan kebaikan. Jangan lagi katakan kau politik Arab, DPR Arab, partai Arab, politik Arab. Politik haram, politik haram, politik haram. Akhirnya umat Islam meninggalkan politik. Siapa yang naik? Ahok. Bagaimana peranan zakat terhadap perkembangan dakwah, Pak Ustaz? Zakat bisa dipakai untuk dakwah. Begitu kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Tafsir Al-Kabir. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah. Dana zakat bisa untuk mengirim dai, dana zakat bisa untuk bangun masjid fi sabilillah. Bayarlah zakat. Apa hukumnya saya minjam uang di bank untuk modal? Haram, haram, haram, haram. Kenapa? Uang dengan uang riba. Pinjam uang, dapat uang, bayar uang tambah. Riba, haram. Sekarang biaya hidup kami sekeluarga dari hasil usaha itu. Saya sangka mau minjam, rupanya udah. Kalau ada duit, tutup secepatnya. Kalau belum ada, angsur-angsur. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang sesuai dengan kemampuannya. Izin Ustaz, mohon penjelasan ayat Quran surat Al-Baqarah 285, 286 dari penjelasan hadis Nabi dan para ulama hadis. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. 282 ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. 285 ujung surat Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Gimana ceritanya itu? Wa in tubdu ma fi anfusikum, segala yang terlintas di dalam hatimu, au tukhfuha, kau cakapkan atau kau simpan, yuhasibukum billah, semua akan dihitung oleh Allah. Mendengar itu kata sahabat, tak sanggup kami hidup. Kalaulah semua yang terlintas di otak, terbersit di hati, terlintas di pikiran, semua akan dihitung malaikat, kami tak sanggup hidup. Mana sanggup kita hidup? Tegak di samping sungai, di pasar Said, nampak orang baju besar badan kekecilan, nampak orang kecil badan kebesaran, tentu macam-macam pikiran. Dicatat malaikat itu semua, mana sanggup kami hidup? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kamu sesuai kemampuan kamu. Maka begitu nampak langsung paling. An-nazratu an-nazratu ya Ali. Satu pandangan ke pandangan berikutnya hai Ali. La tatbi'in nazratan nazrata. Jangan kau ikuti pandangan satu ke pandangan berikutnya. Yang satu untukmu, yang kedua bukan untukmu. Maka kalau kau pandang, langsung paling. Itu makna hadis itu. Kita kau pandang, palingkan. Bukan kita pandang, kau jangan berkedip. Bukan itu maksudnya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardhi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Kita tak boleh membedakan nabi-nabi. Katanya Nabi Muhammad lebih hebat, bukan kita yang bedakan, Allah yang membedakan. Ini ada nabi-nabi. Di atas nabi itu ada rasul-rasul. Di atas rasul itu ada ulul azmi. Di atas ulul azmi itu ada sayyidul anbiya wal mursalin. Itu bukan kita. Allah yang membuatnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Kalau kami silap, kami lupa, jangan catat, jangan hitung. Wala tahmil alaina isran kama amaltahu ala alladziina min qablina. Sebagaimana umat-umat sebelum kami Yahudi Nasrani berat, jangan timpakan kepada kami. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Tiga ayat ini dianjurkan dibaca pagi sekali, habis subuh, sore sekali, habis asar, atau habis maghrib, atau pas mau tidur malam. Termasuk juga bagian dari ayat ruqyah. Jika janda dan duda, apa tuh sebagai sampul? Jika janda dan duda menikah, yang janda bawa anak perempuan, ini janda bawa anak perempuan, ini duda bawa anak laki-laki, anak si duda sama anak si janda ini mau nikah pula. Apa hubungan kedua anak itu Pak Ustaz? Jadi mahram atau gimana? Enggak, dia tak mahram. Maka anak kita yang laki-laki, jangan sampai dia melihat rambut si anak si perempuan, dia tak mahram. Anak si duda ini dengan emak tirinya mahram, karena itu istri bapaknya. Si bapak ini dengan anak si janda ini mahram. Kalau dia sempat maaf cakap dukhul, sempat berhubungan dengan emak, sampai mati dia tak bisa nikahi anak ini. Kecuali setelah akad nikah mati maknya ini, itu bisa dia nikah dengan anaknya. Tapi kalau sempat dia berhubungan sampai mati anak gadis itu cantik, tak bisa dia nikahi. Kenapa? Dakhaltum bihinna, karena kamu sudah berhubungan kelamin. Adapun anak dia dengan anak, maka tak mahram. Anda janda dan duda tadi bercerai, apakah anak bawaan mereka boleh nikah? Boleh. Anak si duda, anak si janda mau menikah, boleh. Cuman waktu nanti pesta nikahnya tak bisa lah mereka datang, karena orang tua mereka sudah pisah. Jazakumullah Ustaz, wa iyyakum. Kalau disebut jazakumullah, jawabnya wa iyyakum. Wa iyyakum itu apa? Sampean juga kodok sami-sami. Saya sering dengar bab akikah tentang yang tergadai. Sebenarnya apa yang tergadai dan kenapa bisa tergadai? Hai Abdul Somad, kalau duit, kalau kebun mau tergadai, tebuslah. Itu makna tergadai itu motivasi supaya cepat-cepat tebus anak itu tergadai. Bukan anak itu tak boleh haji, tak boleh puasa, tak boleh kurban. Bukan itu maknanya. Oh, ibu kenapa tak berkurban? Saya masih tergadai lagi Pak Ustaz, belum ditebus bapak saya, maka saya tak berkurban sampai mati. Kalau anak kita tuh tergadai, cepat-cepatlah tebus. Berapa menebusnya? Tiga cara menebusnya. Tulbau anhu yauma sabi'i, potongkan kambing hari ketujuh. Yolaku cukurkan rambutnya. Wajusamma kasih nama yang elok-elok, yang rancak-rancak, yang baik-baik, sing api-api, kasih nama yang bagus-bagus. Itu maknanya. Bukan berarti dia tak boleh haji, tak boleh sebelum akikah. Apa hukum memakai rambut palsu, wig, sambung rambut bagi pria dan wanita? La'anallahul muat mutawasilah. Allah wasilat. Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut. Dulu, sekarang sudah banyak yang pakai jilbab, alhamdulillah. Sudah banyak yang pakai hijab. Dulu, orang pakai rambut tipis. Bisa pula macam nyonya menir besar. Rupanya rambut itu disambung panjang. Haram, tak boleh. Ustaz Somad, seandainya gugur ini, sedang tak gugur aja udah memang pendek. Apa rambut panjang-panjang? Kenapa Ustaz potong pendek? Kalau panjang itu repot, ribut, besisirnya lagi. Pendek, ha? Dah, selesai. sisir lagi. Setelah disisir dikusutkan pula lagi sikit. Repot. Saya sering dengar ciri-ciri Dajjal. Ada yang mengatakan dia amat besar seperti raksasa, tapi ada yang mengatakan dia lebih pendek dari manusia. Zaman sekarang mana yang betul Pak Ustaz? Hadisnya sahih, bentuknya macamnya mirip Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu macam mana? Macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam kita. Bukan tingginya, itu bukan Dajjal, itu nenek gergasi. Dajjal itu macam Nabi Isa alaihissalam. Aku lihat rambutnya basah, kata Nabi, menetes air, mirip Nabi Isa. Disangka orang Nabi Isa, padahal dia Nabi Isa KW. KW itu bahasa Arabnya Dajjal. Maka disebut Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid Dajjal. Ada al-masih asli, masih yang palsu Dajjal. HP palsu, HP KW, HP Dajjal. Nanti kalau ada jual HP, ini Pak buatan apa nih Dajjal nih. Tolong jelaskan kembali mengenai tata cara pernikahan dalam Islam, mulai syaratnya. La ilaha illallah. Mempelai laki-laki, wali. Mempelai perempuan tak perlu ada, yang penting hidup. Tak perlu dia ada di majelis itu. Tanya orang tua-tua kita dulu, makcik, makcik waktu nikah dulu di kamar atau keluar? Di kamar. Kenapa sekarang keluar? Pengambilan foto bersama. Itu sinetron yang buat. Dulu tak ada tuh. Tanya sama cimaci kita dulu. Tak ada perempuan keluar. Yang ada tuh wali masuk ke dalam. Nah, maukah engkau terima dengan ini? Dia diam. As-sukutu alamatur ridha. Kalau anak gadismu itu diam, berarti dia tanda setuju. Dulu diam, sekarang enggak. Jawab iya aja atau iya banget ya. Mempelai laki-laki, wali, dua orang saksi, mahar, ijab, kabul. Asal ada itu jadi. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Aku terima. Sah. Sah pak, sah, sah, sah. Lama-lama. Akad nikah 5 menit putus. Khutbah nikah, pembukaan, khutbah nikah, akad nikah, nasihat pernikahan 30 menit putus. Laki-lakinya datang dari Kanada. Dari Kanada. Perempuannya dari Pekanbaru. Saya diminta oleh Dr. Iskandar Arnel, Ustaz Somad, tolong nanti tausiahnya bahasa Arab, karena ini orang dari Kanada, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Perancis. Ustaz pilih bahasa mana? Saya pilih bahasa Arab aja lah. Nanti saya bahasa Inggris, dia tak paham. Bahasa Arab. Tak ada pakai. Yang buat lama itu apa? Ini terlalu banyak seremonial, ada sandiwara radio di situ. Selanjutnya marilah kita dengarkan sungkem. Oh mama, berapa lama? Aku sudah memaafkanmu sayang. Itu dari mana datang sandiwara radio? Contoh teladan Nabi Muhammad, beliau menikah di usia 25 tahun. Apakah sebaiknya di usia 25 tahun? Asal akil balik, nikahlah. Kalau tahu saya nikah itu bagus, akil balik, nikah langsung. Orang tuanya mampu. Tengok anak Ustaz Arifin Ilham, 17 tahun, nikah. Kalau sanggup, kalau tak sanggup, fa'alaihi bisawum. Yang sudah akil balik, tak sanggup nikah, banyak-banyak puasa sunat. Dengan puasa sunat itu badan lemas, libido seksual turun. Bawaannya mau mati. Eh bro, bro, tengok cewek cantik mana, tak nampak gue lagi. Fa'alaihi bisawum. Adalah dia puasa, fa'innahu lahu wija. Karena dengan puasa itu libido seksualnya turun rendah. Saya udah puasa Senin Kamis, tetap juga semangat Pak Ustaz. Puasa Nabi Daud. Setiap hari puasa. Hadis sahih mendengar perbuatan manis tata aminkumul ba'ah. Siapa di antara kamu yang sudah sanggup menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu aghaddul basar, karena menikah itu menjaga pandangan. Wa ahsanul farji, menjaga kemaluan. Man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, maka dia sudah menyempurnakan setengah iman. Yang lagi Pak Ustaz, buka www.youtube Somad Nasihat Pernikahan Enter, dapat. Somad Nasihat Pernikahan Enter. Baru tadi malam saya buka-buka video Somad Nasihat Pernikahan Enter. Saya baca komen di bawah. Ternyata udah 6 bulan yang lalu, tak selama ini tak saya baca. Baca komen di bawah. Ingin punya suami seperti Ustaz Somad dong. Salahnya udah 6 bulan yang lalu. Saat ini sedang beredar informasi bahwa dana tabung haji akan digunakan untuk bangun infrastruktur. Gimana Pak Ustaz? Kalau sempat diizinkan DPR, hancur. Habis duit entah kemana-mana. Tengoklah. Mesti DPR. Jangan. Jangan setuju. Tak tahu nanti entah kemana. Anti-Islam, benci Islam, sekuler. Anti-Islam, tak suka Islam. Duit haji diliriknya juga. Apa hukum kunut? Padahal zaman Rasulullah dilakukan hanya 1 minggu dalam langkah melaknat orang baca butuh utusan. Nabi Muhammad kunut 1 minggu, kata siapa? Buka kitab Al-Umm. Al-Umm punya siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu gelarnya apa? Nasirus Sunnah, penolong sunnah. Apa kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm? Sebelum terjadi nazilah, da'i yang dibunuh itu, Nabi sudah kunut tiap subuh. Nabi sudah kunut tiap subuh. Tiba-tiba ketika dikirimnya da'i, da'i itu dibunuh, disitulah baru datang kunut nazilah. Nazilah, peristiwa besar, musibah. Barulah dia melaknat selama 1 bulan, bukan 1 minggu. Ini kenapa dipres jadi 1 minggu nih? 1 bulan dia melaknat. Allahumma la'an Ra'il, Allahumma la'an Zakwan, Allahumma la'an Usayyah, la'nat bani Ra'il, ba'nallah Zakwan. Ra'il yang sudah menyembelih ustaz-ustaz yang kukirim, potong dia, hancurkan dia, binasakan dia ya Allah. Setelah 1 bulan Nabi berhenti, bukan Nabi berhenti berkunut. Setelah 1 bulan Nabi berhenti memasukkan laknat dalam kunut. Baca baik-baik tentang kunut subuh dalam kitab 37 masalah populer. Sudah saya tulis. Jadi bukan Nabi berkunut cuma 1 bulan. Nabi berkunut dari awal sampai akhir, tapi selama 1 bulan itu ada laknatnya. Summa tarakahu, kemudian Nabi meninggalkan, bukan meninggalkan kunut, meninggalkan laknat. Laknatnya tinggal, kunutnya tetap. Tapi saya tak fanatik dengan kunut. Kalau imam saya kebetulan mazhabnya bukan mazhab Syafi'i, yang tak berkunut mazhab apa? Hanafi dengan Hambali. Hanafi Hambali tak berkunut. Saudi Arabia kenapa tak berkunut? Karena Saudi Arabia itu mazhabnya Hambali. Sejak kapan? Sejak 1924. Karena King Abdul Aziz itu mazhabnya Hambali. Sebelum itu Syafi'i. Syarif Hussein mazhabnya Syafi'i. Syarif Aunur Rafiq mazhabnya Syafi'i. Kudeta, digulingkan, kapur mereka pergi ke Irak. Maka berkuasa King Abdul Aziz. Yang sekarang ini siapa? Anaknya Abdul Aziz. Namanya siapa? Salman bin Abdul Aziz. Apa hukum orang yang minjam uang sama rentenir? BII, Bank Inang-Inang. Haram, riba. Saya mau bertanya Ustaz, saya sudah menikah 8 tahun. Tapi belum juga dikasih Allah Ta'ala anak. Nabi Ibrahim alaihissalam 86 tahun baru lahir Ismail. Buka tafsir Ibnu Katsir. Rabbi habli minas salihin. Ustaz baru punya anak umur berapa? 34 tahun. Makanya orang heran, anak ustaz kok masih kecil? Saya lama menikah, lama punya anak, maka anak saya masih kecil. Mizan Haziq Abdillah masih kecil. Anak itu amanah, dititipkan Allah, alhamdulillah. Tak dapat pun alhamdulillah. Boleh jadi andai dia ada, jadi penyamun, jadi perampok, jadi hantu, jadi anggau, jadi setan. Tapi baik dia tak ada. Pintu surga yang lain banyak. Kenapa mesti dipaksakan? Banyak pintu surga yang lain. Haji mabrur bisa. Duit tak ada Pak Ustaz. Salat sunat. Odo waladun solihun. Iya kalau dia soleh. Kalau tak soleh? Jangan kita mengukur hidup ini merasa lebih hebat dari Allah. Hidup ini bukan kata kita. Kata Allah. Menurut ilmu Allah kau tak layak. Pisau. Mak, minta pisau. Jangan main pisau, nanti jangan meluka. Maka tidak ada makam yang paling tinggi daripada makam ridha. Raditu billahi rabba. Aku ridha menerima pilihanmu ya Allah. Ikuti pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana saya? Tapi tetap berdoa dan berusaha. Jangan pula yang lajang-lajang tak menikah gara-gara ini. Kau tak menikah, tak ingin punya anak. Aku ridha aja. Tetaplah iklankan diri sikit-sikit. Bagaimana saya bisa menerima Ustaz? Kadang saya berpikir Allah tak adil. Setan berbisik. Ladhi waswisu. Raditu billahi rabba wabil islami dinah. Man lam yardha bi qada'i, siapa yang tak ridha dengan ketetapanku. Wa lam yasbir bi bala'i, yang tak sabar dengan ujianku. Falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Bayangkan itu. Berapa banyak orang yang ingin punya anak, puluhan tahun minta punya anak. Setelah punya anak, anak itu durhaka, apa kata dia? Matilah kau maunya, matilah kau. Dulu minta anak, sekarang sudah ada. Hidup ini yang paling indah adalah ketika kita mengikut ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya makam yang paling tinggi makam ridha. Setelah orang masuk surga, Allah bertanya, "Madza turidun?" Apa yang kalian inginkan? Apa kata penghuni surga menjawab, "Ridhaka." Kami ingin ridhamu. Yang mendapat ridha Allah hanya orang yang ridha saja. Makanya yang pertama kita minta ridha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ustaz hafal berapa ribu hadis? Saya tidak hafal berapa ribu hadis. Jangan tulis di internet, jangan tulis di baliho-baliho. Somad pakar hadis, somad ahli hadis, Abdul Somad alumni Darul Hadis Maroko. Cukup. Jangan tulis-tulis. Abdul Somad alumni Darul Hadis Maroko. Udah. Tengok di Facebook itu. Nama Abdul Somad, guru ngaji. Dah, cukup. Ini pakar hadis. Pakar sama pakir beda-beda tipis. Hafal sekian ribu hadis, tidak pernah dihafal. Banyak yang hilang. Kenapa Ustaz hafal setiap ceramah? Di Al-Azhar itu kejam. Masuk kelas ujian tak boleh bawa kertas, hanya boleh bawa pena. Mesti dihafal. Kalau tak hafal tak bisa jawab. Kalau tak bisa jawab beasiswa putus. Kalau beasiswa putus tak makan. Kalau tak makan diusir dari asrama, tak dapat tiket pulang. Makanya wajib menghafal, dihafal. Tapi lebih banyak yang hilang. Lebih banyak yang hilang. Bukan sengaja menghafal. Bukan sengaja menghafal lillahi ta'ala. Kami dulu ngapal tak ada lillahi ta'ala, karena takut tak lulus saja. Pak Ustaz, tetangga saya ada yang jadi PNS karena disogok. Jadi uang gajinya itu per bulan itu haram. Apa halal Pak Ustaz? Haram. Uang gajinya haram, uang tunjangannya haram. Uang sipak, uang tunjang, uang sikut, uang pensiun, uang SPPD, uang suku keluar, haram, haram, haram. Anak istrinya makan haram, haram, haram. Bapak ibu yang punya mantu PNS, tanya, kau PNS apa honorer? Aku PNS, dulu nyogok apa tidak? Aku nyogok, aku cari yang tak nyogok. Kau nyogok? Saya tak nyogok Pak, tapi tak PNS. Aku nyari PNS. Pak Ustaz, bagaimana cara rezeki itu lancar? Soalnya semua cara sudah dilakukan, tapi rezeki masih juga srek. Ada gak amalan atau doa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra. Siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, maka diberikan Allah jalan keluar. Wa may tawakkal 'ala Allah, siapa yang tawakkal kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah yang akan memperhitungkan segala rezekinya. Qadda 'ala Allah likulli syai'in qadra. Allah sudah tetapkan segala sesuatu, tapi kita tetap usaha. Kau hanya pasang pancingnya saja. Pasang pancing, pasang pancing, pasang pancing, pasang pancing. Masalah ikannya datang tak datang itu urusan Allah. Kau kenapa tak pasang pancing? Ah, malaslah pasang pancing. Iya, kalau ada ikannya, kalau tak ada itu bukan urusan ente. Pasang. Pasang sini, pasang sini, pasang sini, pasang sini. Tak ada ikan. Pulang ke rumah, rupanya datang tetangga sebelah ngantar ikan 2 ekor. Sudah digulai lagi. Artinya apa? Engkau usaha saja, ikannya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dituliskan Allah untuk engkau, maka tidak akan pindah ke tempat yang lain. Tapi jangan gara-gara ini tak berusaha. Tetap usaha. Bagaimana cara agar istiqomah di jalan Allah ini Pak Ustaz? Pertama, sering-sering nengok orang sakit. Balik dari sini singgah ke rumah sakit. Bapak mau nengok ruang berapa? Tak tahu saya tahu ruang apa. Pokoknya salah ada orang sakit mau saya tengok. Tak mempan dengan orang sakit, dengan orang cacat. Maaf saudaraku yang cacat, diuji Allah. Allah sudah muliakan kalian dengan cacat itu. Kalian menjadi tamu-tamu Allah. Tengok, dia aja cacat bisa sholat berjamaah. Dia aja cacat zikirnya selama. Aku sehat kenapa tak zikir? Tak juga istiqomah. Tengok orang mati, sering-sering tengok orang mati. Ya orang mati. Sudah tengok-tengok orang mati tak juga istiqomah, mati aja lah. Apa yang harus kita lakukan jika bertemu dengan fitnah yang besar, yaitu Dajjal? InsyaAllah Allah tolong. Dengan syarat 3. Pertama, sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Yang kedua, baca surat Al-Kahfi malam Jumat. Yang ketiga, kalau mampu hafal pangkal surat Al-Kahfi 10 ayat. Tapi tetap mengamalkan isinya, karena Al-Qur'an itu bukan mantra. Di hafal perbuatan tak sesuai dengan isinya. Afwan Pak Ustaz, agak lari dari pembahasan. Jangankan lari, membelok pun kita bahas. Ini soal aurat Ustaz. Seperti yang diketahui, aurat laki-laki perempuan sudah jelas. Aurat perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua tapak tangan, termasuk kaki ditutup. Dalil auratnya tidak boleh ketat pakaian yang menampakkan lekuk tubuh. Laki-laki auratnya dari pusar hingga ke lutut. Apakah berlaku pada aurat laki-laki untuk tidak memakai pakaian celana yang ketat menampakkan bentuk aurat, seperti saat ini kebanyakan dipakai laki-laki ya? Laki-laki jangan sampai pakai pakaian ketat. Itu biasanya yang pakaian ketat itu atlet yang naik sepeda. Saya kalau sudah nengok atlet laki-laki pakai celana sempit, saya mulai takut pecah. Jangan pakai celana sempit, karena kata dokter aurat itu, urat-urat itu pun terganggu peredarannya. Laki-laki jangan pakai, tutup lutut dari pusat, lutut pusat. Jangan, yang lajang-lajang jangan kalian pakai. Kenapa yang lajang Ustaz kasih tahu? Karena yang lajang selalu, kalau udah tua memang udah kendur, takut dia tengok orang. Jangan kalian pakai celana pendek, pakai celana panjang. Mami mau main bola, main futsal, tetap pakai celana karet, tertutup lutut, nanti baru pakai celana pendek ke atas. Itu dia. Saya ada baca buku Keadaan Manusia di Hari Kiamat, antara siksa neraka, kebahagiaan surga kekal, tulisan Muhammad Yahya Walone, halaman 109. Dalam buku tersebut disebutkan bahwa di Padang Mahsyar, unuk yang akan ditugaskan kepada 3 orang. Mereka yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala, orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul, para guru, para juru gambar. Apa maksud dari juru gambar ini Pak Ustaz? Musawwir, tukang patung. Musawwir, tukang bentuk mata, bentuk telinga, tukang pahat, tukang ukir, tukang lukis. Lukis makhluk hidup, lukis manusia, lukis Nyiroro Kidul, Nyiratu Pantai Selatan. Karena perbuatan dia yudahi, menandingi Allah. Yusawiruhum fil anam, yusawiruhum fil anam, kaifa yasha. Itu juru gambar, bukan tukang foto. Jangan katakan kau tukang, bapakmu kerja apa? Tukang foto. Ah, masuk neraka tukang foto. Kenapa bapak itu udah tua begini? Tukang foto itu dulu. Saya sering ngajar anak-anak. Saya sering ngajar anak-anak ngaji, didikan subuh. Sampai mana boleh saya menerima salaman dengan mereka Pak Ustaz? Maksudnya batasan umur anak-anak tersebut, asal anak itu sudah maaf cakap haid. Anak perempuan ini, kita guru laki-laki, anak itu haid jangan pegang tangannya. Ajarkan dia didik. Kok enggak boleh Pak Ustaz? Ustaz kan usul tentangnya kami. Nah, dalam Islam itu ada namanya aurat. Ditusukkan api neraka ke tapak tanganmu lebih baik, ke otakmu lebih baik daripada menyentuh tangan perempuan tak mahram. Kau memang udah macam anakku nak. Jelaskan, mendidik mereka. Berapa banyak yang awalnya macam, udah macam anakku macam, lama-lama menjadi macam-macam. Jaga, karena setan pandai bermain. Zuyyina lahum su'u amalihim. Ustadznya memangnya mengajar? Ya, saya mengajar. Mahasiswi Ustadz? Mahasiswi banyak. Kalau sudah pertemuan ke-16, Ustadz, makasih ya Ustadz. Namaste. Jangan pegang tangan dia. Memang betul Ustadz tak pernah megang di kampus, di lokal, di kelas. Sekali pun enggak. Udah saya gini kan disorongnya juga. Bagaimana cara ta'aruf dengan seorang perempuan yang benar dalam ajaran Islam? Pak Ustaz, saya naksir dengan mahasiswi itu. Mana dia orangnya? Itu Pak Ustaz yang duduk. Iya. Di mana rumahnya? Ya, ayo kita bertamu ke rumah Bapak. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Saya ini kuliah di, kalau takut datang langsung diusir bapaknya, ajaklah tokoh masyarakat, nenek mama. Ajak Dr. Mustafa Umar. Takkan diusirnya. Assalamualaikum Pak Haji. Inilah gunanya saya membawa nenek mamak saya yang didahulukan selangkah ditinggikan seranting daunnya tempat bernaung, batangnya tempat bersandar, akarnya tempat berselok. Wah. Tentu dia tak berani menengok Ustaz Mustafa. Ups, kata dia kan. Cuman dia carilah alasan, anak saya ini masih mau S1 selesai, habis itu mau S2, habis itu mau S3, habis itu mau post doktoral, habis itu kalau udah begitu kata dia balik aja. Setelah dia tengok-tengok, rupanya dia suka, Pak. Zaman sekarang daripada kami nanti berzina, berbuat maksiat, buat dosa, saya makan begini-begini, Ustaz Mustafa pun dibacakan Ustaz Mustafa. Ya ayyuhallazina amanu. Bacakannya lah ayat-ayat. Fankihu ma tawalakum minan nisa. Dibacakannya hadis. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Kalau datang kepadamu seorang anak lajang yang baik agamanya, baik akhlaknya, sopan dan niatnya baik, fazawijuhu, nikahkanlah dia, Pak. Kalau tak kau nikahkan akan terjadi fasadun 'arid, kerusakan yang besar. Mana orangnya tak jauh dari kita. Inilah dia sebelah. Kata bapak tu, saya paling pantang ditantang begini. Kau mau nanya-nanya, iya, ku nikahkan langsung. Ayo kita akan nikahkan. Masyaallah. Ah. Tapi sayangnya itu hanya dalam impian semata. Di mana saya bisa melihat jadwal ceramah Ustaz dan tolong miss call HP Ustaz. Oh, nanti Ustaz Dayat menguploadkan dari tanggal 20 sampai tanggal 30 Januari pelatihan, dari tanggal 1 sampai tanggal 5 di Talang Mama. Dari itu seminggu sesudah itu di Batam. Dari Batam seminggu pulang langsung ke Sokok Meranti. Habis itu langsung ke Kuala Lumpur. Lalu kemudian tanggal 2 sampai 14 Maret umroh bersama Riau Cahaya Hati. Harganya tak boleh ingat saya berapa. 15 Maret baru kita sambung lagi pengajian. Subuh Sabtu tetap ada dengan kandidat doktor S1 hadis, S2 hadis, S3 hadis. Doktor, calon doktor, Ustaz Zul Hendri Rais, the best. Itulah, insyaAllah. Kapan batas waktu solat duha, Pak Ustaz? 15-10 menit menjelang azan zuhur. Sekarang zuhur jam 12.26, berarti 12.15 stop. Waktu tergelincir matahari, dua tanduk setan. Matahari, ini matahari bulat, datang setan bertanduk. Ini matahari terbit, bulat, datang setan menghampiri. Tiga kali dia datang menghampiri. Pertama pagi, yang kedua siang, yang ketiga ba'da asar, waktu terlarang. Makanya ini degam lambang setan. Saya melihat di Instagram bahwa ada ustaz-ustaz yang menyatakan Nabi melarang orang menarik pajak dan bea cukai. Apa betul, Pak Ustaz? Pajak dan cukai ketika zaman Nabi, orang Romawi, orang Persia, yang pajak dan cukainya itu digunakan untuk khamar, untuk riba, untuk dosa, untuk raja-raja upeti, pencekik leh. Adapun negeri itu miskin, susah, dikutipnya pajak untuk pembangunan jembatan, untuk sekolah, untuk masjid, untuk gaji imam. Misalnya negara itu miskin, susah, boleh. Tapi negeri Indonesia kaya. Minyak paling berkualitas di dunia, standarnya minyak mana? Minyak Minas. Saya dibawa ke dalam pabrik minyak. Pak Ustaz Somad, ini minyak yang asli. Berubah menjadi gas, menjadi Pertamax, menjadi Pertalite, menjadi premium, menjadi habis. Ujung yang bertumpuk hitam itu, Pak Ustaz, itu yang hitam itu dibawa ke Jepang jadi fiber. Mobil-mobil dalam hitam-hitam itu. Makanya jangan, kalau panas terik, jangan langsung hidupkan AC, buka dulu. Karena ada pengaruh kimia-kimia keluar, jangan hirup jadi kanker segala macam. Tak ada sampahnya di negeri. Gemah ripah Allah jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Bayangkan itu. Jadi mestinya kita tak perlu bayar pajak. Mengapa Makkah disebut tanah haram? Haram diambil dari kata hurmah. Hurmah artinya mulia. Minal masjidil haram, masjid mulia. Tanah haram, tanah mulia. Kamput haram, kamput mulia. Kamput haram, karena kalau diminum menghilangkan kemuliaan. Tanah haram, tanah yang mulia. Jangan bunuh membunuh. Di sini haram membunuh, di sana lebih haram. Tak boleh bunuh, tak boleh berburu. Berapa meter panjang tanah haram itu, Pak Ustaz? Naik mobil dari Mekah terus sampai ke tempat namanya Hudaybiyah. batas tanah haram Hudaybiyah 20 km. Nanti kalau pergi umrah minta sampaikan ke batas haram Hudaybiyah. Batas tanah haram Hudaybiyah 20 km, for Muslim only. Non Muslim tak boleh masuk. Di Jeddah non Muslim boleh, tapi di tanah haram tak boleh. Itu batasnya sudah ditetapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara ampuh mengajak teman-teman sholat berjamaah di sekolah? Oh, sekolah paling ampuh. Pakai apa? Kepala sekolah. Siapa yang tak sholat tak naik kelas. Yang payah itu di lingkungan kita. Kalau di sekolah mudah, kompak dengan wali kelasnya. Yang jadi masalah itu kepala sekolah, itu tak mau sembahyang. Itu baru jadi masalah. Ustaz, apa hukumnya membayar utang pakai duit haram? Misalnya dari hasil penjualan miras. Bapak pinjam duit saya, Ustaz Somad pinjam duit 1 juta, iya. Ketika bapak bayar duit ke saya tak perlu tanya duitnya dari mana, apakah jual babi, apakah pakai tuyul, apakah pakai mbak yul, apakah pakai setan. Yang penting hasilnya. Sama macam saya jual semen. Saya jual semen, 1 sak sekian. Tiba-tiba datang pembeli, saya tak perlu tanya pembeli, kau mau beli semen, iya, duit kau ini dari mana. Yang penting barang yang saya jual ini hak halal. Begitu juga sebaliknya, kalau saya jual khamar, walaupun yang beli itu duitnya halal, jadi haram. Yang ditengok bukan sumber dari dia, tapi barang yang kita jual. Ustaz, apa hukumnya ditraktir makan oleh teman yang bekerja di bank riba? Jangan mau. Kalau sudah tahu dia kerja di bank, diajaknya kita, jangan mau kita makan. Alah Ustaz Somad, kami tengok jadwal Ustaz ceramah di situ, duitnya tak saya makan. Terus saya kasih ke fakir miskin. Serius nih Ustaz, serius. Ini masukkan ke amplop, kumpul banyak-banyak-banyak. Nanti pas mau dekat puasa, saya bagikan ke fakir miskin. Terakhir Ustaz, bagaimana sebaiknya menasehati orang tua yang masih pakai tangkal-tangkal anak kecil? Mereka menganggap ini sudah dari nenek moyang ini, bla bla bla bla bla bla bla bla. Aisyah membuka bantal, bantal anak kecil, ditengoknya di bawah tuh ada pisau silet, mus. Ditariknya pisau silet, dicampakkannya, marah dia. Aisyah, kenapa engkau marah? Nah, Rasulullah SAW, Nabi melarang. Jadi rupanya orang jahiliyah zaman Nabi dulu meyakini kalau diletakkan pisau silet di bawah bantal, jin takut. Jin tak takut dengan itu. Jin takut dengan bacaan Quran, ayat kursi, maksurat. Letakkan tulisan gantung. Letakkan ke air, minumkan. Bacaan-bacaan MP3 Al-Quran. Kata orang Cina, jin takut sama mercun. Sekarang tak takut dia lagi. Barakallah Ustaz, semoga kita termasuk orang yang menuntut ilmu. Amin ya bal amin. Kita tak heran lagi dengan kondisi umat di Indonesia. Bagaimana cara musuh Islam ingin menghancurkan umat ini, baik peristiwa sampai perang dunia maya, sosmed. Saya pernah dengarkan salah satu Ustaz kita tak boleh demo menyampaikan aspirasi pada umat karena tak ada tuntutan dari Rasul. Bagaimana sikap kita di negeri demokrasi ini? Dia kata dia demo tak boleh, tapi dia menerima pemimpin hasil demokrasi. Ini namanya ibnu demokrasi setengah masa. Demo tak boleh, tapi pemerintah hasil demokrasi dia terima. Ini namanya orang pisau tumpulnya ke bawah, tajamnya ke bawah. Tajamnya kemana? Ke kaki celana, ke jenggot, ke kunut subuh. Orangnya diam. Orang sudah berjuang mati-matian, orang sudah berjalan dari Ciamis sana, dia tetap juga membahas itu. Saya takutnya orang Ciamis itu ngamuk, nanti masukkannya ke dalam sungai baru tahu. Kita tahu kondisi umat di Aleppo, wanita diperkosa, disiksa, dibawa, kemudian ada sebagian wanita bunuh diri demi menjaga kehormatan. Apa hukuman pandangan Islam wanita di Aleppo dan pandangan Islam? Wanita tidak boleh bunuh diri hanya karena takut diperkosa. Dia berdoa kepada Allah, bisa jadi mukjizat datang, bisa jadi Allah berikan pertolongan banyak. Tapi bahwa dia bunuh diri gara-gara itu, diambilnya pisau bunuh diri, na'uzubillah, tak boleh, haram. Ulama mengharamkan. Apa dalilnya kita berkiblat ke Ka'bah? Fawalli wajahaka syatoral masjidil, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ayat Quran. Dalil hadisnya Pak Ustaz, Nabi tak pernah sholat menghadap ke yang lain. Nabi sholat menghadap Masjidil Haram sampai meninggal dunia. Apa hukumnya orang yang tak berkiblat ke Ka'bah? Kemana dia berkiblat? Ke Sungai Gangga, Hindu dia. Ke Santa Maria, Katolik dia. Ke Yesus Kristus, Kristen Protestan dia. Ke Basinoda, Koptik dia. Dia berpendapat bahwa kiblat ke matahari tenggelam. Entah berapa derajat, saya tak mau menanyakan. Oh, matahari tenggelam agak ke kanan sikit. Begitu, dia potong ini. Orang-orang tua kita dulu begitu. Makcik, numpang sembahyang sama makcik. Ya, ya, mana kiblat nih makcik? Arah ke matahari tenggelam agak ke kanan sikit. Kalau kita berkiblat pada Ka'bah, tak mungkin posisi dalam masjid berubah-ubah. Karena masjid dan Ka'bah setanah, tak akan ada pergeseran. Tapi kalau berpedoman dengan matahari, memang ada pergeseran. Iya. Makanya kalau mau mengukur kiblat masjid, undanglah lembaga hisab dan ru'yah, LBH, Lembaga Badan Hisab dan Ru'yah yang ada di Kementerian Agama Provinsi. Musyawarah. Jangan datang ke masjid sendirian, bawa Google kiblat langsung pancang. Oh, ini semua masuk neraka semua. Aku yang betul. Berkelahi orang di masjid nanti. Sesungguhnya orang yang beriman, orang Yahudi, Sabi'in, Nasrani, siapa yang beriman kepada Allah hari kemudian, maka dia tidak. Siapakah Sabi'in itu Pak Ustaz? Sabi'in orang yang menyembah malaikat. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabi'in man amana billahi wal akhir fala khaufun 'alaihim wala hum ya'zanun. Sabi'in, mereka menyembah malaikat. Satu pendapat mengatakan menyembah bintang-bintang. Apakah air liur anak di bawah 2 tahun najis Pak Ustaz? Tak najis. Air liur anak di bawah 2 tahun. Air kencingnya pun tak najis. Air kencing anak laki-laki di bawah 2 tahun dengan syarat dia belum makan apa-apa, hanya ASI, air susu ibunya. Maka kalau dia kencing tak perlu disiram, kering, pakai peci air. Anak laki-laki, kalau anak perempuan dibasuh. Nah, laki-laki. Tapi jangan syarat dia baru minum ASI saja. Kalau dia sudah makan rendang jengkol lah, itu lain cerita. Kenapa alkohol haram, Pak Ustaz? Kalau haram, parfum beralkohol tak boleh dipakai sholat. Ya, haram. Kenapa alkohol haram? Ya ayyuhalladzina amanu wa ayyuhal beriman, innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab mengundi nasib. Menyembeli kambing untuk berhala, wal azlam mengundi nasib, rejesun najis. Allah yang katakan najis. Min amalis syaitan, perbuatan syaitan. Fajitan ibu, jauhi. Ustaz pakai parfum, pakai alkohol? Tidak. Pakai parfum apa? Parfum colek. Begitu selesai kuning, rupanya yang melekat dia apa, tak bisa hilang. Makanya hati-hati parfum colek, karena ada yang dari getah kayu melekat di pakaian. Apakah boleh kita ziarah kubur, Pak Ustaz? Kuntu dulu kularang kalian ziarah kubur. Ala fazuruha, sekarang ziarahlah kalian ke kubur. Kalau ziarah kubur gimana adabnya Pak Ustaz? Begitu sampai ke kubur ucapkan salat. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqimin wal mustaqirin nasallahu alaihi wa alikumul afiyah. Disebutkan dalam At-Tazkirah Imam Qurtubi, bacakan di situ qul huwallah, qul falaq, wa binas al-Fatihah. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaanku ini kepada almarhum Abdul Somad ustaz kami, ya Allah, al-Fatihah. Sampai insyaallah. Kalau tak sampai, siapa yang bilang tak sampai? Nanti saya bacakan. Kalau tak sampai cepat-cepat kasih tahu. Sama seperti Maulid Nabi, hadis larangan bahwa zaman Nabi sahabat Nabiin dan tabiin di tidak melakukannya. Kalau tak dilakukan Nabi, berarti masuk neraka. Di Makkah, orang kalau malam bulan Ramadan, di ujung Ramadan, baca doa khatam Quran dalam sholat tarawih. Di Makkah, di Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, baca doa khatam Quran. Tunjukkan saya hadis mana Nabi pernah baca doa khatam Quran dalam sholat tarawih. Mana? Kalau itu yang jadikan dalil. Kalau tak dibuat Nabi, masuk neraka. Masuk neraka semua orang Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Membaca doa khatam Quran di dalam sholat tarawih. Bukan di luar sholat, di dalam sholat tarawih dia baca doa khatam Quran. Ini tak bisa dalil. Kalau tidak dibuat Nabi, banyak perbuatan yang tak dibuat Nabi, dilakukan sahabat Nabi. Apa ada dalam Islam istilah acara 4 bulan, 7 bulan? Tak ada. 4 bulan kenduri, 7 bulan sampean Arab lu ngonang di Arab ngulung 7 bulanan. Lalu apa maknanya itu? Syukur dia. Dia bersyukur anaknya itu dalam, lalu dia bersyukur berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tak masalah. Dia bersyukur, minta jauhkan dari musibah, Pak Ustaz nanti datang berdoa supaya anak ini mudah kelahirannya. Yang jadi masalah itu disuruhnya orang baca surat Yusuf supaya anaknya ganteng macam Nabi Yusuf. Tiba-tiba begitu lahir hitam pesek. Jadi masalah. Berdoa kapan saja, berdoa siang malam petang. Wa inni u'idhu habika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berdoa kepada Engkau supaya anakku ini jangan sampai diganggu setan. Itu doanya perempuan namanya Hanna. Hanna itu melahirkan anak perempuan namanya Maryam. Maryam melahirkan anak namanya Isa. Berdoa dia supaya anak jangan diganggu setan. Pak Ustaz, apa hukum azan dua kali saat sholat subuh? Azan itu dua kali. Azannya Abdullah bin Umi Maktum sekali, azannya Bilal sekali. Azan dua kali, waktunya sejam sebelum azan. Sekarang azan kita jam berapa? Jam 5, jam 4 azan sekali. Jam 4 sekali, jam 5 sekali. Apa hukumnya? Sunnah. Tapi di tempat kita tak umum. Di Masjid Islamic Center Bangkinang azan dua kali. Di Pekanbaru yang azan dua kali ini, tak kuat dua kali, bagus. Untuk membangunkan orang, siap-siap. Lampu kuning itu, lampu kuning, lampu kuning. Azan sholat Jumat, Pak Ustaz, sholat Jumat azan dua kali. Makkah dua kali, Madinah dua kali. Sejak kapan itu? Pada masa Utsman bin Affan. Karena kalau dibuat sekali, orang belum ramai ke masjid. Dibuat dua kali. Ustaz, sebenarnya apakah sholat di masjid yang dimana dalam lingkungannya terdapat kubur? Tak boleh, Pak Ustaz. Yang tak boleh itu, ini kubur. Kubur siapa nih? Kubur Abdul Somad. Tiba-tiba di bulldozer. Diratakan kubur Abdul Somad tadi, didirikan masjid di atas. Masjid apa namanya? Masjid Somadiyah. Haram hukumnya sholat. Di bawah masjid ini ada tak kubur nih? Kalau ada kubur di bawah masjid ini, mesti dibongkar, diangkat jenazahnya. Tak boleh kita sholat di sini. Adapun di samping, di depan, di belakang, di atas, mana ada pula kubur di atas? Jadi Nabi melarang la'anallahu yahudi wa nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu kubur anbiya'i masajid. Karena mereka merubah kubur jadi masjid. Bukan di masjid yang ada kubur. Dipahami dengan baik. Sudah saya bahas tuntas dalam buku 37 masalah populer. Sudah saya beli bukunya Pak Ustaz. Kenapa tak baca? Masih bersampul plastik lagi Pak Ustaz. Jika ada dalil yang memuliskan dan ada yang tidak membolehkan, maka mana yang diambil dipilih? Yang melarang mana? Pemahamannya itu yang keliru, bukan hadisnya. Hadisnya sahih. Pemahamannya, jika ada dalil yang memuliskan dan ada yang tidak membolehkan, maka mana yang diambil dipilih? Yang melarang mana? Pemahamannya itu yang keliru, bukan hadisnya. Hadisnya sahih. Pemahamannya, Nabi mengatakan kalau masjid itu ada kubur di bawahnya.

kubur, kubur Nabi, Abu Bakar, kubur Umar, tiga kubur situ. Ustaz, ana mau nanya, di beberapa masjid ada yang memakai qobliyah maghrib, qobliyah Jumat. Ada apa dasar qobliyah maghrib? Qobliyah maghrib sudah saya bahas dalam buku 77 tanya jawab salat. Qobliyah Jumat sudah saya bahas dalam buku 37 masalah populer, ada dalilnya, laksanakanlah. Hanya saja qobliyah maghrib ini kalau dilaksanakan banyak waktu terambil. Karena ketika mau iqamat tak jadi iqamat. Kenapa? Pak RT terlambat. Pas mau iqamat tak jadi, Pak RW pula. Pas mau iqamat tak jadi, akhirnya habis waktu. Maka win-win-win solution, jalan tengah. 5 menit setelah azan iqamat. Siapa mau terlambat tak peduli, pokoknya iqamat. Yang kedua, mana yang lebih afdal? Salat di masjid atau di musalla? Masjid sama musalla podo sami mawon. Sama. Kalau ada sholat Jumatnya namanya masjid jami', kalau tak ada sholat Jumatnya namanya masjid saja, enggak pakai jami'. Jadi musola sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, iya masjid boleh sholat, sholat tarawih boleh, i'tikaf di dalam dan tetap pahala 27 derajat. Kalau masuk ke dalam tetap tahiyatul masjid. Pak Ustadz, kemarin saya dengar di radio bahwa azan tidak dikumandangkan di selain waktunya. Azan dikumandangkan di luar kedua kecuali anak yang belajar azan termasuk bid'ah. Contoh azan saat ruqyah, azan mayit dalam kubur, azan saat anak lahir. Kalau baca kitab jangan baca satu saja. Kalau baca jangan satu mazhab saja. Wa yusannal azanu li ghairi shalah. Dianjurkan azan di luar salat menurut mazhab Syafi'i. Azan ketika ada orang kerasukan. Ada orang kerasukan setan, azan. Dalilnya mana? Qiyas. Karena ketika azan dikumandangkan, setan lari terkentut-kentut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, kata anjing, menengok setan lari. Makanya diazankan dia. Ketika musafir mau berangkat, ketika jenazah mau dikuburkan, dikiaskan kemana? Kalau lahirnya diazankan, matinya pun diazankan. Buka kitab mazhab Syafi'i. Pak Ustaz, apa beda dalil dan hadis? Bagaimana mengetahui dalil palsu dan hadis palsu? Kalau beli buku, jangan beli buku kalau tidak ada HR Bukhari, HR Muslim. Ini HR sopo iki? Ini HR siapa? HR, hadis riwayat siapa? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibn Majah, Musnad Ahmad bin Hanbal, Sunan Ad-Darimi, Musnad Thayalisi, Muwatta Malik. Kalau tak ada riwayatnya, jangan beli buku itu. Tapi beli buku kan sekarang disampul pakai plastik, Pak Ustaz. Sobek plastiknya. Tengok intip-intip. Ya, kata. Pas mau keluar ditarik, rupanya pakai CCTV. Ustaz, apakah kita boleh berpartisipasi dalam sistem yang belum menerapkan syariat Islam secara kafah? Kalau iya, apa dasarnya, Pak Ustaz? Syekh Atiyah Syekh Yusuf Qardawi dalam kitab Min Fiqid Daulah, ketika Anda mencoblos kertas, Anda sedang bersaksi, saya Abdul Somad bersaksi bahwa orang ini layak menjadi wali kota saya 5 tahun ke depan. Gunakan telinga, gunakan mata, dengar maklumat baik-baik, tengok informasi betul-betul, pikir, renung, istikharah, coblos. Karena kalau kita tidak memilih, pilihannya tinggal cuma dua, setan sama iblis. Pilihlah setan supaya iblis tak naik. Karena kalau tidak, iblis naik, hancur. Saya pernah mendengar tausiah Habib Rizik tentang iluminasi, gerakan membangkitkan tradisi. Mohon penjelasan konkretnya, Pak Ustaz. Kalau udah Habib Rizik ceramah selesai, itu udah. Iluminasi, syukran, makasih. Illuminati adalah gerakan Yahudi internasional yang akan mengembalikan kerajaan Yahudi lama. Garis bawah, garis atas, bintang tengah. Garis bawah Sungai Efrat, garis atas Sungai Nil. Dia membuat Great Israelian, kerajaan Israel Raya dari Afrika sampai Asia. Maka semua program-program simbol mata satu, setan. Maka semuanya simbol mata satu. Oleh sebab itu Illuminati sudah masuk ke dunia artis, ke dunia pejabat, ke dunia perdukunan, ke dunia macam-macam. Maka jangan sampai kita terjebak. Ini agenda internasional. Walantardo angkal Yahudu. Orang Yahudi tak akan kena puas dengan kalian.

Di tempat saya ada wirid Yasin dari rumah ke rumah, dan ada makanannya. Semenjak saya ikut pengajian, saya mengetahui hukumnya tak boleh, karena masa Rasulullah tak ada. Bagaimana menurut Ustaz Somad? Baca Yasin apa hukumnya Pak Ustaz? Yasin itu Quran apa tak Quran? Kalau tak boleh baca Yasin, keluarkan Yasin itu dari Quran. Balik dari sini, gunting. Nanti pas baca Quran, kok enggak kau baca Yasin? Udah lama aku uang baca Yasin. Di mana letak tak boleh? Tak boleh baca Yasin malam Jumat. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin setiap malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuhnya dia diampuni Allah. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, tiap malam baca Yasin. Kenapa kau baca malam Jumat? Aku tak sanggup tiap malam, maka aku pilih Sayyidul Ayyam malam Jumat. Malam Jumat pun tak sanggup, mati ajalah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa dibaca bersama-sama? Kata Ibnu Taimiyah, baca Yasin, baca Quran sama-sama itu, kata dia, la ba'sabih, boleh, tak masalah. Tapi kalau bacaannya tak bagus, kata Imam Al-Buhuti, makruh. Bagi yang baca Yasin, bacaannya tak betul, dia tak tahu salah tak salah, karena ramai-ramai, berhenti. Belajar tajwid baik. Nanti setelah bacaannya sama, baru baca sama-sama. Karena dia tak tahu.

Apakah Ustaz tahu mengenai penyakit ain? Apa sebabnya? Ain sebabnya adalah hasad, benci. Ketika saya benci nengok bapak mobilnya bagus, saya tengok lama-lama, lalu kemudian ain. Al-ain hak. Penyakit ain itu hak. Dari mana? Benci datang dari hati. Dari hati-hati, setan datang mengabulkan keinginan kejahatan. Maka dia datang. Maka orang yang kena penyakit ain ini, diruqyah. Kemana pergi ruqyah? Masjid Al-Falah, lantai bawah. Rumah sehat Ustaz Saifullah. Rumah sakit ibu dan anak Zainab. Rumah sakit ibu dan anak Zainab. Ingat ibu, ingat anak, ingat Zainab. Ada ruqyah di situ. Ustaz, apa maksud hadis Rasulullah tentang 73 golongan? Yahudi terpecah 71, Nasrani terpecah 72, umat Islam 73. Setelah dihitung Ibnu Taimiyah, ternyata bukan angka nominal, karena Nasrani lebih banyak daripada 72. Lalu apa maknanya? Yahudi banyak, Nasrani banyak, Islam lebih banyak. Yang selamat itu siapa? Ma'ana alaihi wa ashabi. Orang yang mengikut aku dan sahabatku. Apakah kita ini masuk? Ya. Nabi solat, kita solat. Sahabat solat, kita solat. Sahabat ke masjid, kita ke masjid. Kita jaga silaturahim kita. Maka kita mesti yakin bahwa kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Ma'ana alaihi wa ashabi. Lalu yang tak ikut kelompok itu siapa? Orang yang pejam mata solat eling. Nikah kontrak. Bapak semua ikut Nabi, karena Nabi menganjurkan nikah ada rukun syarat. Dia enggak, aku nikahi engkau dengan mahar 50 ribu sampai jam 5 sore nanti tunai. Dipersaksikan oleh malaikat Israfil, Israel, malaikat Jibril. Tak, bukan ikut Nabi. Tak betul. Doakan saya Ustaz di hadapan para jamaah ini agar bisa istiqomah dan kokoh. Nanti di akhir kita berdoa sama-sama. Jangan, bukan antum aja, saya pun minta doa juga. Apa doa dan selawat agar bisa menunaikan ibadah haji Pak Ustaz? Minta doa kepada Allah. Salat 2 rakaat, ya Allah, berikan aku rezeki yang halal. Minta haji, nanti kita doa. Minta istiqomah, minta haji. Minta nikah. Yang banyak anak-anak muda, cuman malu dia nyebut. Doakan saya untuk bersama jamaah agar bisa bermanfaat untuk kedua orang tua, insyaallah. Minta istiqomah, minta haji, bermanfaat kedua orang tua. Nanti kita doa. Apakah seorang menjadi imam dalam solat harus mengetahui maksud makna arti dari seluruh bacaannya secara umum saja? Karena kalau dia mesti menghafal satu-satu, baca ujung hilang pangkal, baca pangkal hilang ujung, baca ujung hilang pangkal, baca pangkal hilang ujung, mati lampu hilang semuanya. Oleh sebab itu dia paling tidak paham secara umum. Alakumutakathur. Kamu dilalaikan oleh berbangga-bangga. Atazurtumul maqabir. Sampai ke masuk kubur. Selesai sholat ditanya orang, paham kau tadi ayat itu? Paham. Coba terjemahkan. Aku terjemahkannya tak bisa, tapi paham. Apakah sama antara sholat fajar dengan sholat qabliyah subuh? Sama, podo, sami mawon. Usolli sunnatas subuhi raka'ataini qabliyatan. Usolli sunnatas subuhi. Usolli sunnatal fajri. Sama. Dalilnya hadis riwayat Muslim. Sudah saya bahas dalam buku 77 tanya jawab salat. Waktunya ba'dal azan. Setelah azan. Ayatnya kulliyakul kafirun pertama, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Kenapa dalam Quran dan hadis hanya menjelaskan masalah matahari, bulan, langit, bumi, sementara planet-planet yang lain tidak? Planet yang lain tidak. Nanti kalau saya bacakan,

Aku melihat 11 bintang, 11 planet. Itu planet-planet lain. Mimpi siapa itu? Nabi Yusuf alaihissalam. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Wakopnya kaba, jangan dibaca. Inni asyara kaukaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Itu cerita tentang planet-planet. Sampai bilang tak ada, tapi disebutkan secara global, umum. Taklah pula disebutkannya Merkurius, Neptunus, Pluto, Mars. Apa hukumnya mengambil keuntungan dari meminjamkan uang walaupun sekecil apapun? Riba, haram, haram, haram. Apa hukumnya mengambil fasilitas masjid seperti air dibawa pulang untuk berjualan? Masjid punya Allah, Allah berikan kepada umat. Masjid ini milik umat. Siapa yang mengambil air masjid, minta izinnya kepada seluruh umat. Kalau tidak, nanti dia minta izin di padang mahsyar, dicarinya semua bapak ibu di padang mahsyar, berkumpul di padang mahsyar, di padang panjang aja payah kita jumpa di padang mahsyar. Ittaqu zulma, janganlah kamu berbuat zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumil qiyamah. Kalau kau makan harta saudaramu, kau akan membayar kezaliman itu di hari kiamat nanti. Apa sanksi hukum amanah dari orang tua yang telah meninggal disampaikan secara lisan, tapi amanah tersebut tidak terlaksana? Wasiat wajib ditunaikan. Ini tak disebutkannya wasiat apa. Yang wajib ditunaikan wasiat harta. Hartaku ini kebun sawit 2 hektar, tolong kau bangunkan musola. Wajib. Tapi ada wasiat yang haram. Kalau aku mati nanti tolong kuburkan aku di tempat lahirku. Itu di mana lahirnya? Papua. Oh, berapa ongkos ke Papua? Kalau aku mati nanti tolong makamkan di tepi sungai Siak di bawah pohon rindang angin sepoi-sepoi. Itu tak mesti dilaksanakan. Apakah hukum seorang wanita yang sedang menstruasi masuk ke dalam masjid? Tak boleh, haram. Buka Al-Fiqhul Islami wa Adillah tu. Perempuan yang sedang halangan tak boleh megang Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh solat, tak boleh tawaf, tak boleh masuk masjid. Kalau dia mau dengar pengajian di mana? Emperan. Itu maka dibuat emperan. Emperan itu untuk perempuan yang sedang haid. Mohon maaf bapak yang sedang duduk emperan. Apa hukumnya bagi seorang laki-laki yang melaksanakan sholat Jumat tapi sholat 5 waktu tak dikerjakannya? Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jiharo, kafirlah dia secara sengaja, kafirlah dia secara nyata. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali tahawunan tanpa ada uzur syar'i, tinggalkannya sholat Jumat 3 kali. Man taraka sholatul jumu'ati salasa marratin tahawunan, siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali, taba Allahu ala qalbi, Allah mengunci hatinya. Bolehkah ketika khatib berkhutbah sementara ada jamaah berbicara? Idza sa'idal khatibu 'alal mimbar, kalau khatib sudah naik ke atas mimbar, fala yatakallamanna ahadukum, jangan kalian bicara. Idza qulta li sahibika ansit, kalau kau katakan ke teman di sebelahmu, diam, faqad laghauta, kau sudah melakukan perbuatan sia-sia. Wa man lagha fala jum'atala, siapa yang melakukan perbuatan sia-sia maka tiada jumatlah baginya. Man la'ibal hasa faqad lagha, siapa yang main-main batu maka dia sudah sia-sia. Dulu masjid tak ada karpetnya, lantainya pasir. Datang sahabat main-main batu. Man lahibal hasa faqad lagha, siapa yang main-main batu. Sekarang tak ada batu dulu. Faqad lagha, sia-sia dia. Tak boleh, jangan main-main batu. Apa hukumnya makan daging akikah bagi orang tua yang mengakikahkan anaknya? Boleh. Makannya sikit, jangan sikit-sikit makan. Ustaz, waktu anak Ustaz akikah kemarin, siapa Ustaz undang? Tetangga keliling. Tetangga, anak yatim, fakir miskin, masak, kirimkan. Jangan jadikan sebagai pesta, sebagai walimah. Karena itu sedekah, syukur anak sudah lahir. Jangan mengambil keuntungan di air keruh. Apakah haram bagi orang tua yang menerima sumbangan dari anak orang lain dalam acara akikah? Itulah kenapa bapak ibu tak saya undang waktu akikah anak saya kemarin. Karena kalau saya undang, pasti kalian ngasih duit. Maka saya undang ke tetangga sebelah. Saya makan kita di makan, makan, makan, ayo makan, makan, makan, makan. Takut pula mereka makan karena ustaz ngomongnya begitu. Makan, Pak. Makan. Apakah boleh seorang anak mengakikahkan orang tuanya sendiri? Boleh, hukumnya sedekah. Orang tua itu mengakikahkan kita. Sekarang duit saya banyak, Pak Ustaz. Orang tua saya tahu saya tak berakikah. Sekarang saya akikahkan. Apa? Terhitung sedekah, pahalanya sampai. Bagaimana hukumnya wanita sholat tanpa mukena, hanya menggunakan gamis saja? Kalau tertutup auratnya sah, kalau tak tertutup batal. Gamisnya panjang, ininya sampai kemari, tertutup, bawa pakai kaos kaki,
tak sempit. Sama macam mukena. Mukena itu hanya ada di tempat kita. Di Mesir tak ada mukena. Di Maroko tak ada mukena. Orang Maroko pakai baju panjang, gamis. Asal tertutup. Tapi jangan terbuka. Apa boleh jamaah yang tadarus di bulan dibayar, diberi upah dari masjid? Kawan saya, kalau sudah tak ada duit beli rokok, akhir bulan beasiswa habis, pergi dia ke masjid. Kemana? Ngapain? Nyetor hafalan ke tiang. Di tiang tu duduk syekh. Syekh duduk. Siapa yang nyetor setengah halaman, kasih duit. Begitu dapat duit, langsung beli rokok. Alhamdulillah, man. Setelah. Tak boleh kau belikan duit ni beli rokok. Aku mau berhenti ni, man. Tengok. Asal selesai kuliah ni, berhentilah. Tengok. Sudah 20 tahun ketemu, masih merokok juga. Bukan anak Riau, anak Medan. Medan ni bandel-bandel. Pas saya ceramah ke Medan, aku sedang di hotel ini, datang dia. Katanya dulu mau berhenti. Itulah, mau berhenti ni, insyaAllah berhenti. Di Mesir, siapa yang nyetor hafalan setengah halaman, 20 pon. Ba'da asar sampai maghrib, syekh duduk. Siapa datang? Datanglah.

0: Apa sih, Bang? Kasih. Lu bisalah begitu di tempat kita, duit tuh banyak. Mesir tak kaya. Kalau Saudi Arabia kaya. Orang bersedekah, yang hafal Quran suruh duduk mendengarkan hafalan. Bersih hafalan bayar. Motivasi macam-macam. Satu lagi kawan saya yang tadi itu anak Medan, satu lagi anak Palembang. Orang nyetor satu halaman, dia nyetor setengah juz. Rupanya ada cewek cantik situ. Macam-macam, itulah kenakalan anak-anak. Saya alhamdulillah baik. Apa hukumnya membaca Al-Quran pada saat mendengarkan ceramah dan khutbah? Saya ceramah, baca Quran di depan saya. Saya bilang selama saya jadi ustaz, inilah orang paling kurang ajar. Macam tak ada waktu aja. Kalau mau baca Quran pergi ke emperan sana. Itu mengejek orang namanya. Ceramah itu dengarkan. Syekh Nuruddin Marbu Al-Makki, kalau sampai ada orang tak menengok, nah saya sampai hari ini belum pernah mengusir orang. Sampai ada orang tak menengok, mendengarkan, diusir, tapi belum. Kalau sampai ada HP berbunyi, saya sampai sekarang enggak. Karena saya berprinsip orang zaman edan sekarang udah mau ke masjid, alhamdulillah. Walaupun ada orang ngobrol depan saya, ya kalau saya saya biarkan aja. Dia mau ke masjid, daripada minum kamput di luar, daripada main gaplek. Bolehkah kita menyimpan uang di bank konvensional? Tak boleh. Haram. Tapi kalau saya simpan di rumah hilang, Pak Ustaz. Saya tak khawatir maling. Bini saya ini, Pak Ustaz. Gitu. Bang, duit apa nih, Bang? Duit sial. Kenapa sial? Udah aku sembunyikan, kau dapat juga. Gitu. Tak bisa simpan di rumah, Pak Ustaz. Simpan di bank. Saking banyaknya, disimpan di bank, tapi bunganya jangan diambil. Begitu kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Fatwa Mu'asirah, Fatwa Kontemporer. Fatwa-fatwa kontemporer. Bagus buku itu dibeli, 3 jilid. Sudah dicetak bahasa Indonesia, Gema Ihsani Press, GIP. Bunganya untuk apa? Diserahkan ke 4 lembaga. Yatim, fakir miskin, orang jompo, masjid. Niatnya bukan niat sedekah, membalikkan duit umat untuk umat. Duit suan, bunga-bunga-bunga itu. Alhamdulillah Pak Ustaz, sejak saya nabung bunga 100 ribu tak pernah saya pakai. 200 tak pernah. Yang 1 juta kemarin itu agak terdesak sikit ya. Apakah semua sholat sunat bisa menyempurnakan amalan sholat wajib? Unzuru hal lagu min tatawu'in. Tengok buku catatan hambaku, ada tak amalan sunatnya? Tengok amalan sunatnya. Qabliya ba'diya salat dua, salat witir, salat tahajud. Fayukammalu, disempurnakan. Kurang makharijul uruq, kurang khusyuk, kurang tumaknina, kurang rukuk, kurang. Nah, itu disempurnakan dengan banyaknya salat-salat sunat. Perbanyaklah salat sunat, tahiyatul masjid, qabliya ba'diya, duha, witir, tahajud. Ketika imam telah membaca ayat, makmum belum selesai membaca Fatihah, lalu makmum melanjutkan berhenti dengan mendengar bacaan imam. Sedangkan ada pendapat tidak sah solat bila tidak membaca Fatihah. Siapa bilang tak sempat baca Fatihah? Ini telpon nih jalan nangka. Ustaz kalau solat baca Fatihah, kalau saya dari makmum, saya baca Fatihah. Gak sempat baca Fatihah Pak Ustaz. Saya bilang sempat, dia bertahan, dia bilang tak sempat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 15 detik. 15 detik ente bilang tak sampai. Ente gimana baca Fatihah? Fatihah gimana ente baca tak sempat? Oh iyalah Pak Ustaz, tutup. Berarti lain dia baca Fatihah. Baca Fatihah macam Muammar Z'au lainlah. Seorang imam tidak diharuskan berniat imamah, sedangkan makmum harus memakmurkan. Bagaimana kaitannya dengan innamal amalu binniat? Usalli fardhal isya'i arba'a raka'atin imaman. Dia niat jadi imam. Lalu yang tidak disyariatkan niat jadi imam itu apa? Waktu sholat sendiri. Sholat sendiri. Tiba-tiba datang orang ikut dari belakang. Itu tidak disyaratkan dia di awal itu jadi imam. Usalli fardhal maghrib salat raka'atin imaman. Kau kan sendiri, kenapa? Mungkin ada nanti makmum susulan di belakang. Kalau kita sedang ada makmumnya, kita niat imaman, imam. Apa hukumnya makmum yang tidak kunut ketika imam berkunut? Makmum jahil. tiga imam mengatakan makmum berkunut. Pertama Imam Ibnu Taimiyah, idza qanatal imam fa qanata, kalau imam berkunut kau makmum ikut berkunut. Yang kedua Imam Hambali, angkat tangan mengucapkan amin, nassu alaihi Ahmad, amin amin amin. Ketiga Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi Arabia, Syekh Ibnu Utsaimin, kalau imam saya berkunut, apakah saya berkunut? Angkat tangan mengucapkan amin, Allahumma adina fi man adait, amin. Tapi ustaz saya mengatakan tidak, ente mau lawan tiga imam besar nih, Imam Hambali, Imam Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Utsaimin, itu jenderal bintang 7 itu. Apa hukumnya baca Quran di atas kubur? Tak boleh, ini kubur, tegak di atas kubur. Di samping kubur boleh. Ini kubur bacanya di samping. Apa dalilnya baca Quran di samping kubur? Kalau ada orang mati jangan cepat-cepat, jangan lama-lama ditahan, cepat-cepat kuburkan. Bacakan pangkal surat, bacakan Al-Fatihah di kebadikan kepala, bacakan ujung Al-Baqarah bagian kaki. Dalil kedua, Abdullah bin Umar berpesan, kalau aku mati nanti bacakan pangkal Al-Baqarah dan ujung Al-Baqarah dalam kitab Ar-Ruh, murid Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibnu Taimiyah, namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu dalil baca Quran di samping kubur. Apakah halal makan minum rokok di atas kubur? Kenapa mesti di situ? Macam tak ada tempat lain. Rumah makan ada, minang main bau ada, asam podeh, pondok bau ada. Apa di kubur tu makan? Apa hukum bikin batu nisan sebagai tanda makam seorang sudah meninggal? Kalau Abdul Somad nanti mati, maka letakkan pada bagian kepalanya batu, pada bagian kakinya batu, tak usah ditulis. Kelilingnya buat aja batu bata di semen. Keliling batu bata di semen, tak usah pakai keramik. Karena kalau pakai keramik mubazir, bagus keramiknya untuk masjid. Oh kalau gitu tak usah pakai batu, jangan. Karena kalau tak pakai batu habis diambil developer. Udah banyak makam diambil developer di Pekanbaru. Itu kasih tahu, ini makam Abdul Somad. Membangun makam itu tak sampai haram, makruh. Tapi kalau sampai berlebih-lebihan haram. Kami ziarah ke makam tuh, kawan saya berbisik, "Mat, ya, kau mau keramik warna apa nanti kalau mati?" Saking banyaknya keramik, paham. Menginjak-injak makam, menduduki makam, li ayya jalisa ala jamratin minanar, duduk di atas bara api neraka, khairun. Duduk di atas bara api neraka, fatuhriqu siyabahu, terbakar bajunya, terbakar kulitnya, lebih baik daripada duduk di atas kubur. Jangan memijak kubur, jangan duduk. Ini sekarang orang tiga, nginjak kubur, duduk di atas kubur, menjadikan kubur sebagai asbab. Menginjak-injak makam, menduduki kubur, nisan, tak boleh. Apakah ada sumber hadis sahih tentang menalkin jenazah? Hadis sahih, riwayat siapa? Abu Umamah Al-Bahili. Bisa kami tengok dalam kitab apa? Talkhis Al-Abir. Siapa penulisnya? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata dia hadis-hadis tentang talkin mayat sahih. Riwayatnya banyak. Sudah saya kumpulkan dalam kitab 37 masalah populer tentang talkin mayat. Talkin sesudah kubur. Talkin ada dua. Talkin sebelum mati, sedang naik sakaratul maut, bisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Tak ada ikhtilaf. Talqin yang kedua setelah mati, setelah dikuburkan, dianjurkan talqin, dibacakan di atas. Kalau datang si orang maling mengatakan imam untuk yang hidup sebagai nasihat, untuk yang mati sebagai doa, itu gunanya talqin. Apakah orang yang meninggal tidak wajar misalnya gantung diri, apa rohnya termasuk mati sesat dan tak perlu untuk disolatkan? Orang yang bunuh diri tetap disolatkan. Mana dalilnya? Nabi membiarkan sahabat menyolatkannya, tapi Nabi tak mau menyolatkan. Ya Rasulullah, ini ada orang mati bunuh diri, aku tak mau menyolatkan, kalian aja lah. Nabi tak menyolatkan bukan berarti haram menyolatkannya, karena seandainya haram pasti Nabi larang, jangan solatkan, jangan solat. Nabi tak mau menyolatkan, lizajr, teguran. Tapi sahabat tetap menyolatkannya, kecuali dia sebelum mati murtad. Aku tak percaya Tuhan itu ada. Tiba-tiba besok dia minum kamput mati, itu tak layak, karena dia sudah murtad sebelum bunuh diri. Apakah harus disolatkan orang muslim telah meninggal sementara yang bersangkutan tak pernah solat? Kalau ada orang tak solat, tanya dia, kau tak solat kenapa? Aku sebetulnya mau solat itu, tapi itulah, menunggu pensiun nantilah. Itu orang fasik. tetap disolatkan. Kalau tak solat kenapa? Menurut saya solat itu tak relevan dengan zaman, buang-buang waktu saja, kafir, tak boleh disolatkan. Gugur empat. Tak boleh dimandikan, tak boleh dikapankan, tak boleh disolatkan, tak boleh dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Jadi kemana? Campakkan ke susunya Syiah atau serahkan ke Santa Maria? Apakah sama sebutan gharim pengurus masjid dengan gharim bagi orang ilil utang? Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fi riqab wal gharimin. Gharim orang yang dilil utang. Sedangkan orang yang bertugas di masjid bukan gharim. Lalu siapa dia? Petugas masjid. Jangan pakai istilah gharim. Mana petugas masjid? Lebih bagus. Petugas masjid, petugas partai. Apa yang namanya menutup aurat bagi wanita itu harus memakai cadar? Perempuan wajib pakai cadar, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Wajib pakai cadar. Kata Syekh Albani, perempuan tak wajib pakai cadar karena wajah tak aurat. Tengok, Syekh Albani mengatakan tak wajib pakai cadar. Syekh Ibnu Utsaimin katakan wajib pakai cadar. Ustaz condong ke mana? Saya jalan pertengahan. Yang pakai cadar bagus. Mahasiswi di lokal saya pakai cadar bagus. Mahasiswi bagus pakai cadar supaya dosen itu tak jelalatan matanya. Anak-anak gadis bagus pakai cadar. Cuman yang pakai cadar ini kasihan kita pas dia makan umpah. Cuman caranya Pak Ustaz, di blender nasi itu sudah pakai pipa. Mahasiswi yang pakai cadar keluar dari lokal saya. Menangislah mahasiswi tadi masuk ke ruangan saya. Waktu itu saya punya jabatan sekretaris LPM, Lembaga Penjaminan Mutu. Saya mengundurkan diri karena sejak saya di situ mutu tak naik-naik, saya keluar. Kamu kenapa? Dosen saya melarang saya masuk, Pak, karena saya harus buka cadar. Saya tak mau buka cadar. Saya merekom kamu menghadap ke rektor. Rekom Lembaga Penjamin Mutu, kamu boleh menghadap rektor bahwa ini dilah. Rektor memenangkan dia. Dia boleh pakai cadar. Mahasiswa harus, dosen harus mengizinkan pakai cadar. Bagus. Kenapa orang pakai cadar dilarang? Pakai cadar dibisik-bisik, tengok tuh teroris. Yang celana sempit didiamkan. Dia pakai cadar bagus. Cuma saja Bapak Ibu kalau ada anaknya bercadar, bawa kawan periksa. Mana tahu bercadar buku mismi. Karena kejahatan terjadi karena ada kesempatan. Waspadalah. Apakah termasuk syirik apabila ingin mulai usaha kegiatan dengan cara berdoa sambil menyebarkan air garam? Menyebarkan air garam untuk mengusir hantu dalam sebagian riwayat, karena katanya takut dengan hantu, sebarkan air garam boleh. Menyebarkan minyak wangi, minyak wangi untuk memanggil malaikat. Makanya dalam majelis zikir, majelis salawat dinyala, dihidupkan oud. Wow, itu majelis Habib saya kemarin manggil hantu. Bukan, di Makkah itu oud, harum-haruman. Karena malaikat suka harum-haruman. Innal malaikata tata'azza. Jangan makan bawang merah, makan bawang putih langsung ke masjid, karena malaikat tak suka, tersakiti. Malaikat mencium bau lari. Tapi bau yang harum-harum dia suka. Tapi kalau dengan menghidupkan itu untuk memanggil hantu jembalang tanah, suster ngesot, nyiblorong, sundel bolong, tak boleh. Apakah sah hukumnya seorang berwudu dalam keadaan tak berpakaian lengkap atau dalam keadaan telanjang? Wudunya sah, tapi tak afdal. Afdal seelok-elok, sebaik-baik yang beradabnya berwudu tetap menutup aurat. Laki-laki pakai anduk, pakai sarung, mandi pakai basahan. Makin ke ujung makin tebal. Bagaimana sikap kita sekarang, Ustaz? Ustaz kita dikeroyok sebanyak-banyak kafir, munafik, Habib Rizik dikeroyok. Bagaimana sikap kita yang sanggup menumpahkan darah untuk Habib Rizik? Birruh waddam. Habib Rizik dibunuh, kami siap sumpah darah. Mereka saja orang kafir kalau diganggu, cap sempol darah. Kenapa orang Islam tak berani menumpah darah? Kebenaran disakiti, kita harus membela. Birruh waddam. Tak sanggup saya, Pak Ustaz, doa. Ya Allah, berikan umur panjang Habib Rizik. Kuatkan dia, semangatkan dia, lindungi dia. Doa silahul mu'min. Doa senjata orang beriman. Berdoa pun tak mau, parah betul, tipis betul pergaulan. Pak Ustaz, apa maksud surat Al-Isra? Mukjizat Nabi Musa ada 9. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam kalau dihitung-hitung-hitung-hitung detil-detil-detil, betul. Kalau mau dihitung-hitung sedetil-detilnya, maka dihitung-hitung orang tongkat berubah menjadi ular, lautan bisa memerah menjadi darah, maka disebut dengan Red Sea, red merah si laut Bahrul Amar, sampai terkejut Fir'aun tengok. Kemudian lautan terbelah, kemudian turun awan, kemudian turun makanan manna wassalwa, kemudian pula mendapatkan Taurat, kemudian pula turun qummala wadhafadi'a, datang penyakit gatal-gatal, musuh-musuh Nabi Musa, datang penyakit bisul, kemudian pula datang dhafadi', katak, tiba-tiba datang ke istana itu katak-katak segala macam, kemudian pula sampai dia selamat, kemudian dia membawa Taurat dalam bentuk, kemudian dia turun, mereka dalam keadaan durhaka, kemudian itu semua kalau dihitung ada 9. Jika ibu meninggal dan meninggalkan perhiasan, apakah itu hak bapak? Apakah itu hak bapak atau suaminya saja? Seorang perempuan meninggal, perempuan meninggal, ada punya cincin, emas, gelang, rantai, berapa semuanya? 1 kilo. Siapa yang berhak terhadap yang 1 kilo itu? Yang pertama, suaminya dapat 1/4 kalau tak ada anak, kalau ada anak 1/2. Dah, suami. Siapa lagi yang dapat? Anak laki-lakinya. Kalau ada anak laki-lakinya, anak laki-laki habis itu semua untuk dia. Kalau ada anak perempuan dapat 1 bagian, anak laki-laki dapat 2 bagian. Kalau ada maknya, maknya dapat. Kalau ada ayahnya, ayahnya dapat. Maknya tak ada, ayahnya tak ada. Ahli warisnya siapa saja? Ahli warisnya suaminya sama anak. Suami dapat 1/4, sisanya bagi anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Sama dengan tanah, kebun, emas. Pokoknya itu sama pembagian harta warisan bagi ahli waris kalau seorang perempuan meninggal. Pak Ustaz, apa itu tasawuf? Tasawuf diambil dari kata safa. Safa artinya suci. Man safa qalbuhu lillah, hatinya suci karena Allah. Kenapa? Karena orang tasawuf itu mensucikan hati. Sucikan hati dari riya, dari sum'ah, dari takabur, dari kufur, dari nifak. Setelah hati bersih, diisi dengan ridha, qana'ah, zikir, muhasabah. Setelah itu barulah Allah memberikan pencerahan dengan tajalli. Adapun tasawuf manunggaling kaula Gusti, menyatu dengan Tuhan. Tasawuf kita adalah tasawuf sunni, tasawufnya Imam Al-Ghazali dan Junayd Al-Baghdadi. 3 rukun ahlu sunnah wal jamaah. Dalam bidang akidah, Ash'ari Maturidi. Dalam bidang fikih, fikih 4 mazhab. Dalam bidang tasawuf, Junayd Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Tasawuf sunni berdasarkan Quran dan sunnah. Adapun yang menyatu dengan Tuhan, kalau sudah pejam mata berzikir tak lagi solat. Kata Ustaz, somat solat. Ah, somat tu kulit-kulit kitab, belum putih makrifat ya. Bukan itu tasawuf. Tarekat Pak Ustaz, tarekat itu adalah cara, metode berzikir. Kebetulan cara itu diriwayatkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, disebut tarekat Qadiriyah. Kebetulan diriwayatkan oleh Abdul Hasan Sazili, disebut tarekat Saziliyah. Kebetulan dibuat oleh Bahauddin Naqsabandi, tarekat Naqsabandiyah. Kenapa mesti ada suluk? Pelatihan. Kenapa mesti ada puluk? Sama macam orang LPG, suluk 10 hari. Kenapa selama suluk itu tak boleh makan daging? Karena kalau dia makan daging, libido seksualnya naik. Kalau libido seksualnya naik, tak bisa berzikir, menengok aja gatal. Tapi kalau dia makan sayur, bukan seumur hidup makan sayur. Selama pelatihan itu saja. Kenapa dia pakai pakaian putih? Nabi suruh pakaian putih. Kenapa dia senantiasa berwudu? Nabi nyuruh berwudu. Melatih-latih. Solat sunat tak boleh tinggal. Solat sunat duha, solat sunat witir, solat sunat tahajud, berzikir. Kenapa pakai kelambu? Banyak nyamuk. Ada 2 orang anak angkat yang berlainan jenis kelamin, berlainan orang tua. Anak ini diangkat dari bayi oleh keluarga yang tak punya keturunan. Yang saya tanyakan, setelah anak ini balik, apakah bersentuhan setelah berwuduk batal? Anak angkat dengan bapak angkat batal, anak angkat dengan mak angkat batal, sesama anak angkat batal. Makanya kalau bapak mau mengangkat anak, angkatlah keponakan bapak yang perempuan. Kalau ibu mau mengangkat, angkatlah keponakan ibu yang laki-laki, supaya nanti dia menjadi mahram bagi ibu, yang perempuan menjadi mahram bagi bapak. Yang sudah terlanjur sekarang anak itu gadis, suruh dia tutup aurat, hati-hati jaga. Jangan sampai kita rusak amal ibadah gara-gara itu. Bagaimana dengan ayah ibu angkatnya? Sahkah wudunya kalau bersentuhan dengan anak angkat? Batal, dia tak mahram. Sudah macam mana saya? Macam tak bisa. Orang tua ibu saya semasa hidupnya pernah berkata kepada saya, bayarkan gantikan puasa ibu nak, wajib sunahkah saya menggantikannya? Wajib. Dalilnya, man mata siapa yang mati wa alaihi siamun punya utang puasa, soma'an waliyuhu, maka ahli warisnya menggantikan puasanya. Siapa yang mati meninggalkan utang puasa, maka ahli warisnya menggantikan puasanya. Mak kita masih hidup, tanya, mak meninggalkan puasa berapa kali? Waktu aku mengandung engkau 90 hari aku tak puasa. Tahun pertama aku mengandung engkau 30 hari. Tahun kedua aku menyusukan engkau 30 hari. Tahun ketiga engkau nyusu 2 tahun. Tahun keempat adik kau pula lahir. Saya sholat subuh di rumah. Saya mau melaksanakan sholat sunat fajar, tapi di masjid muazin sudah qomat. Sahkah sholat sunat fajar saya lakukan? Saya husnuzan, ini perempuan. Karena kalau laki-laki sholat di rumah itu namanya laki-laki solehah. Kalau perempuan di masjid, di rumah, perempuan di rumah, di masjid sudah iqamat, maka dia tetap qabliyah subuh. Usolli sunnata subuhi rakaataini qabliyatan, rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallah. Setelah itu dia sholat sendirian. Surat apa yang paling tepat untuk sholat sunat taubat? Ayat yang paling panjang itulah baca. Yang paling panjang ayat saya qul huwallah qul huwallahu ghafurun, itulah baca. Nabi tak pernah batasi ayat apa paling banyak. Ala hazini al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik ya Allah. Allahumma ij'alna minal mustaqimina fi sabilik. Jadikan kami orang-orang yang istiqamah di jalanmu ya Allah. Allahumma ij'alna, Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fi. Berikan kami rezeki yang halal dan penuh berkah. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal atiq. Berikan kami rezeki supaya kami bisa melaksanakan haji dan umrah ya Allah. Allahumma ij'alna nafi'ina li abaina wa li ummahatina wa li azwajina wa li dhurriyyatina wa li dinina. Jadikan kami orang-orang yang bermanfaat bagi kedua orang tua kami, bagi pasangan hidup kami, bagi anak-anak kami, bagi agama kami dan bagi bangsa kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, berikan kami keselamatan dalam agama, wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami, wa ziyadatan fil ilmi, sehatkan, berikan ilmu kami yang berkah, wa barakatan fi rizqi, berkahi rizqi kami, wa taubatan qabla al-maut, berikan kami taubat sebelum mati, wa rahmatan inda al-maut, wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ansur man nasaraddin, tolong saudara kami yang menolong agamamu ini ya Allah. Allahumma ansur Islam wal muslimin, tolong kaum muslimin yang sedang tertimpa musibah bencana ya Allah. Allahumma ansur ikhwanal mujahidina fi Falastin wa fi Suriah wa min masyariqil ardi ila magharibiha. Allahumma damir a'da'aka a'da'ad-din, hancurkan musuhmu musuh agamamu ya Allah. Allahumma farrik jama'ahum wa syattit sanlahum, hancurkan persatuan mereka, rusak barisan mereka. Allahumma la'anum la'anan tawilah, laknat mereka dalam laknat yang berkepanjangan ya Allah. Saudara kami yang masih mungkin menerima hidayah, Allahumma adi qawmana fa'innahum la ya'lamun, berikan kami, berikan mereka hidayah karena mereka melakukan kesalahan karena tak tahu ya Allah. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda ajalina, jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai. Qaula la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih perhatian Bapak Ibu, mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.
1: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, Gak percaya sama Al-Quran. Gak percaya sama siksa kubur. Gak percaya sama amal kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercaya itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya. Tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya. Tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu apa itu. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah enggak segen kita.
2: Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Sohib Garib At-Taqwa, nyok waktunya kita dengerin nasihat Engkong Kiai Haji Nur Ali.
2: Berbudi walazina yaknizuna zahab wal fitoh. Orang yang menyimpan emas dan perak yang akhirnya patuk wal